0: sampaikan. Selanjutnya kami akan beralih ke penelepon. Silakan di 0218236543. Halo.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Mohon maaf.
1: Iskandar Pak dari Kalimantan Timur bertanya ini.
0: Silakan Bapak Iskandar.
1: Nih, ada pertanyaan nih Pak. Kan macam bukan enggak usah orang kita percon. Misalnya saya Pak, saya enggak usah saya orang cerita sama orang. Kan kita tahu itu kan lebih akhirat itu lebih apa? Tujuan kita pada akhirat lebih utama Pak Ustaz. Tapi masalah ke dunia misalnya ada tanah kita mau beli untuk mencukupkan anak-anak tanah, apa itu enggak apa-apa Ustaz? Kan kita tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja. Dan kita kumpul-kumpul apa? Mau mencari harta karena mencukupi untuk pembagian anak-anak nanti, apakah itu enggak jadi masalah Pak Ustaz?
0: Iya.
1: Itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz, silakan.
2: Ya, Pak Iskandar di Kalimantan Timur ya menanyakan tentang ya apakah ketika kita berusaha menyiapkan ya warisan untuk anak kita, ya baik itu bentuknya tanah ataupun selainnya, itu bertentangan dengan perintah untuk kita selalu fokus kepada akhirat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya tentu sama sekali tidak bertentangan ya. Karena dalam hadis Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, antatruka auladaka agniya khairu min antatrukahum alah yatakaffafuna an-nas, ya. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya, berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin, ya, harus meminta-minta kepada manusia. Yang dilarang adalah berlebihan, ya. Alhaqum takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dalam dunia. Ya, adapun menyiapkan, ya, membeli tanah, investasi, justru dianjurkan. Bahkan Nabi SAW ya memerintahkan kita seandainya besok tegak kiamat dan kita punya biji yang akan kita tanam, maka tetap kita tanam. Investasi, ya, masalah ekonomi ini harus kita perkuat. Al-mu'minul qawi khairun minad daif, ya, kuat ekonominya, ya, terutama kuat imannya terutama. Intinya kita harus ya berusaha untuk mandiri, ya. Anak-anak kita juga tidak dibiarkan malas-malasan. Kita harus bekerja, wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus kepada akhirat, mendahulukan akhirat bukan berarti ya tidak memikirkan dunia sama sekali, ya, membiarkan anak kita tidak punya apa-apa, ya. Jadi membeli tanah, investasi, karena tanah terutama akan terus ya bertambah, menanam ya pohon, kebun, dan menjualnya, menggemar biak, tujuannya adalah agar kita bisa mandiri, agar kita bisa tenang beribadah, bisa membantu orang yang kesulitan, bisa mengeluarkan zakat, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban kita untuk fokus akhirat. Artinya dunia ini kita ya gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Maka sama sekali ya Bapak Iskandar, ya ketika kita membeli tanah karena kita ingin mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depannya, ini sama sekali tidak bertentangan. Tapi ada yang lebih penting ya daripada itu. Karena bisa jadi kita beli tanah yang banyak, kita tinggalkan warisan yang banyak, justru sebab mereka bertengkar. Sebab mereka sebagian bahkan saling bunuh-membunuh. Kita dengar banyak sekali kasus saudara mereka bertengkar, bahkan saling membunuh, ya. Saling melaporkan ke pengadilan, ya. Maka yang lebih penting adalah bagaimana meninggalkan ilmu agama yang baik kepada mereka. Bagaimana mewariskan ketakwaan kepada mereka, tauhid kepada mereka, ya. Tidak tamak terhadap dunia, sehingga mereka tidak berebut harta warisan. Sehingga mereka terus mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal, ya. Ini yang lebih penting, ya. Jangan kita hanya fokus ya menyiapkan tanah, yang tanah itu justru bisa menjadi sebab mereka bertengkar, atau mereka ya karena ya tidak beriman, mungkin berjudi, mungkin minum khamar, sehingga narkoba, sehingga tanah itu dengan mudah dia jual, sehingga kita yang kesulitan ya menyiapkan mereka beli tanah, menabung, justru mereka ya sia-siakan. Maka yang lebih penting ya dari semua itu ya, kalau memang kita mampu nggak masalah kita siapkan untuk mereka. Tapi yang lebih penting bagaimana mereka yang menjadi anak soleh, ya, tidak berebut harta warisan nanti, membagi sesuai dengan perintah Al-Quran, ya, dalam syariat, dalam pembagian harta waris, sehingga apa yang kita tinggalkan untuk mereka bermanfaat untuk dunia dan agama mereka. Barakallahu.
0: Ustaz, terima kasih atas sang penyampaian nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, agama adalah nasihat. Bagaimana kita memilah dan menyikapi yang benar? Karena saat ini fenomenanya adalah agama dipakai sekelompok orang untuk memenuhi, menuruti hawa nafsunya, dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri, dijadikan kendaraan untuk mendapatkan harta dan kekuasaan, dijadikan untuk pembelaan terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Bagaimana kita, kaum muslimin yang awam ini, bisa memedekan agama itu tulus nasihat dari ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh sebagian orang tersebut? Silakan.
2: Ketika seorang benar-benar, ya, belajar ilmu agama secara tepat, ya, dari sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, jelaskan para ulama ahli hadis, ya, kemudian ilmu itu benar-benar menancap dalam hati kita, maka tentunya ini akan menjadikan kita pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak cinta dunia, ya. Meskipun memang ada, ya, sebagian orang-orang yang menjual agama untuk dunia, ya, berfatwa untuk kepentingan para penguasa atau berfatwa, ya, sesuai dengan kehendak yang meminta fatwa tersebut. Ini dari dulu sudah ada, ya, yang mereka menjual agama dengan dunia yang sangat murah. Ini ada sejak dahulu. Tapi juga kita tidak boleh menuduh, ya, sebagian mungkin para dai yang diberi penerimaan oleh manusia, diterima oleh manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan, ya, rezekinya, luaskan materi dunianya, ya, tidak boleh kita menuduh mereka bahwasanya mereka hanya ingin memperkaya diri, ya. Karena bisa jadi memang, ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di dunia dan akan muliakan mereka di akhirat. Karena, ya, begitulah sejak dahulu, ya, para raja, ya, di kerajaan, ya, di masa-masa silam kaum muslim, mereka betul-betul memuliakan para ulama, menghargai para ulama, memberikan gaji yang tinggi. Bahkan saat ini, ya, kita ketahui di kerajaan Arab Saudi, kita ketahui bahwasanya para guru, para ulama, para syekh sangat dimuliakan, para imam masjid sangat dimuliakan, sehingga mereka fokus untuk, ya, mengajarkan agama, ya. Maka, ya, tidak boleh kita berburuk sangka kepada mungkin sebagian guru-guru kita yang kita lihat mereka diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mereka budak dunia, hamba dunia, ya. Tapi kita mengkoreksi diri kita sendiri saja, ya. Bahwasanya, ya, ilmu agama ini semakin kita pelajari, semakin kita ketahui, semakin bertambah ilmu kita, maka akan semakin bertambah keikhlasan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah, ya, sedekah kita, ya, bertambah kita tidak cinta kepada, tidak apa namanya, menjadi budak dunia, ya, semakin cinta kepada akhirat dan semakin menganggap dunia ini biasa saja. Inilah buah dari ilmu agama yang benar, khasyatullah, yang melahirkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ulama, ya, innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Sebenarnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya benar. Itulah yang alim sebenarnya, ya. Adapun, ya, kalau dia kelihatan berilmu, ya, tapi menjual agama untuk perkara dunia, maka tentunya ini, ya, yang sejak dulu ada ulama su, ya, ada ulama-ulama yang buruk dari dulu sampai saat ini. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman akan muncul, ya, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, ya, mereka berpakaian ahli ilmu tapi sebenarnya mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Maka kita ya ketika ya, kita sebagai orang awam tentunya ketika kita yakin tentang seorang sosok ustadz panutan ya, maka kita sebelum belajar dari ustadz tertentu kita bertanya dulu kepada guru yang kita percayai apakah ya boleh kita mengambil ilmu darinya, boleh kita belajar darinya ya, sehingga benar-benar kita ya tidak keliru, tidak salah dalam mengambil referensi ilmu. Nah, karena kita akan bingung nanti kalau kita memilih sendiri padahal kita tidak punya alat untuk membedakan mana dai yang pantas untuk kita belajar darinya dan mana yang tidak. Barakallahu.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya dari Umu Ikram di Pekanbaru. Ustadz, apakah doa dan amalan seseorang yang dia telah melakukan dosa, melakukan pinjaman riba karena terpaksanya, sulitnya keadaan ekonomi, apakah betul doanya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Tapi orang tersebut sudah berjanji sama Allah tidak akan melakukan pinjaman riba lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan.
2: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai ke rongkongan. Ya, termasuk dosa syirik. Jadi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika meninggal membawa dosa syirik besar. Tidak ada harapan dia diampuni. Adapun ketika dia masih di dunia, ya, tidak ada yang lebih berat pada syirik, dan syirik pun kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar memenuhi syaratnya, pasti Allah terima. Ya. Dan termasuk dosa besar riba, ya. Ketika seorang benar-benar taubat, jujur, ya, sudah meninggalkan transaksi riba, tidak lagi mengulanginya, maka berarti dia telah at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah taubat jujur maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak benar tentunya jika dikatakan ya orang yang dahulu makan riba tidak diterima doanya. Benar bahwasanya salah satu penyebab terbesar doa itu tidak diangkat ketika mat'amuhu haram, malbasu haram, masyrabu haram. Ketika seorang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tapi ketika sudah bertaubat, maka tentunya ya dia sudah bersih. Bahkan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak benar kalau orang yang dahulu pernah makan riba, kemudian sudah taubat, tidak akan selamanya diterima doanya. Ini tidak benar, ya, tidak tepat. Tapi ya orang yang sudah bertaubat, sudah mengembalikan semua ya kezaliman-kezaliman yang ada pada dirinya, atau sudah berhenti ya dari apa yang dahulu dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, riba atau selainnya, maka Allah ya tentu akan menerima taubatnya, Allah senang dengan taubat hamba, dan doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan ibadahnya yang lain pun akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
0: Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silahkan untuk Anda yang bertanya, baik itu telepon maupun pesan singkat. Kami akan coba angkat untuk telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
3: Dengan Taslih dari Bandung.
0: Silakan Pak Taslih, pertanyaannya.
3: Ana cuma mau tanya batasannya aja, Ustaz. Batasan antara apakah orang yang sepuh itu jarak sejauh sepuh apa gitu, sampai sejauh mana dia masih dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau usianya itu apakah ada
0: batasan ketika orang ya itu sudah menginjak tua tidak wajib lagi sholat gitu, Pak ya?
3: Betul.
0: Apa namanya ya? Bisa dipahami.
3: Terima kasih, Ustaz.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan, Ustaz, silahkan.
2: Ya ini penting ya, karena bisa jadi banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bahwasanya orang yang sudah usia mungkin 70, 80 ya, maka kewajiban salatnya sudah gugur ya. Tidak benar. Karena salat itu wajib selama seorang masih sadar ya, ruhnya masih berada dalam tubuhnya. Kalau dia sudah koma, kemudian tidak sadar-sadar lagi, maka tentunya ya sudah gugur, itu tidak sadar dia. Tapi selama dia koma kemudian sadar lagi, maka dia wajib untuk mengqadha. Dan sholat itu ya, fattakullaha mastata'tu, sholat itu semampu. Ya, ketika seorang sudah tidak mampu sholat berdiri, maka boleh duduk. Tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Berbaring pun susah, hanya sekedar memberi isyarat. Ya. Jadi tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan 60, 70, 80, 90, 100, sampai dia meninggal, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Ya. Tentu ketika seorang pikun, ya, ketika seorang linglung, ya, ketika dia sadar, dia wajib sholat. Ketika dia tidak sadar, tidak, ya, seperti orang gila yang kadang sadar, kadang tidak sadar, maka tentunya ketika kesadarannya ada, maka dia wajib. Ketika kesadarannya hilang, maka tidak wajib. Ya. Atau ketika kesadarannya hilang hanya sebentar, seperti orang yang pingsan sehari, maka dia wajib mengqadha. Ya. Jadi tidak ada batasan, ya, selama dia masih sadar, ya, masih berakal. Ya. Kalau akalnya sudah hilang, maka diangkat pena darinya. Ya. Diangkat pena dari orang tidak berakal. Tapi selama dia masih berakal, ya, dan tidak harus, kalau dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka bisa berbaring, ya, sesuai kemampuannya. Bahkan seorang yang dalam kondisi diikat, ya, telanjang umpamanya, maka dia tetap wajib untuk sholat semampunya, ya, tanpa wudhu, tanpa menghadap kiblat, dan juga tanpa menutup aurat. Ya. Karena dia masih hidup, maka dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi dia terikat tadi, ya, dan sekedar hanya memberi isyarat. Ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama ini. Dan tidak ada batasan. Ya. Sholat ini tidak ada batasannya selama dia masih berakal, ya, masih sadar, masih hidup, bernyawa, maka dia tetap wajib sholat meskipun dalam kondisi sakit parah. Ya. Selama dia sadar. Kalau dia tidak sadar, ya, kalau kesadarannya itu kehilangan kesadarannya hanya sebentar, dia kodok apa yang telah dia tinggalkan ketika dia tidak sadar. Ya. Tapi tadi, ya, terutama ketika dia tidak mampu wudhu, maka orang-orang di sekitarnya harus mewudhukannya, ya, membimbingnya untuk wudhu selama air itu boleh dia sentuh. Kalau tidak boleh menyentuh air karena sakit, maka bisa diganti dengan tayamum. Intinya, ya, sholat itu sampai akhir hayat. Barakallah.
0: Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan, khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
2: Pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk selalu belajar, mendengarkan ilmu. Maka kewajiban kita terus, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah sarana untuk belajar, ya, sudah sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman kita ini. Maka kewajiban kita, ya, adalah terus belajar, menuntut ilmu syar'i, berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita dan menyampaikan kepada orang lain serta mengajak orang lain untuk juga turut belajar agama, karena inilah yang akan menjadi sebab, ya, kita terbimbing dalam kehidupan dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu fikum.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian Ikhwatul Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menambah keilmuan kita, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Zadakallahu hirsan walada'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. Muttafaqun alaih.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ.

0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
0: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
0: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
0: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungi?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
0: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
0: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang buruk, keluar.
6: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ihdinas siratal mustaqim.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus-salaf, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini menjadikan Nabi sangat bersedih. Kemudian Allah memberi ujian lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya istrinya yang beliau sangat cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum berhijrah, karena Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di tahun 10 kenabian, maka Khadijah wafat setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, kemudian wafatlah Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan 2 bulan setelahnya atau beberapa waktu setelah wafatnya Abu Talib. Tentunya hal ini sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya 2 musibah di waktu yang sangat berdekatan. Ya, disebut dalam sebagian riwayat Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah, beliau sempat melazimi rumah beliau tidak keluar dalam beberapa waktu karena musibah yang sangat berat yang beliau hadapi. Terutama wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, selama ini Rasulullah SAW berdakwah di luar, ya, menghadapi berbagai macam gangguan dan ujian. Beliau pulang mendapati pelipur lara, penyejuk hati istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah mengorbankan segalanya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, ya, semuanya demi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah kita sampaikan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Beliau tidak pernah mengangkat suara beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu taat kepada suami beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak mau menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha, maka selama 25 tahun Nabi, disebutkan di antara balasan Nabi kepada Khadijah, Nabi tidak berpoligami, ya. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Setelah Khadijah meninggal, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para wanita, ya. Oleh karenanya ibu-ibu kalau ingin tidak dipoligami, berusahalah jadi seperti siapa? Khadijah. Dan para suami juga jangan seperti gini modelnya, berusaha jadi Nabi sallallahu alaihi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Khadijah wafat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha waktu masih di Mekah dan Aisyah masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Wa banabi wa ana bintu tis'i sinin." Rasulullah SAW menikahi aku tatkala usiaku 6 tahun dan hidup bareng bersamaku setelah aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Aisyah berkata, "Tazawwajani Rasulullah SAW, ya, mutawaffa Khadijata. Rasulullah SAW menikahiku setelah wafatnya Khadijah. Qabla makhrajihi ilal Madinah bisanatain aw thalathin. Yaitu 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Wa ana bintu sabi'i sinin. Dan aku waktu itu berusia 7 tahun. Para ulama menjamakkan, mengkompromikan. Dalam riwayat disebut 6 tahun. Dalam riwayat disebutkan 7 tahun. Artinya Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun lebih. 6 tahun lebih ya. Yaitu 6 tahun menuju 7 tahun. Tetapi hanya melakukan akad nikah. Dan itu biasa. Sampai sekarang kebiasaan orang-orang Arab Saudi juga. Mereka akad nikah ya tidak langsung tinggal serumah ya. Sekarang setelah akad nikah, baru kemudian walimah, terkadang 6 bulan kemudian, terkadang berbulan-bulan kemudian, baru mereka hidup serumah ya. Kalau kita alhamdulillah, akad nikah siang hari, malamnya langsung malam pertama. Terkadang siang pertama langsung, tidak pakai malam pertama. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW berusia 6 atau 7 tahun. Namun belum digauli oleh Nabi SAW. Beliau Aisyah digauli oleh Nabi atau tinggal serumah setelah Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Kalau ada sebagian orang yang mencela dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, mengatakan Muhammad SAW adalah pengikut hawa nafsu, menikahi anak masih kecil. Ya, ini semua perkara yang tidak benar. Pertama, bantahan yang pertama, Nabi SAW menikahi gadis cuma Aisyah radhiyallahu ta'ala anha saja. Yang lainnya wanita-wanita umur 30 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas atau lebih daripada itu. Dan rata-rata adalah janda. Kalau Nabi mengikuti hawa nafsu tentunya, dan itu dibolehkan seorang lelaki menikah dengan gadis-gadis. Apalagi Nabi betapa banyak wanita ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW akan menikahi gadis seluruhnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang gadis yang dinikahi satu-satunya oleh Nabi hanyalah siapa? Aisyah. Kemudian Nabi menikah, menggauli Aisyah atau serumah dengan Aisyah berumur 9 tahun, itu bukan perkara yang mungkar di kalangan orang-orang Arab waktu itu. Kalau itu perkara yang mungkar, perkara yang menunjukkan syahwat dan yang lainnya, tentu sudah menjadi bahan olok-olokan, bahan ejekan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi sama sekali Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak pernah mencela Nabi daripada sisi ini. Ini menunjukkan bahwasanya menikahi remaja berusia 9 tahun di zaman tersebut adalah hal yang biasa ya. Oleh karenanya celaan orang-orang kafir sekarang yang mencela Nabi SAW dengan tuduhan yang tidak-tidak, maka ini semua adalah tidak benar. Kemudian Nabi SAW setelah menikah dengan Aisyah, Nabi SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah ya. Dan Nabi SAW setelah itu, dan Saudah sudah tua ya, wanita sudah tua, dia beliau adalah janda. Sebelumnya Saudah radhiyallahu anha ummul mukminin bersuamikan sepupunya yaitu Sakran bin Amr ya. Kemudian tatkala Sakran masuk Islam bersama Saudah ya, kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua. Tatkala balik ke kota Mekah ya, suaminya meninggal dunia. Akhirnya Saudah menjadi seorang janda, dan akhirnya Nabi SAW menikahi Saudah radhiyallahu taala anha setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Nabi menikah wanita-wanita yang lain sampai jumlah istri beliau 9 istri. Jadi Aisyah adalah istri pertama. Setelah Khadijah meninggal dunia, yang jadi istri pertama siapa? Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan 8 wanita setelah siapa? Aisyah. Tetapi yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah, istri pertama ya. Jadi tidak harus kalau seorang berpoligami kemudian nikah istri kedua, ketiga, akhirnya berarti istri pertama gagal atau istri pertama tidak dicintai lagi ya. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Bisa jadi seorang laki mencintai istri pertama tapi dia menikah dengan wanita yang kedua, wanita yang ketiga dengan tujuan syar'i yang dia kehendaki. Tapi kita tidak ingin bahas panjang-panjang masalah ini, karena ini masalah yang sensitif. Kita skip aja ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Abu Talib yang selama ini membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia kafir musyrik ya, yang dia rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponakannya ya, dia pasang badan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang begitu banyak. Dan orang-orang Quraisy waktu Abu Talib masih hidup, mereka tidak berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Ya, hanya tuduhan, ya, ocehan dan lain sebagainya. Tapi begitu Abu Talib meninggal dunia, maka mereka berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Oleh karena hadis-hadis yang bercerita Nabi diganggu oleh Abu Jahal, ya, ya. Kemudian ada yang meletakkan kotoran di pundak Nabi SAW, itu dibawakan oleh Ibnu Katsir. Seluruh kisah itu dibawakan kepada setelah wafatnya siapa? Abu Talib. Karena waktu Abu Talib masih hidup, mereka tidak bisa mengganggu secara fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gangguan kaum musyrikin semakin parah, ya, akhirnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah di tempat yang lain. Siapa tahu ada pertolongan itu di kota Taif, ya, di kota Taif. Demikian juga para sahabat. Bukan cuma Nabi mengalami gangguan, para sahabat juga mengalami gangguan yang berat, semakin berat sejak wafatnya Abu Talib. Sehingga akhirnya mereka, sebagian mereka berusaha meninggalkan kota Mekah, karena mereka sulit untuk beribadah. Di antaranya yang hendak berhijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tatkala mereka mengalami intimidasi di kota Mekah, sulit bagi mereka untuk menampakkan Al-Quran, menampakkan Islam, beribadah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin berhijrah. Kisah ingin berhijrahnya Abu Bakar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Saya bacakan kisahnya. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lam aqil abawayya ila wa huma yadinani dina." Ya, tidaklah aku bisa mengerti waktu kecil kecuali ayahku dan ibuku sudah beragama Islam. Walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar bukratan wa asyiyah. Tidaklah satu hari lewat pun kecuali Nabi pasti mampir ke rumahku, entah pagi hari atau entah sore hari. Kata para ulama, karena begitu cintanya Nabi kepada Abu Bakar, ya. Jadi Nabi setiap hari mampir ngobrol dengan siapa? Abu Bakar. Kalau enggak pagi hari, sore hari. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, zur ghibban tasdad hubban. Nabi yang mengajarkan, kunjungilah, ziarahilah, ya, sesekali maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Artinya tatkala kita bersahabat, tidak mesti tiap hari kita ketemu, tidak harus tiap hari kita ketemu, ya, karena kalau tiap hari kita ketemu akhirnya jadi hambar, lagi pula pembahasan akhirnya ngalung ngidur kesana kesini, ya. Hari pertama ketemu ngobrol tentang dakwah, hari kedua ngobrol tentang perkembangan dakwah, hari ketiga ngobrol tentang kita-kita, ya. Hari keempat ngobrol tentang mereka-mereka. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan semuanya tentang poligami. Akhirnya pembahasan akhirnya ngalor ngidur, tidak terarah, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, ya. Tapi kalau sesekali ketemu bisa fokus bicara tentang dakwah. Kecuali tiap hari ketemu karena ada urusan agama. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi. Nabi yang mengatakan, zur ghibban tasdad hubban, kunjungilah sesekali maka akan semakin tambah rasa cinta, kecuali ada keperluan agama seperti dilakukan oleh Nabi tiap hari mengunjungi Abu Bakar tiap hari pagi atau sore hari. Kenapa? Karena ada urusan dakwah sangat penting. Makanya Aisyah berkata, ya, walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hari yang lewat kecuali Nabi pasti mampir ke rumah kami tarafain nahar, pagi atau siang atau sore hari. Kemudian kata Aisyah, falamma butuliyal muslimuna kharaja Abu Bakrin muhajiran nahwa ardil Habasyah. Tatkala kaum muslimin diintimidasi, para sahabat diintimidasi, maka Abu Bakar keluar hendak berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, hatta idza balagha barkal ghimat. Tatkala akhirnya Abu Bakar sampai suatu tempat namanya Barkul Ghimat, yaitu jarak ke arah negeri Yaman kira-kira perjalanan 5 hari. Ya, sudah jauh, 5 hari perjalanan jauh Barkul Ghimat ke arah Yaman, sudah jauh. Kemudian laqiyahu Ibnu Dugunnah atau Ibnu Daghinnah. Maka Abu Bakar bertemu dengan seorang bernama Ibnu Daghinnah. Wa huwa sayyidul Qurra. Dan dia adalah pemimpin kabilah Al-Qurra. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, "Aina turid ya Abu Bakrin? Hendak ke mana engkau wahai Abu Bakar?" Faqala Abu Bakar mengatakan, "Akhrajani qaumi Fa uridu an asiha fil ardi a'budu rabbi. Aku dikeluarkan, diusir oleh kaumku, ya dipersulit oleh kaumku, maka aku ingin berjalan di atas muka bumi. Aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Dugunna, dan dia musyrik, dia berkata, "Fa inna mithlaka ya Abu Bakr la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Kenapa? Innaka taksibul ma'dum. Abu Bakar ini terkenal. Dia dikenal oleh banyak kabilah-kabilah. Kenapa? Dia pedagang kaya raya. Dia sering bersafar sana sini berdagang, dia bertemu dengan banyak orang, dikenal akhlak yang mulia, dia ahli nasab. Sehingga kalau ngobrol enak sama siapapun, ya. Sehingga orang ini kenal siapa Abu Bakar, maka dia berkata kepala kabilah Al-Qurah ini, "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. "Innaka taksibul ma'dum." Engkau selalu membantu orang yang tidak punya. "Wa tasilur rahim." Engkau selalu menyambung silaturahmi. "Wa tahmilul kalla." Engkau selalu memikul beban orang-orang miskin. "Wa taqrid dhaif." Engkau senantiasa menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawai bil haq." Dan engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Ini sifat-sifat ini persis seperti yang dikatakan Khadijah kepada Nabi. Waktu Nabi ketakutan turun dari Gua Hira, Nabi mengatakan, ya, khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Khadijah berkata, tidak mungkin wahai suamiku, engkau suka menyambung silaturahmi, bantu orang miskin, memikul beban orang susah, engkau suka memuliakan tamu, menjamu tamu, engkau suka membantu orang-orang terkena musibah. Persis sifat-sifatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya benar perkataan Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Sungguhnya Allah ciptakan roh itu berkelompok-kelompok, meskipun dari tempat yang berbeda-beda. Tatkala saling mengenal maka mereka akan klop, kalau tidak cocok mereka akan berpisah, ya. Kalau ketemu insyaallah, kata orang, ada apa? Ada chemistry-nya kena, ya. Ayah, bisa saja tahu-tahu cocok, tahu-tahu mungkin belum kenal sebelumnya, tahu apa? Cocok, ya. Yang baik ketemu dengan baik, dermawan ketemu dermawan, pelit sama pelit, ya. Yang hobi ini suka hobi ini, ya. Dan Nabi SAW karena orangnya sangat dermawan, klop dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orangnya sangat dermawan, bahkan menjadi sahabat dekatnya. Kemudian kata Ibnu Qarah, kata Ibnu Dugunna, "Fa ana laka jar." Saya akan jadi penjaminmu, saya akan menjadi pelindungmu. Pulang ke Mekah, jangan pergi. "Irji wa'bud rabbaka bi baladik." Dia musyrik. Dia bilang, "Pulanglah engkau kota Mekah, sembah Tuhanmu di sana." Padahal dia apa? Musyrik. Faraja'a, maka Abu Bakar pun balik ke Mekah, padahal sudah jalan 5 hari perjalanan. Wartahala ma'ahu Ibnu Dugunna. Ibnu Dugunna nemani Abu Bakar menuju kota Mekah. Fatafa Ibnu Dugunna asyiyatan fi asyrafi Quraisy. Maka sore itu, waktu sampai mereka di Mekah, Ibnu Dugunna jalan ke sana sini. Ketemu dengan kabilah-kabilah Quraisy. Kemudian dia berkata, faqala lahum, inna Abu Bakrin la yakhruju mithluhu wa la yukhraj. Orang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum wa tasilur rahim wa yahmilul kala wa yakrid dhaif wa inna ala nawabil haq. Apa kalian tidak mengusir seorang yang suka membantu orang miskin, suka menyambung silaturahmi, suka membantu orang tidak mampu, suka memuliakan tamu, suka menolong orang terkena musibah? Orang seperti ini kalian ingin kalian usir wahai orang Quraisy? Falam tukadzib Quraisyun bijiwari Ibnu Dugunna. Semua orang diam. Tidak ada yang bantah Ibnu Dugunna. Dan mereka mengakui jaminan jiwarnya Ibnu Dugunna. Ibnu Dugunna, saya yang bertanggung jawab. Tidak ada yang boleh ngusir dia. Saya penjaminnya. Kata Ibnu Dugunna. Subhanallah, meskipun dia musyrik. Tapi apa namanya hatinya masih tahu bahwa ini kebenaran. Orang sebenarnya tidak boleh diusir. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata kepada Ibnu Dugunna, orang-orang kafir, "Mur Abu Bakrin falyabud rabbahu fi darihi." Wahai Ibnu Dugunna, karena kau telah menjamin Abu Bakar, ya, maka perintahkan Abu Bakar agar dia sembah Tuhannya di rumahnya saja. Jangan kemana-mana sembah Allah, ya. Di rumah saja, jangan keluar-keluar. "Falyusalli fiha." Salat di rumah saja, jangan keluar. "Walyaqra ma syaa." Baca Quran terserah yang dia mau baca, tapi jangan baca di luar. Baca di mana? Di rumah. Kita terima, ya. "Wala yu'dhina bidzalik." Jangan ganggu kami dengan salatnya dan bacaannya. Kami terganggu dengan salatnya dan bacaannya. "Wala yasta'lin bihi." Dan jangan dia terang-terangan, ya. "Fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abna'ana." Kami khawatir salatnya, bacaan Qur'annya memfitnah istri-istri kami dan anak-anak kami.
3: Nanti terpengaruh seperti dia. Tolong bilang dia kalau mau sholat di rumah saja. Baca Quran terserah, mau baca khatam terserah. Tapi di mana? Di rumah. Jangan keluar. Faqala dzalika Ibnu Dughunna li Abi Bakar. Maka kata Ibnu Dughunna wa Abu Bakar, mereka punya syarat. Kamu harus sholat di rumah saja. Enggak boleh keluar-keluar. Kemudian falabitha Abu Bakar li dzalika ya'budu rabbahu fi dari. Akhirnya Abu Bakar nurut. Abu Bakar beberapa lama sholat di rumah saja, baca Quran di rumah saja. Wala yasta'inu bi salatihi wala yaqra fi ghairi darihi. Dia hanya sholat di rumah, tidak terang-terangan berdakwah, dan beliau hanya baca Quran dalam rumahnya saja. Tsumma badali Abi Bakrin fabtana masjidan bi fina'i darihi. Kemudian Abu Bakar punya ide, akhirnya dia bikin tempat untuk ibadah di pelataran rumahnya. Yang penting kan masih di rumah. Mulailah. Wa kana yusalli fihi, maka dia pun salat di luar rumah tapi masih di pelataran rumah, ya. Wa yaqra'ul Quran, maka dia baca Quran. Fa yanqadhifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhu. Akhirnya para wanita-wanita kaum musyrikin, anak-anak mereka pada ngumpul semua, ngerumuni Abu Bakar. Ya, karena Al-Quran itu isinya indah, mereka ngerti bahasa Arab. Ah, Abu Bakar baca salat, baca Quran keras-keras. Ya. Sehingga mereka ngumpul ngerumuni Abu Bakar. Ya. Wa hum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi. Dan mereka kagum dengan Al-Qur'an, kagum dengan Abu Bakar. Dan mereka melihat Abu Bakar ini ngapain? Kuin baca Quran kok indah, setelah itu dipotong dengan ruku, sujud, bangun, baca Quran lagi, ya. Ini menakjubkan mereka, apalagi mereka ini kita bayangkan suatu kaum yang mereka pandai bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia terus ada orang setiap berdiri baca syair-syair indah, kan kita tertarik. Kira-kira demikian. Sementara ini kalam Rabbul Alamin, firman Allah Subhanahu wa taala, tentu di puncak keindahan. Sehingga mereka tertarik, mereka dengar. Apalagi Abu Bakar dikenal kalau baca luar biasa sambil nangis-nangis. Ya. Bayangkan ya. Ya. Ya. Karena memang orang hobi yang nangis-nangis. Jadi waktu Abu Bakar baca semua tertarik. Akhirnya ya. Wa kana Abu Bakrin rajulan bakkaan la yamliku ainaihi. Abu Bakar adalah orang yang suka menangis, tidak mampu dia menahan air matanya. Idza qara al-Quran. Kalau dia baca Quran dia mudah menangis. Hal ini menjadikan orang-orang Quraisy ketakutan. Ini yang kita khawatirkan ini. Dia baca di luar, orang-orang pada ngumpul semuanya. Padahal Abu Bakar tidak salah. Dia masih baca di rumahnya. Salah sendiri mereka mau ngumpul di rumah Abu Bakar. Akhirnya mereka lapor kepada Ibnu Dughunna. Kata mereka, Inna kunna ajarna Abu Bakrin bijiwarika ala an ya'budu rabbahu fi darih. Wahai Ibnu Dughunna, kami dulu menerima jaminanmu terhadap Abu Bakar dengan syarat dia beribadah hanya di rumahnya. Sekarang dia sudah melanggar. Dia bikin tempat sholat di pekarangan rumahnya. Dan dia terang-terangan sholat. Dan dia baca Quran di situ. Kami khawatir dia akan memfitnah ya istri-istri kami dan anak-anak kami. Maka laranglah dia. Suruh masuk dalam rumah, jangan di luar. Fa in ahabba an yaqtasir ala an ya'budu rabbahu fi darih fa'al. Wa in aba illa an yu'lin bidzalika fasal an yurda ilaika dhimmatak. Kalau dia mau ibadah dalam rumahnya maka silakan. Kalau dia tidak mau maka minta kembalikan, minta kembali darinya jaminanmu. Akhirnya dia pun pergi ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya tidak mau, ya, saya kembalikan jaminanmu wa ardu bi jiwari rabbi, dan aku ridha dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini menunjukkan bagaimana setelah Abu Talib meninggal dunia, kondisi semakin parah. Sampai Abu Bakar yang mereka biasanya tidak mengganggu Abu Bakar karena dia saudagar kaya raya, mereka segan dengan Abu Bakar, akhirnya terganggu juga. Kenapa? Kondisi sudah sangat, sangat parah. Nabi SAW tatkala melihat kondisi yang berat, ya, pada tahun sekitar 10 kenabian, dakwah sudah sulit, semua usaha sudah dicoba, gagal sana sini, maka Nabi tidak putus asa, ya. Maka beliau mencari lahan dakwah yang lain. Maka beliau berpikir untuk pergi ke Taif. Taif waktu itu adalah kota besar nomor dua. Kota besar nomor dua, ya. Ya, setelah kota Mekah. Mekah ibu kota di Jazirah Arab. Taif itu kota besar nomor dua. Dan di sana ada suku yang lain, yaitu dari kabilah Thaqif. Ya, bukan Quraisy, tapi dari Thaqif yang Nabi berharap mereka mau menerima Islam. Karena di Mekah sudah tertolak, maka Nabi SAW pun pergi menuju ke kota yang lain, yaitu di kota Taif. Apalagi Nabi dahulu pernah tinggal di sana semasa kecil, ada orang-orang yang dia kenal, ya. Maka Nabi sengaja pergi ke sana dan dia ditemani oleh budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, atau anak angkat beliau radhiyallahu taala anhu. Siapa tahu mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak naik kendaraan. Nabi keluar diam-diam. Karena kalau Nabi keluar diketahui oleh orang-orang Quraisy, akan jadi bahan ejekan. Lihat Muhammad sudah gagal di Mekah, dia pergi ke tempat lain, akan jadi bahan ejekan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar diam-diam bersama Zaid bin Harithah menuju ke kota Taif dengan perjalanan kira-kira 80 km. Ya. Pergi dan pulang jalan kaki. Tatkala Nabi SAW sampai di Taif, ya, Nabi berusaha bertemu dengan pembesar-pembesar kota Taif. Dan penguasa kota Taif tatkala itu ada 3 orang bersaudara. Mereka adalah Abdun Yalail bin Amr bin Umair, wa Mas'ud bin Amr bin Umair, wa Habib bin Amr bin Umair. Yaitu Abdun Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ini 3 orang pembesar kota Taif tatkala itu. Ya. Maka Nabi SAW pun bertemu dengan mereka dengan harapan kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, anak buahnya sangat mudah untuk masuk Islam. Itu strategi dakwah Nabi SAW. Mendekati pembesar-pembesar, karena secara logika kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, anak buahnya akan ikut. Maka mulailah Nabi SAW mendakwahi mereka, duduk bersama Nabi SAW. Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Apa yang terjadi? Di luar dugaan Nabi SAW, maka mereka menjawab dengan kata-kata yang sangat kasar. Berkata salah seorang dari 3 orang tersebut, "Huwa yamrutu thiyabal ka'bati in kana Allah arsalak." Dia berkata, "Saya akan merobek-robek, melepas kiswa Ka'bah kalau Allah utus kamu, ya. Kalau memang kau nabi, saya akan robek-robek kiswa Ka'bah." Dan ini benar-benar penghinaan. Yang satu berkata, "Ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairak?" Apakah Allah tidak temukan orang lain yang jadi nabi? Kok kamu yang jadi nabi, ya? Apa enggak ada orang lain? Sudah habis kok kamu jadi nabi? Ini juga penghinaan yang luar biasa. Yang satu lagi berkata yang ketiga, "Wallahi la ukallimuka abada." Demi Allah aku tidak akan ngomong sama kamu selamanya. "La in kunta rasulan minallah kama taqul la anta azamu khataran min an arudda alaikal kalam." Kalau ternyata benar kau seorang rasul utusan Allah, maka aku bahaya kalau membantah perkataanmu. "Wa la in kunta takdhibu ala Allah yang bagili an ala ukallimak." Kalau ternyata engkau pendusta, maka aku tidak perlu ngomong sama kamu. Akhirnya waktu Nabi tahu mereka menolak dakwah Nabi, maka Nabi pesan kepada mereka. Kata Nabi SAW, "In fa'altum ma fa'altum." Kalau inilah sikap kalian terhadap dakwahku, "Faktumu anni." Maka tolong sembunyikan tentang kejadian ini. Jangan sampai berkoar-koar akhirnya sampai kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka akan mencela Nabi, menghina Nabi. Kata Nabi, "Faktumu anni, tolong sembunyikan perkara ini." Ya. Akhirnya Nabi SAW pun, karena tidak diterima di kota Taif, Nabi pun balik pulang menuju kota Mekah. Berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Ya. Dan mereka kasar kepada Nabi. Kata mereka kepada Nabi, "Ukhruj min baladina." Keluarlah engkau dari negeri kami. Nabi diusir oleh penduduk kota Taif. Akhirnya mereka ya memprovokasi anak-anak muda, anak kecil, orang-orang gila. Waktu Nabi keluar disambut oleh orang-orang gila, orang bodoh, anak kecil. Mereka menghina-hina Nabi SAW. Mereka teriak-teriak, kumpulah. Dan mereka melempari Nabi SAW. Waktu Nabi berjalan sama Zaid bin Harithah, ada 2 saf yang menyambut Nabi dengan membawa kerikil-kerikil siap melempar Nabi SAW. Maka mereka pun melempar kaki Nabi SAW sehingga kaki Nabi berdarah. Tatkala itu keluar dari kota Taif dengan berlumuran darah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha menangkis lemparan-lemparan tersebut, namun dia tidak berdaya sampai kepalanya pun ikut berdarah. Dan ini penghinaan yang luar biasa, ya. Anak-anak kecil, orang-orang bodoh menghina Nabi SAW sambil dilempar dengan batu atau kerikil. Namun ini semua tidak menghalangi semangat Nabi SAW. Ya. Akhirnya Nabi SAW berjalan sedih, ya. Rasulullah SAW bersedih. Kemudian Rasulullah SAW tatkala beliau tiba suatu tempat, ya. Kemudian beliau pun ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur, ya.
2: Apa kata Nabi SAW doanya? Dalam doanya, tatkala habis diusir oleh penduduk kota Taif, kata beliau, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepada engkau lah aku keluhkan tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillati hilati. Aku keluhkan kepada engkau tentang sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas. Dan aku keluhkan kepada engkau tentang hinanya rendahnya diriku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin. Engkau adalah robnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi. Dan engkau adalah robku. Ila man takiluni. Kepada siapa engkau serahkan diriku ya Allah. Ila ba'idin yatajahhamuni. Apa kau serahkan diriku kepada orang yang jauh yang bersikap kasar kepadaku? Am ila aduin malaktahu amri. Atau kau serahkan diriku kepada musuh yang menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tetapi Allah, kalau seandainya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan yang lainnya. Yang penting kau tidak murka kepadaku. Walakinna afiyataka hiya awsa'uli. Namun aku berharap ya keselamatan darimu. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung kepada engkau dengan cahaya wajahmu yang menjadikan kegelapan bersinar. Wa salah alai amrud dunya wal akhirah. Dan dengan cahayamu maka baiklah urusan dunia dan akhirat. Min antun zilabi ghadabak. Aku berlindung jangan sampai kau turunkan murkamu kepadaku. Au yahilla alayya sakhatuk. Atau kau turunkan kemarahanmu kepadaku. Lakal utbah hatta tarda wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, semua aku serahkan kepadamu sampai engkau ridha dan tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Inilah doa yang diucapkan Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh penduduk kota Taif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Mekah dalam kondisi sangat sedih. Ya. Dan ini puncak kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana? Jadi maksud saya puncak kesedihan bertumpuk-tumpuk. Pamannya Abu Thalib meninggal dunia disusul dengan siapa? Khadijah, kemudian dimusuhi oleh kaumnya semakin parah. Kemudian pergi berjalan kaki menuju Taif 80 kilo. Sampai sana bukannya dihormati, dihina. Pulang dilemparin batu sampai berdarah. Ya. Dan ini puncak kesedihan Nabi SAW. Di kemudian hari, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernahkah ada peristiwa yang menimpamu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Peristiwa perang Uhud berat bagi Nabi SAW. Ya, beliau terluka, gigi beliau patah, sahabat-sahabat beliau meninggal dunia, Hamzah paman beliau meninggal dunia. Ini kondisi sangat berat sampai Nabi terluka fisik. Ya, ya. Apakah ada yang lebih berat daripada hari peristiwa perang Uhud? Kata Nabi, ada. Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdin yalail bin abdi kilal falam yujibni ila ma aradtu. Ada yang lebih berat daripada itu semua, yaitu gangguan dari kaummu wahai Aisyah. Tatkala aku tawarkan Islam kepada ibnu abdin yalail, itu penguasa kota Taif. Namun beliau tidak menjawab keinginanku. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pulang dari kota Taif dalam kondisi sangat sedih. Falam astafik ila wa ana biqarni tsa'alib. Aku berjalan dalam kondisi seakan-akan linglung dan aku tidak sadar kecuali aku sudah tiba di Qarni Tsa'alib. Jadi Nabi tidak sadar jalan terus tiba-tiba sudah tiba di suatu tempat namanya Qarni Tsa'alib. Farafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adhalatni, tiba-tiba ada awan di atasku telah menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat ke atas tiba-tiba ada Jibril alaihissalam. Fanadani, Jibril berkata, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka." Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepada dirimu, yaitu cercaan, hinaan. Ya Nabi berat ya. Berat tatkala dihina, tatkala dicaci maki, direndahkan. Apa Allah tidak temukan orang lain kok kamu yang jadi rasul? Ini penghinaan. Ada orang bilang kita kok ente yang jadi ustaz? Emang enggak ada orang lain jadi ustaz? Ini penghinaan luar biasa. Ya. Apa enggak ada orang lain? Ente, semua orang sudah habis. Ente yang jadi ustaz. Wa maraddu alaik, dan bagaimana bantahan mereka terhadap engkau? Wa qad ba'atha Allahu ilaika malakal jibal. Allah telah kirim kepada engkau malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya, agar kau perintahkan apa yang kau kehendaki kepada mereka. Perintahkan malaikat gunung untuk menghabisi orang Quraisy, orang Taif, terserah engkau wahai Rasulullah.
3: Fanadani malakul jibal fasallama alai. Tiba-tiba malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam. Salamu alaika ya Rasulullah. Suma qala ya Muhammad. Kemudian malaikat gunung berkata, wahai Muhammad, dzalika fi masyita. Terserah engkau apa yang kau ingin perintahkan kepadaku. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau ingin, saya akan angkat dua gunung besar, dua batu gunung batu ini, saya timpakan kepada orang-orang Quraisy yang telah menghina engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Aku berharap mereka sekarang gembong-gembong penjahat ini semua, semoga anak keturunan mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu tujuan Nabi. Yang penting ada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu mereka ini bajingan-bajingan kurang ajar ini. Abu Jahal dan teman-temannya ya. Semoga punya anak-anak yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa Nabi ini dikabulkan. Lihatlah Abu Talib musyrik punya anak siapa? Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, ya. Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini, ya, gembongnya penjahat, ya. Si goblok ya Abu Jahal ya. Punya anak yang sangat mulia, Ikrimah bin Abi Jahal yang bertauhid bahkan meninggal dalam kondisi mati syahid. Al-Walid bin Al-Mughirah yang musyrik juga, gembong orang-orang musyrik, punya anak hebat, Khalid ibn al-Walid, yang juga memperjuangkan Islam. Kemudian Al-As bin Wa'il, yang juga musyrik, punya anak sahabat yang sangat hebat, namanya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Al-Mut'im bin Adi, yang juga meninggal dalam kondisi musyrik, punya anak namanya Jubair bin Mut'im, dan masih banyak orang-orang musyrikin, ternyata anak-anak mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebagian riwayat, waktu Nabi tiba di kota Mekah, orang-orang tidak ada yang beriman dari kota Taif, Nabi sholat. Waktu Nabi sholat, Nabi baca Al-Quran, tiba-tiba ada sekelompok jin datang, ya, ya, mendengarkan bacaan Nabi SAW, kemudian mereka masuk Islam. Ya. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundhirin dan seterusnya. Ya, tatkala kami kirimkan sebagian jin, sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Waktu Nabi baca Al-Qur'an mereka menyimak dengan baik. Kemudian mereka tatkala selesai baca Al-Qur'an mereka pulang kepada kaumnya untuk beri peringatan. Mereka berkata, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim." Sungguh kami mendengar suatu kitab dibaca setelah Musa alaihissalam, yang kitab ini membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, memberi kepada petunjuk dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, penuhilah seruan dai ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian seakan-akan Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada manusia yang beriman, jin-jin beriman. Masih ada yang beriman, ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian balik ke kota Mekah, ya. Waktu beliau masuk ke kota Mekah susah, ya. Zaid bin Harithah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipulang dari Taif. Kata Zaid bin Harithah, "Kaifa tadkhulu alaihim wa hum akhrajuk?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kau kembali lagi kota Mekah sementara mereka telah mengusirmu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan." Wahai Zaid, ingatlah apa yang kau lihat, kesulitan yang kita hadapi ini, Allah akan memberikan solusi bagi kita. "Wa innallaha nasiru dinihi wa mudhhiru nabiyhi." Ketahuilah Allah akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan nabinya. Akhirnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta tolong, ya, kepada orang yang mau menjaminnya supaya bisa kembali ke kota Mekah. Dan ada seorang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Dia ini musyrik, ya, tetapi dia baik, ya, karena dia juga Quraisy. Dia juga tahu kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia yang menjadi penjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Nabi bisa masuk kembali ke kota Mekah dengan jaminan dari Mut'im bin Adi, ya. Mut'im bin Adi meninggal dalam kondisi musyrik, ya. Dan Nabi tidak lupa dengan kebaikan Al-Mut'im bin Adi ini. Tatkala di kemudian hari terjadi perang Badar, ya. Kemudian Nabi menawan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu ditawan, Nabi membuka tebusan. Barang siapa dari orang Quraisy yang ingin menebus tawanan mereka, silakan, tapi bayar. Ada yang bayar dengan sekian gram emas, sekian kilogram emas, supaya bisa dikembalikan ke kota Mekah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi ha'ula'i natana la taraktuhum lahu." Kata Nabi, seandainya Al-Mut'im bin Adi, yaitu yang pernah menolong saya waktu saya pulang dari Taif, seandainya dia masih hidup dan dia musyrik, tapi dia masih hidup, kemudian dia bilang, "Saya Muhammad, bebaskan tawanan-tawanan itu," aku akan bebaskan mereka semuanya. Dan Nabi ingat jasa baiknya. Jadi Nabi tidak lupa, meskipun orang musyrik, kalau baik Nabi tidak lupa dengan jasa kebaikan seseorang, meskipun orang tersebut musyrik. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kondisi semakin berat, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu peristiwa yang sangat mulia. Peristiwa tersebut namanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu terjadi di puncak-puncak kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Agar Allah menguatkan iman Nabi, menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Jibril datang mencuci jantung Nabi untuk kedua kalinya, agar Nabi bisa berangkat ke atas langit yang ketujuh, mencapai suatu tempat yang tidak pernah dicapai oleh makhluk yang lainnya, untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu, ya. Namun pembahasan Isra Mi'raj pembahasannya panjang, maka kita tunda pada pertemuan

Ini secara detail. Kita berbicara tentang suatu perusahaan, ya, perusahaan ada bos. Bos nggak mungkin ngurusi semua anak buahnya. Dia pasti ngurusi manajer dan staff-staff. Nanti staff-staff baru ngurusi yang di bawahnya lagi. Di bawahnya ngurusi yang di bawahnya lagi. Dia tidak punya kemampuan untuk ngurusi seluruh anak buahnya, apalagi anak buahnya pegawainya misalnya 1.000 orang. Siapa yang mampu ngurusi semuanya? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau ngurusi kita semua, kita diurusi per detail satu per satu. Setiap bisikan hati kita, setiap gerak gerik kita, Allah tahu. Bima kasabat, setiap yang dikerjakan oleh setiap jiwa, Allah maha tahu. Ya, oleh karenanya ada kisah tentang seorang yang dia masuk Islam gara-gara awalnya dia dokter. Tidak mungkin antum sudah dengar ceritanya. Dia dokter, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia anak pertamanya sehat, anak keduanya sakit. Dan anak keduanya diperkirakan akan meninggal dunia. Sehingga akhirnya teman-teman dokternya ingin melaksanakan operasi terhadap anaknya tersebut. Namun dia tidak boleh ikut. Karena khawatir terjadi apa yang terjadi, namanya ayah tidak tega melihat anaknya. Akhirnya akan menangani operasi adalah teman-temannya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Maka kemudian dia waktu itu berdoa, ya Tuhan, kalau kau ada, selamatkan anakku. Dan kalau kau ada, tunjukkan kepadaku agama yang benar. Ternyata setelah 15 menit, anaknya sembuh. Dokter-dokter semua kumpul, heran penyakitnya hilang tiba-tiba. Kemudian dia pun setelah itu mencari agama. Dari agama yang satu, agama yang kedua, agama yang ketiga, agama yang empat. Sampai terakhir baru dia ketemu Islam. Islam terakhir dia temukan, akhirnya dia masuk Islam. Maksud saya, siapa yang mendengar ucapan dia waktu itu? Berarti Allah ngurus kita tuh per detail satu per satu, ya akhi. Allah tidak menilai kita dengan global. Kalau kita mungkin bos, kita nilai anak-anak kita, anak buah kita, pegawai kita secara global. Kalau Allah satu persatu ngurusin kita, ya. Oleh karenanya, ya, betapa banyak peristiwa terjadi bukan kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui isi hati seseorang, ya. Saya contohkan ya banyak, tapi salah satu contoh yang baru-baru saya alami, bukan saya tapi kawan saya. Jadi kawan saya ini, dia ingin sholat malam. Dan dia butuh Al-Quran yang besar, karena dia tidak punya hafalannya. Dia ingin buka Al-Quran, baru dia baca. Dia pesan sama saya, Ustaz, punya Quran besar enggak? Ya, saya ingin latihan sholat malam. Saya bilang, kayaknya saya punya. Karena saya punya di rumah. Saya cari, saya enggak dapat. Saya bilang, aduh, enggak ada. Akhirnya saya umroh ke Madinah. Dan di Madinah tempat percetakan Quran. Dan dia lupa pesan saya untuk carikan Quran di Madinah. Kemudian saya juga lupa. Akhirnya saya pergi ke Mekah. Di Mekah baru dia WA, Ustaz, jangan lupa cariin Quran. Saya bilang, kamu nih, saya sudah di Madinah sudah di Mekah baru bilang, coba di Madinah, di Mekah di mana percetakan Quran enggak ada. Tapi saya cariin. Saya cari, enggak dapat. Quran yang diinginkan itu enggak dapat. Qadarullah, saya tahu-tahu hati saya tertarik ingin telepon kawan saya dari Riyadh. Iseng-iseng aja. Saya telepon, fulan gimana kabar antum? Ya, baik-baik ya. Saya lagi di Madinah ini, lagi di Mekah, umrah. Oh gitu ya, ya. Waduh, saya jauh sekali. Saya di Riyadh, habis Riyadh, masih lagi jauh lagi. Ya. Masih di Riyadh, masih daerah lagi, masih jauh lagi. Oh ya, enggak apa-apa, besok saya sudah pulang, saya bilang. Lusa saya pulang. Sudah, saya matikan HP. Besoknya tahu-tahu dia WA saya, Firanda, saya lagi berjalan menuju Mekah mau umroh. Teman Arab tadi. Oh ya, saya tunggu. Nanti kita habis umroh, saya bilang, kamu habis umroh, saya tidur cepat. Kamu habis umroh, jam berapa saja telpon. Saya akan bangun. Karena HP saya biarkan nyala ya. Akhirnya dia selesai umroh jam berapa? Tuh? Dia selesai umroh mungkin jam 11:30. Saya sudah tidur bangun. Ketemu ngobrol-ngobrol, dia masih pakai ihram, ngobrol-ngobrol. Besok kita pulang ke Indonesia. Dia bilang, Firanda, saya bawa hadiah Quran. Hah? Quran gimana? Quran besar katanya. Kok bisa ya? Itu enggak mungkin kebetulan ya. Dia bawa saya Al-Quran. Saya butuh, kalaupun Quran kecil, saya pun baca Quran di HP ya. Ngapain saya Quran besar? Emang saya orang tua ya. Tetapi subhanallah, dia bawa Quran tersebut. Akhirnya saya telepon kawan saya. Ente, Masya Allah. Niat dia itu Allah tahu, ya tidak? Ya, maksud saya Allah itu ngurusin kita tuh
detik.

0: yang satu-satu ya akhi. Makanya kalau kita minta direct kepada Allah, nanti jangan ragu-ragu, Allah tahu isi hati ente. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu lirikan pandangan ente, apa yang ente lihat lirik-lirik sana-sana, ente browsing-browsing lihat macam-macam, dan Allah tahu tentang apa yang disembunyikan oleh dada-dada ente, yang ente sembunyikan, yang nampak ingin sembunyikan, apalagi yang ente ungkapkan. Dia yang ente sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam, ente ikhlas, ente riya, ente syahwat, ente apa, Allah tahu semuanya. Jadi Allah mengurus kita itu secara detail. Tuhan kita itu mengurus kita secara detail. Ente jangan merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan ente. Cuma ente maksiat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente taat kepada Allah, Allah tahu semua gerak-gerik ente. Ini melatih kita untuk ikhlas kepada Allah. Tidak perlu orang tahu. Allah tahu isi hati saya kok. Saya punya niat, kalau niat tulus, Allah tahu. Allah pasti tahu, bukan tidak tahu, pasti. Kalau ente ragu, ente kafir kepada Allah. Allah pasti tahu isi hati Anda. Apalagi apa yang Anda lakukan. Dan Allah mengurus kita itu satu persatu secara detail. Beda dengan manusia. Bos ngurusin anak buahnya paling secara global. Tidak mungkin dia urus secara detail. Jadi, kalau seorang bisa menghindarkan dalam hatinya bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia akan mudah menghindarkan diri dari maksiat. Kalau lagi bersendirian, ingin browsing, maksudnya Allah tahu saya lakukan apa. Detail Allah tahu. Ya. Dan ada dampaknya. Kalau saya begini, ada dampaknya. Ikhwan, para ulama khilaf tentang maksiat yang sudah dilakukan, kalau seorang sudah bertobat darinya, apakah masih dilihatkan kembali pada hari kiamat atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau kita maksiat kemudian kita sudah bertobat, maka Allah akan hapuskan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Mereka berdalil dengan dalil umum seperti at-ta'ibu minadzam kaman la dzamba lahu. Barang siapa yang bertobat dari dosa seperti sudah tidak ada dosanya lagi, berarti dihapus. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, wa'tbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kerjakanlah kebaikan setelah keburukan, niscaya akan menghapuskan keburukan tersebut. Maka sebenarnya ulama berdalil dengan dalil umum seperti ini, bahwasanya semua yang dosa yang kita lakukan kalau kita sudah bertobat akan dihapus dari catatan amal. Pendapat kedua, ini pendapat banyak ulama, bahwasanya yang dihapuskan dosanya, dampaknya, tetapi catatannya tidak terhapuskan. Ini masalah khilaf. Ini pendapat banyak ulama, diantaranya kalau tidak salah Fudail bin Iyad berkata, ya sawatah wa in afaud. Dia berkata, ya sungguh memalukan, ya Allah, memalukan diriku atas dosa-dosa yang aku lakukan, meskipun kau sudah maafkan dosa-dosaku. Ya, kalau kita sudah pernah lihat hal yang haram, tatkala kita bersendirian, meskipun kita sudah menangis minta ampun, suatu saat kita akan dinampakkan lagi. Kamu pernah lihat begini. Itu sudah cukup memalukan kita. Sudah cukup membuat kita menghindar dari perbuatan seperti ini karena kita akan diungkapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadirkan bahwasanya Allah tahu apa yang kita lakukan secara detail dan setiap maksiat pasti ada dampaknya.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Khotbah Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah. sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul,
9: qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
1: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
13: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
1: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
13: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: Surah Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya.
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: يَسْمَعُ

yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat, terhadap apa yang mereka perselisihkan.

kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqawmi yuqinun.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hada kitabuna yantiqu alaikum bilhaqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menunturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

0: Dan jika dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan anda untuk bertaubat, karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu dan suka menunda-nunda, akhirnya menyia-nyiakan waktu. Dan itu biang utama kehancuran manusia, kalau sudah menyia-nyiakan waktu dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau taati orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang, karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar banting, pintar bergulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal kadhimina al ghaidha wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua, ihsan kepada Allah menyembah seakan-akan melihatnya, kalau tidak ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga, cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya? Mu'amalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar, mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa, subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendzaliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun, kita harus bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat, karena Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afin illa al-mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'ad bi sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka, karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau, minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu, apalagi Inna Allah la yaqbalu taubatul abdi ma lam yughir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan, dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Inna allaha ma'alladhina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya, dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan akhirnya adalah bertakwa. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Tak ada gading yang tak retak.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام." رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar, coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
1: Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: منهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Bedalah sifat orang rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, para peminat Roja di mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampakkan sunnahnya yang di yaumul kiamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, ini pasuk pembahasan yang rentetan yang kemarin ya, dan pembahasan tentang batuk berdahak, di mana secara musim itu sebenarnya kemarin musim, di musim pertama ya, itu angin keringnya itu lebih ke arah ketika dia menyerang paru kemudian menimbulkan batuk gitu ya. Kemudian sekarang musim kering kedua ini, tepat pada tanggal 9 musim, di musim kedua atau bulan kedua pada perhitungan musim ini, dari menyerang paru kemudian batuk ya, kemudian sesak, itu ekspansinya ini ke tubuh, terkurasnya energi vital sehingga tubuh lemah, letih, lesu ya. Kemudian terkadang naik ke jantung karena apa, paru-paru itu tempatnya sama-sama di dada dengan jantung. Yang kemarin itu menyerang hati atau menyerang liver, sekarang dari liver kemudian naik ke kepala, mengganggu kesehatan kepala sehingga sakit kepala. Kemudian yang kemarin mengeringkan tulang, kemudian sekarang sudah mulai membuat nyeri tulang dan nyeri sendi. Ini dari sisi cuaca atau dari sisi hawanya. Meskipun dari secara umum itu kering ya, tapi Sahara secara harian sekarang itu boleh dikatakan ya harinya hari lembab ya. Maka ketika di tema yang kita bahas ini, batuk kemudian berdahak ya, yang dimaksud ya ini seluruh dahak, entah itu dahak yang susah dikeluarkan atau dahak bercampur darah atau dahak bening gitu ya. Nanti yang akan kita bahas. Jadi pada prinsipnya seringnya batuk itu dikarenakan cuaca. Ya. Ya, dikarenakan sebab cuaca. Entah itu apa, orang itu pertahanan tubuhnya lemah kemudian tidak tahan terhadap cuaca hari ini, kemudian terserang batuk atau terserang sesak ya. Ini dikarenakan cuaca. Walaupun ada juga kadang batuk dikarenakan makanan. Dikarenakan tidur terlalu malam, pertahanan tubuh lemah, tetapi cuaca sekarang pun mendukung ke arah situ, ke arah batuk itu. Nanti kita secara klasik akan kita jelaskan keluhan batuk. Dan formula yang digunakan ini sesuai dengan tema cuaca hari ini, yakni kering. Maka kita menggunakan bahan dasar susu kedelai, ini kan? Susu kedelai. Bagi yang belum tahu kenapa harus susu kedelai sih kok? Kan dahak ya. Betul. Nah, dahak ini sebenarnya makanan yang masuk dalam tubuh itu akan minimal akan menjadi 4 cairan. Ya darah ya, cairan kuning, cairan hitam sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, kemudian yang terakhir adalah balghum. Jadi dahak itu masuk kategori balghum. Ya. Nah, masuknya susu kedelai ini dimaksudkan adalah untuk menggantikan rutubah yang tertumpuk menjadi balghum, sehingga tanpa adanya, karena tanpa adanya rutubah enggak ada energi vital. Kekuatan tubuh itu untuk mendorong balghum itu, untuk mendorong dahak reak itu enggak kuat. Maka kita beri susu kedelai itu ya menjadi bahan dasar rutubahnya bagi tubuh. Kemudian kapulaga, kemudian cengkeh ya. Ini digunakan untuk menahan angin yang datang dari luar gitu ya. Meskipun kalau dibilang lo ini kan musimnya musim kering, ya tapi anginnya dingin, kayak AC kan. Ya. Angin yang bertiup itu sudah mulai dingin, bahkan biasalah Agustus itu biasa begitu. Nah di kulit juga putih gitu ya. Dan ini artinya formula ini kemudian nanti ditambah madu adalah untuk mengharmoniskan. Dan metodenya adalah direbus sampai mendidih bahan-bahan semuanya. Sampai mendidih saja, tidak menjadi. Kadang-kadang kan satu gelas menjadi apa? Gak menjadi, sampai mendidih saja. Kita rebus terlebih dulu. Ya.
3: Ini susu ya, telenya ya, semua.
2: Enggak satu gelas lah sekitar.
3: Sekitar satu gelas.
2: Ya, kita ya. Bikin oh sip. Okay. Ini kita Kapulaga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Kalau yang itu Arab ya.
2: Arab ya. India.
3: Tapi secara khasiat sama ya?
2: Iya, sebenarnya cuman kan lebih harum itu, lebih harum dan lebih mahal. Lebih harum dan lebih mahal. Cuman kasihan kalau yang nggak punya kan. Yeah. Ya kalau yang kita praktekkan iyalah oke di sini kan. Tapi kalau di yang di lain tempat kan kasihan. Nah, kita cengkeh sekitar 3 butir ya.
3: 3 butir. Okay. Ini katanya kalau untuk memasaknya harus diaduk terus.
2: Ya, sambil mendidih ya.
3: Tapi yang nggak pecah.
2: Ya, kalau nanti pingin dikasih Kapulaga ini, kalau yang punya lo ya, okay. Ya kasih aja nggak apa-apa.
3: Kapulaga Arab ya.
2: Iya, Kapulaga Arab. Tapi kadang-kadang nggak punya orang kampung loh.
3: Iya betul. Jadi yang mudah aja. Ya.
2: Yang mudah aja. Tapi pakai Kapulaga yang biasa saja. Okay. Jadi susu ini sebenarnya lembut ya, empuk kayak daging. Jadi susu ini manis. Manisnya mencukupi, tapi lebih dominan rutubah. Tingkatan kelembapannya lebih tinggi daripada hangatnya, daripada tingkatan energi vitalnya. Maka dia menggantikan rutubah yang hilang, yang sudah berganti menjadi dahak. Ya, pada kasus batuk. Kemudian cengkeh ini, yang penting jangan disalahgunakan ya. Cengkeh ini, jangan disalahgunakan. Jadi cengkeh ini juga efektif digunakan untuk mengatasi batuk, termasuk batuk yang berdahak. Nah, sebenarnya konsepnya ini, kenapa dikasih susu kedelai agar menguatkan sistem pencernaan, perut besar dan perut kecil, sehingga dahaknya itu diharapkan dibuang melalui buang air besar, ya buka. Okay. Tapi kadang-kadang orang itu sudah terlanjur kalau yang namanya batuk itu paling puas itu kalau
3: langsung dari mulut.
2: Iya dari mulut. Padahal kalau dalam konsep klasik itu justru menguatnya energi vital itu kemampuan paru mendorong dahak ke bawah.
3: Ke bawah.
2: Dibuang melalui buang air besar.
3: Oke,
2: ya, sudah cukup. Ya, tapi kalau dia itu naik ke atas itu namanya energi vital berbalik. Jadi lampu parunya justru lemah dikatakan seperti itu.
3: Ya.
2: Ya, sip.
3: Ini mau langsung disaring.
2: Langsung aja.
3: Langsung boleh. Aja ya.
2: Ada yang suka enggak disaring?
3: Oke.
2: Okay. Termasuk saya maksudnya. Kalau yang sukanya disaring, saring aja.
3: Aromatiknya sangat terasa.
2: Susu kedelai, kapulaga, dan cengkeh. Ya, dan ini sebenarnya untuk pilek juga bisa, bukan cuma untuk batuk. Karena pilek juga ada lendir.
3: Iya, betul.
2: Pilek juga ada lendir. Ya. Sebenarnya susunya itu nanti kalau di rumah bikin tuh 3/4 gelas.
3: 3/4
2: gelas. Ya, kapulaganya antara 5 sampai 7. Kemudian cengkehnya sekitar 3. Gitu ya. Tapi kalau kurang pedas. Enggak, maksudnya ini bukan dikejar pedasnya. Karena kalau terlalu pedas sekarang musimnya sudah kering. Ya kan? Yeah. Kecuali nanti pada pas musim dingin, bolehlah ditambahi jahe, kemudian ada cengkeh, ada kapulaganya boleh ditambahi 7 sampai 9 ya kan. Kemudian boleh ditambah lada pula. Tapi karena ini sekarang ini kan musim kering, maka lebih baik cengkehnya 3, kapulaganya antara 5 sampai 7. Ya, jadi tidak terlalu banyak karena dia juga dimanfaatkan hanya untuk energi keluar membantu energi vital, kemudian meluruhkan dahak gitu aja, menguatkan paru, menjaga angin yang karakter angin yang sekarang dingin itu tidak masuk, gitu aja. Jadi tidak terlalu dimanfaatkan yang baik. Tapi kan enaknya segernya iya itu kalau di musim dingin itu enaknya memang kalau pedas itu ya. Yeah. Ini memang kita tidak mengharapkan pedas yang teramat. Kita hanya agar pedas yang ada di cengkeh dan kapulaga itu menjadi aromatik karena ketemu dengan lembabnya susu kedelai, sehingga susu kedelainya itu menguatkan sistem cerna perut besar dan perut kecil, kemudian justru kapulaga cengkehnya menguatkan paru, menekan tuh, menekan dahak itu turun ke bawah, kemudian melalui buang air besar ya. Ya kalau pakai air saja pas musim dingin iyalah. Bolehlah kalau mau dinaikkan, kalau mau dinaikkan ke atas itu ya enggak usah pakai susu kedelai gitu. Kalau susu kedelai sebenarnya lebih cenderung ke bawah. Tapi kalau orang itu saya lebih pingin ke atas, itu biasanya kapulaganya ditambahi.
4: Oh, kapulaganya.
2: Ya, kapulaganya ditambahi. Ya. Tapi saya sebenarnya lebih suka yang kayak gini karena dia lebih buang air besarnya berlendir ya. Tapi batuknya batuk tapi lendirnya turun ke bawah dan itu tidak menderita dan menyiksa. Batuk berdahak dalam pandangan klasik itu dikumpulkan menjadi beberapa sindrom, beberapa pola. Yang pertama adalah batuk dikarenakan dominan angin dan dingin.
4: Angin dan dingin.
2: Iya, dan ini bukan musim sekarang ya, bukan musim sekarang. Ya ini gejala yang muncul adalah bernapas melalui hidung. Ya, lendirnya bening keluar dari hidung, meler ya. Ini biasanya pada musim-musim dingin setelah musim kering ini. Kemudian batuk dengan suara berat dan tidak jelas dikarenakan ada batuknya berat karena ada apa? Ada dahak di dada. Terkadang karena musim-musim yang seperti musim-musim dingin atau musim seperti ini susah tidur karena panas ini. Itu paginya masuk angin jadi diare, ada tambahan diare tidak menyukai dingin, suka pusing. Pada beberapa kasus kalau di musim dingin ya, dingin yang anginnya kencang, terutama dingin pertama, musim dingin pertama, jadi berarti bulan keempat ya. Dingin pertama itu biasanya apa ya, wajahnya apa? Lumpus paru ya, yang apa bisa buka ya, satunya bisa buka, matanya susah ditutup nih. Belpas apa ya?
4: Iya, belpas.
2: Kemudian sakit kepala dengan pusing. Dan ini tadi angin dari hati yang kemarin kemudian sudah naik ke kepala, serak saat mulai sakit kena dahak ya. Kehilangan suara, beberapa kasus belakangan ini yang saat-saat ini mimisan.
4: Mimisan.
2: Terjadi mimisan. Dan biasanya mimisan itu dikarenakan namanya energi vital. Kalau bahasa saya itu pembuluh energi vital lemah kemudian terjadi mimisan. Kalau pembuluh darah lemah itu buang air besar berdarah. Gitu.
4: Itu pada saat mimisan itu kan biasa orang panik duluan. Itu untuk menghentikannya.
2: Kalau orang dulu biasa? Kan sering pakai sirih lah kan.
4: Langsung disumbat gitu.
2: Iya, disumbat. Atau pakai air kangkung, rebus kangkung, minum kangkung. Kalau yang biasa menangani, biasa santai. Kemudian nyeri yang berpindah di seluruh tubuh karena angin ya. Nyerinya berpindah-pindah. Hidung mampet, kemudian muntah. Bahan obat yang bagus bisa diminum pagi, siang dan sore.
4: Susu kedelai.
2: Iya, susu kedelai. Boleh juga dengan misalkan sorenya pakai teh daun mint gitu ya. Kemudian atau sop lada, kemudian boleh juga dikasih adas gitu kan. Kemudian pada malam hari kalau dinginnya apa lebih bisa ditambah dengan jahe ya, kemudian bunga lawang ya, ini juga bagus ini kalau sindrom angin dan dingin. Adapun kalau dikarenakan angin panas, kalau sekarang anginnya kencang kemudian panas kering sekarang ya, kalau angin panas maka gejala yang muncul adalah batuk dengan lendir.
4: Batuk lendir.
2: Tapi karena panasnya berlebih, seperti konsep Ibn Qayyim, kalau darah itu haja,
4: bergejolak
2: itu dia akan keluar, sehingga batuknya kadang-kadang berlendir dan mengeluarkan darah. Kemudian pusing. Demam pada anak-anak muncul demam atau campak Jerman, sakit kepala, pusing, mata tidak tahan dengan cahaya, silau dan matanya bengkak, tidak suka angin. Keluar lendir dari hidung, bahkan mimisan. Ini panas juga mimisan. Mimisan panas. Kemudian nyeri di mata, nyeri di tenggorokan, matanya merah, telinga berdenging. Kadang juga tuli.
4: Tuli.
2: Kemudian haus, sakit gigi, buang air kecilnya kuning, lendir yang agak kuning dari hidung keluar. Ini juga masuk kategori. Ini juga masih menggunakan ini. Bisa digunakan pagi dan sore. Siang tidak usah. Makanan yang bagus digunakan diantaranya adalah pisang.
4: Pisang.
2: Ya, pisang Ambon. Kepok, pisang Ambon. Gitu ya. Kemudian kalau sayur kayak pare, kemudian daun apa mengkudu, daun pepaya, dan singkong, jamur-jamur hitam, garam, bayam, sayurnya stroberi buahnya, ada beberapa kasus bisa digunakan rebung karena rebung itu mendinginkan panas ya. Kemudian juga timun karena dia panas ya. Kemudian juga kalau bit daunnya, kemudian daun mint, kemudian bisa juga kalau dulu kita sering menggunakan krokot kalau untuk kondisi-kondisi ya yang batuk panas itu menurunkan, meredakan batuk dan menurunkan panas. Kemudian seledri, kemudian kelapa ya, kemudian dan daun bawang. Ini kalau batuk panas. Nah sekarang yang sesuai musim sekarang ya, ini batuk kering panas. Sekarang kan kering. Gejala yang muncul adalah batuk dengan disertai sembelit.
4: Susah buang air besar. Ya.
2: Dan dahaknya itu ada kesannya sedikit karena sudah dikeluarkan. Berarti dikeluarkan. Pada beberapa kasus ini ada waktu itu ada kasusnya ini batuk kering panas dan beliaunya ini disertai diabetes.
4: Ada komplikasi.
2: Kemudian hidung tenggorokan kering, kemudian haus. Maka yang digunakan kalau ini kan tadi enggak bagus ya untuk diabetes aja masih cocok. Jadi asparagus, susu kedelai tadi ini ya, bisa digunakan pagi dan sore. Kemudian sarang burung walet. Kemudian telur ayam kampung. Kemudian madu. Ya, nanti susu kedelai madu. Kemudian gula gandum. Kemudian susu sapi. Kemudian buah pir tapi dikukus dulu.
4: Buah pir.
2: Kemudian minyak wijen dibarengkan dengan teh. Kemudian ya kacang kedelai buat bikin tempe itu. Kemudian pisang, kemudian

0: Gitu. Ya. Jauh selama belum gitu. Oh, terus tuh. Ya, grok, grok, grok. Tapi bunyi ya kan grok, yeah. grok, grok. Adanya ludah di dalamnya jumlahnya banyak dan dapat dikeluar, tapi mudah. Keluar lagi. Keluar lagi. Tapi mudah dikeluarkannya. Tapi kan lama-kelamaan sakit juga.
1: Iya. Yeah.
0: Adanya terkadang ada disertai ludah yang putih dan encer, kemudian disertai dengan pusing agak meriang tuh. Batuk terus menerus. Ya. Ini juga kasus ini juga beberapa kali saya amati menyerang ibu hamil.
1: Ibu hamil.
0: Iya. Dan biasanya kalau menyerang ibu hamil nih, batuk seperti itu menyebabkan gerak janinnya berlebih jadinya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ibunya gini terus ya.
1: Jadi kan kontraksinya iya, itu jadi, lebih
0: iya,
1: ini ya.
0: Jadi anaknya itu gerak janinnya itu berlebih itu biasanya. Hmm. Disertai dengan sakit kepala kemudian cekukan. Nyeri dada apa nih? Terengah-engah ya.
1: Terengah-engah.
0: Kemudian pusing berkepanjangan, kemudian maunya tidur. Maunya meringkuk ya. Bukan tidur. Jadi enggak dia enggak bisa tidur justru. Enggak bisa tidur tapi dia maunya baringan.
1: Baring, ya.
0: Maunya baringan. Kemudian terkadang muntah, ludahnya putih dan encer, tapi dapat dikeluarkan dengan mudah. Muntahnya mudah, batuknya
1: mudah.
0: Keluar ya mudah, cuman tersiksa juga. Maunya tidur. Jadi biasanya kalau dulu saya ngelihat tuh orang seperti itu kalau di kampung itu dia pakai apa itu besek?
1: Besek.
0: Dikasih abu dapur. Nah, dikasih abu ya dapur yang sekam itu.
1: Iya.
0: Ya, dia biasanya dia ambil tidur yang ludahnya di situ.
1: Oh.
0: Ya, saya itu saya sering mengalami merawat orang yang kayak gitu tuh dari. Saya ngurusin orang kayak gitu dari kecil ya. Orang yang batuk kayak gitu. Nanti biasanya kalau semalam tuh. Nanti kan ininya udah mungkin basah jadi udah. Tinggal bisa keras gitu ya. Kemudian tinggal dibuang besoknya ganti lagi tuh. Kalau enggak biasanya kita pakai pasir karena daerah kami daerah laut pasir laut biasanya kalau nggak ada apa abu dapur biasanya pakai pasir laut juga sama begitu ditaruh
1: dan mungkin itu untuk mencegah bau
0: iya kan kemana-mana kan
1: nyengat gitu ya
0: iya nggak kemana-mana jadi kalau kan di situ juga tuh
1: iya betul
0: dagingnya juga ke situ itu soalnya kalau sekarang keramik kece kemana-mana kan
1: kemana-mana.
0: Besok paginya udah banjir
1: betul
0: makanya itu nggak bagus makanya dulu ya kalau sekarang kan kita cari apa abu dapur kan gampang ya di pasar ya
1: gampang insyaallah
0: gampang taruh kasih plastik ininya kan gitu kan plastik kemudian dikasih apalah besek atau apalah wadah apalah baskom gede juga nggak apa-apa dan taruh kemudian dibuat ngeludah karena itu dulu saya ngurusin kayak gitu dari kecil dari SD kelas berapa tuh jadi udah hafal kayak gini tuh khatam saya hafal banget yang ngurusin orang-orang kayak gini nih dari kecil kemudian apa biasanya yang dikeluarkan itu dia ludahnya keluar mudah kemudian sakit kepala cegukan dan makanan-makanan yang bagus adalah biasanya kacang merah.
1: Okay.
0: Kemudian barley kan gurame biasa tapi dulu biasanya kalau di tempat saya itu biasanya pakainya ikan kuro namanya kuro ikan itu kuro. Kayak bandeng laut biasanya begitu karena di saya selama di kampung itu belum pernah makan gurame karena pinggir pantai kan saya nggak pernah makan gurame kemudian mentimun kemudian kacang hijau direbus minum airnya kemudian rumput laut juga bagus ya kemudian belimbing manis rebung juga bagus kemudian jagung rebus kemudian kurma juga bagus jahe segar kemudian lada hitam lada putih digunakan untuk sop ya kemudian juga asparagus dan buah pir tapi dikukus terlebih dahulu ini digunakan untuk mengatasi sindrom banyaknya ludah atau timbunan ludah dan ini digunakan obat berarti pagi dan sore siang tidak usah ya. Kemudian yang berikutnya masih
1: 3 menit lagi
0: satu lagi cukup ya kemudian yang kelima yang terakhir aja deh kelima terakhir itu saya pilih yang mana ini ini aja dikarenakan panas berlebih
1: panas berlebihan.
0: Ya, batuk

0: kemudian dahaknya susah keluar dikarenakan panas berlebih. Gejala yang muncul adalah pusing yang akut.
1: Pusing akut.
0: Ya, ya. Kemudian lambungnya nyeri. Dan itu biasa tuh.
1: Ya.
0: Batuk itu apa? Perutnya nyeri.
1: Perutnya nyeri.
0: Lama-kelamaan sih kalau pertama-pertama enggak. Batuk dengan ada sesuatu yang naik ke tenggorokan. Ibaratnya dahak.
1: Dahak. Ini.
0: Kadang-kadang sampai sini, kemudian sampai serak karena tenggorokannya lengket, dahaknya. Kemudian rasanya tertekan. Orang kayak gini kadang-kadang, aduh, sampai besok apa enggak ya umurnya. Karena tenggorokan juga
1: gak nyaman gitu.
0: Darahnya udah ya banyak. Kemudian pusing, udah marah karena wah,
1: sensitif.
0: Iya, sensitif. Ini ada kasus gitu juga soalnya. Sakit kepala pada dua sisi. Ini apa? Apa ini? Pelipis.
1: Pelipis.
0: Kemudian di tengah mata gini. Sakit kepalanya parah. Terkadang pada beberapa kasus mungkin karena sibuk batuk ya. Seringnya jadi pelupa jadinya. Jadi nggak tahu pelupa apa bodo amat, jadi keluarganya ngomongnya nggak tahu tuh sekarang jadi hilang ingatan katanya. Nggak lah, pelupa. Bukan hilang ingatan. Jadi untuk saat ini jadi dia nggak tahu lah kayak itu. Jadi ya orang dia ngurusin batuknya aja udah sengsara ya, suruh ngurusin yang lain. Kemudian kadang mimisan, mata merah, urinya agak kuning, agak kemerahan, telinganya berdenging. Ini kan menderita sekali tuh. Tidak bisa tidur tapi banyak meringkuk gitu kan. Selain obatnya susu kedelai, kapulaga dan cengkeh, maka makanan obatnya adalah bayam bening.
1: Bayam
0: di sayur yang bening. Dikasih temu kunci atau kasih kencur. Kalau orang Cilacap pakai kencur, kalau orang sini biasanya pakai temu kunci.
1: Temu kunci.
0: Kemudian jemur hitam boleh, kemudian pakai asparagus, sayur asparagus boleh, kemudian telur ayam untuk meningkat staminanya.
1: Stamina.
0: Di pagi hari. Kemudian jamur putih di oseng ya, atau di sop. Kemudian juga royal madu dan royal jelly. Ya ini yang kelima. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada antum.
1: Baik. Jazakallahu khairan sinsya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mengatasi batuk berdahak. Nama ikhwati Islam wa'alaikumsalam, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan.
2: Barakatuh sampai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Mariam di Bendahara Hilir.
0: Oh, Bendahara Hilir.
1: Bendahara Hilir di mana tuh?
0: Sumatera ya, Rio.
1: Di mana ibu?
2: Jambi.
0: Jambi.
2: Provinsi Jambi.
0: Oh, Sumatera ya.
1: Ya.
0: Sumatera ibu ya.
1: Baik. Ibu sebelum ibu mohon maaf sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya. Kalau sudah silakan ibu langsung ke pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai. Izin bertanya. Ligospermia itu apakah artinya?
1: Ya, mohon maaf lah. Ya, ini pertanyaannya belum bisa kita tangkap dengan jelas. Mungkin ibu bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Baik, Fatah Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
3: Saya dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara.
1: Bu Yuyun di Sulawesi Tenggara ya. Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
3: Ya, pertanyaannya Ustaz, apa obatnya kalau saya tuh merasa kalau makan sesuatu BAD saya itu berdarah, jadi solusinya bagaimana sih?
1: Ya, ya, baik.
3: Hanya itu saja sih.
1: Baik.
3: Mohon apa informasinya untuk pengobatan saya.
1: Baik, ya. Mohon ditunggu ibu jawaban dari sensei.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.
0: Secara umum ketika darah keluar dari pembuluhnya, kalau di dalam TCM itu disebutnya kelemahan limpa yang tidak bisa mengendalikan darah, karena sirkulasi cairan itu dikendalikan oleh perut kecil. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, maka keluar dari pembuluhnya secara umum dari sisi TCM. Tapi dari sisi penjelasan penulis-penulis yang judul bukunya dijuduli Tibu Nabawi, ya. Jadi kalau orang yang tidak, enggak ada Tibu Nabawi, ya. Enggak, saya ngomongnya yang bukunya judulnya Tibu Nabawi, bukan para ahli Tibu Nabawi ya, tapi yang di buku-buku yang judulnya Tibu Nabawi itu biasanya disebutkan karena darah haja, darah bergejolak. Makanya itu masuk kategori istifrok. Ya kan? Ya adam idah haja, keluarkan darah apabila dia bergejolak. Masuk istifrok, jadi di antaranya adalah bekam. Jadi karena kan panas berlebih. Saya pernah dulu pernah belajar, jadi di salah satu kitab klasik Tiongkok namanya Huang Tianqing. Di sana itu disebutkan kalau terjadinya pendarahan yang di bawah itu disebabkan karena lemahnya pembuluh darah. Tapi kalau pendarahan ke atas yang kayak saya katakan tadi kayak mimisan, itu lemahnya pembuluh energi vital gitu ya. Walau jadi sebenarnya kalau digabungkan jadi satu itu jadi lebih kuat maksudnya. Kenapa pembuluh darah itu melemah? Dikarenakan limpanya lemah. Limpanya lemah dikarenakan hajanya darahnya bergejolak. Jadi saling melengkapi, jadi nggak bisa kita kemudian ambil satu saja ya. Butuh keterangan, dan keterangannya tetap saja ngambil dari ini dan ngambil dari yang itu gitu kan. Dari kelemahan limpa, kenapa terjadi kelemahan? Bisa jadi panas, bisa jadi panasnya itu dari jantung, bisa jadi panasnya dari angin. Tapi kalau mendadak gitu, kalau baru-baru, kok tiba-tiba, itu berarti bisa jadi dari cuaca, dari awan udara gitu kan. Kalau itu terus-menerus, itu bisa jadi dari kolbu, dari jantung. Panas yang berlebih itu turun ke perut, kemudian sampai melemahkan tihal, perut kecil. Dia nggak bisa mengontrol pembuluh darah, darahnya haja, tidak bisa mengontrol karena panas dari jantung berlebih, BAB-nya masih berdarah. Beberapa herbal yang efektif digunakan, diantaranya ibu bisa menggunakan air rebusan kangkung. Kangkung satu ikat, saya rasa Sulawesi juga ada lah kangkung ya.
1: Ada
0: lah ya. Iya.
1: Umum
0: lah ya. Kangkung satu ikat, kemudian direbus pakai satu gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit angkat, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Pada kasus yang berat bisa dilakukan pagi, siang dan sore. Atau setiap buang air besar minum minimal paling nggak setengah gelas. Itu kalau buang air besarnya terus-menerus.
1: Terus-menerus.
0: Kemudian penting juga untuk tidur jangan terlalu malam, agar kecuali bisa mengendalikan kondisi jantungnya, kondisi kolbunya. Demikian ibu. Nah ini sebenarnya saya agak tanya-tanya ya. Kalau dari Sulawesi itu gampang banget masuk ya. Seringnya kalau dari Sulawesi itu gampang banget masuk. Nggak tahu bagaimana itu, mungkin channel apa Tower Sulawesi itu lebih tinggi dari yang lain atau bagaimana, tapi yang jelas gampang banget. Dan ya barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Yuyun yang berada di Sulawesi. Masih kami buka kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya santai.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dari Payakumbu.
1: Dari siapa?
0: Payakumbu.
4: Payakumbu.
0: Oh, Sumatera.
1: Iya.
0: Sumbar.
1: Payakumbu, Sumatera Barat. Dengan siapa, Pak?
4: sekarang berumur 27 tahun sendiri. Berapa hari yang lalu?
1: Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara. Ya,
0: halo.
1: Ya, kalau sudah silakan. Dengan Bapak siapa? Di mana ini tadi? Pak siapa?
4: Anak Abu Musa dari Payakumbu.
0: Abu Musa dari Payakumbu.
1: Ya. Terus silakan Abu Musa.
4: Sekarang anak berumur 27 tahun, Jun.
1: 27 tahun.
4: Beberapa hari yang lalu saya cek darah di rumah sakit. Terus dokter mendiagnosa saya hipertiroid. Terus saya nggak ingin memakan obat di rumah sakit, Jun. Karena biasanya memiliki efek samping. Apa saja ya, Jun, obat atau ramuan yang harus saya konsumsi?
0: Ya, cukup.
4: Kemudian Sensei, apa saja yang boleh dan tidak boleh saya konsumsi, dan aktivitas apa saja yang sebaiknya saya lakukan dan yang saya hindari?
0: Ya, cukup.
1: Baik, mohon ditunggu Pak jawaban dari Sensei.
4: Kandung saya juga menderita hipertiroid. Apakah ini penyakit keturunan, Sensei? Dan biasanya rata-rata berapa lama pasien hipertiroid harus menjalani pengobatan sampai sembuh total?
0: Ya, cukup.
1: Ya. Baik. Ya, ditunggu jawaban dari Sensei Pak. Ya. Silakan.
0: Sebenarnya yang dilakukan itu sudah tepat ya, ketika ada keluhan kemudian datang ke cek ke dokter. Saya ingin memberikan penegasan bahwasanya sesuai dengan secara makna ya, secara makna umum dalam PP 103 peraturan pemerintah ya, PP 103 bulan Desember tahun 2014. Sebenarnya yang namanya pengobat itu dokter, ya kan? Selain dokter maka tidak disebut pengobat. Maka terjadi perselisihan pada waktu itu, herbalis dan lain sebagainya. Selain dokter itu mau dikasih nama apa? Sempat juga dikasih nama waktu itu penyehat. Jadi dulu kan ada itu STPT itu, dikarenakan adanya Kemenkes 1076 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Pak Ahmad Suyudi menterinya pada saat itu. Kemudian dengan adanya Kemenkes 1076 itu kan keluar tuh STPT tuh. Surat terdaftar pengobat tradisional kecuali akupunktur, SIPT. Surat izin pengobat tradisional. Dan pada saat itu berarti masih pengobat dia. STPT, surat terdaftar pengobat. Nah, munculnya PP itu lebih bagus dan lebih dirapikan lagi sama pemerintah kita. Yakni dibagi-bagi. Jadi pengobat itu dokter. Selain itu kemudian dijadikan nama penyehat. Sementara jadi perdebatan sih mau dijadikan nama apa, mau pakai nama apa. Ada yang ada kasih nama wong pinter, lucu juga bahasanya Jawa. Padahal untuk nasional kan nggak bisa ya. Ada yang nama dukun, dukun kan dulu Sumatera ya, nama bekainya di daerah Sumatera. Jadi apa ya, dukun Takambang atau apa, kan dulu Sumatera kan banyak nama-nama dukun, tapi maksudnya bukan itu. Kayak di sini Paraci gitu ya, Paraci. Yang ngurus anak kecil ya, Pak, bayi juga begitu, bukan dukun paranormal gitu ya. Terjadi perdebatan akhirnya sampai vakumnya itu dikasih nama penyehat. Nah, karena penyehat jadi agak lucu jadi cerita. Kalau begitu terus tempat prakteknya kan nggak boleh pakai nama klinik, karena klinik itu kan buat pengobatan dan kedokteran kan. Kalau karena penyehat berarti tempat untuk ngobatinya berarti rumah sehat. Tadi gitu tuh. Di rumah sehat. Ini saya lagi nggak ngomong yang lagi viral dulu. Karena ini saya bicara dulu. Jadi para pengobat itu, para orang-orang tradisional itu mengajukan karena kami penyehat gitu ya. Nama kliniknya bukan klinik dong, nggak boleh nama klinik. Klinik kan berarti dokter. Maka jadinya penyehat, tempat prakteknya namanya rumah sehat. Gitu jadinya. Nah ini nggak disetujui juga. masih belum disetujui. Kalau menurut kalau saya boleh usul sih, pengobatan minum jamu itu budaya, nggak usah dimasukkan ke Kementerian Kesehatan, dimasukkan ke budaya dan pariwisata saja. Kan ini budaya minum jamu. Waktu itu saya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla tahun 2005 waktu masih menjabat jadi wakil presiden. Minum jamu bersama wakil presiden, mengikuti menapaki tradisi gitu kan, budaya warisan nenek moyang. Nah, berarti kan budaya. Dan saya juga baca tesis yang dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, perguruan tinggi negeri, tesis tentang masuk angin, kemudian jamu itu merupakan budaya. Nah, yang dilakukan ini ada kaitannya sama ya tadi ya, saya sampaikan itu panjang karena biar paham dan ada kaitannya. Kalau kemudian periksa ke dokter, pas kan?
1: Yeah.
0: Karena dokter itu pengobat. Tadi sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian dan sebenarnya nggak aneh juga ketika pengobat ada dua. Pengobat negeri ini ada dua kan, aneh nih. Harusnya satu matahari itu cuma satu, nggak boleh ada dua, satunya harus rembulan atau bintang atau apalah. Ya sudah, maka pengobat itu dokter, sepakat, deal. Nah, ketika dia periksa di dokter, kemudian tadi kan mau berobat, lanjutkan harusnya, saya nggak mau minum obat dokter. Nah, ini kan namanya berobat itu ya ke dokter, minum obat dokter gitu ya. Jadi kalau ke pengobat tradisional itu namanya cuman menapaki budaya kesehatan gitu ya. Karena ini sesuai dengan PP ya, 103 itu nama penyehat ya, bukan apa yang mengupayakan kesehatan masyarakat. Jadi tindakannya adalah preventif dan rehabilitatif. Kalau orang itu sudah diperiksa dokter kan tindakannya kuratif, pengobatan. Nah, kalau tindakan pengobatan bukan di tangannya orang-orang tradisional atau klasik kayak saya gitu, tetapi tindakan kuratif atau pengobatan itu di dokter. Ya, adapun kecuali pencegahan nih supaya tidak hiperteroid itu kan, atau perawatan setelah udah ke dokter, ada program tuh di dokter kan. Setelah selesai program dokter, kemudian kalau di PP 103 itu berarti boleh rehabilitasi gitu. Jadi kuratif sudah kuratif, tidak, tapi rehabilitatif sudah boleh tuh. Tindakan perawatan ini ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan yang ditanyakan itu sebenarnya layak yang seharusnya ditanyakan ke dokter semua itu, bukan ke saya. Karena orang nggak periksa gimana ditanya itu,
1: betul
0: ya kan. Kemudian kayak saya apakah keturunan, nah tanya yang periksa. Karena yang periksa itu lebih paham. Tentunya pastinya begitu, saya nggak tahu kan, nggak periksa. Kemudian butuh berapa lama, apa saja makanan yang bagus, apa saja makanan yang tidak bagus, kemudian obat apa yang dikonsumsi, obat apa yang digunakan, obat kan. Maka yang paling tepat adalah dilanjutkan ke dokter. Tentunya ini sesuai dengan pembagian yang sudah pas di negeri kita ini, dan saya bersyukur sekali dengan pembagian yang bagus ini gitu ya. Jadi kalau seorang itu melakukan pengobatan kemudian mendatangi seorang dokter periksa, itu seharusnya jangan mundur, bukan berarti tapi saya nggak mau ngonsumsi siapa dokter karena ada efek sampingnya. Jangan disangka semua itu ya ada efek sampingnya, semua ada efek sampingnya. Orang minum madu aja kalau satu gelas aja bisa muntah kok.
1: Betul.
0: Iya kan. Orang makan kurma yang nggak biasa itu sakit gigi, apa itu bukan efek samping namanya. Bahkan bisa sembelit. Itu yang ngomong Ibnu Qayyim, bukan saya. Ibnu Qayyim dalam bukunya Tibun Nabawi itu menyebutkan bagi orang yang tidak terbiasa makan kurma kebanyakan bisa sembelit, bisa panas dalam, bisa sariawan itu, bisa sakit gigi, itu sakit gusi. Kan berarti ada ya.
1: Iya ada.
0: Ada.
1: Efek samping.
0: Efek kan. Jadi jangan dikira, oh kalau herbal kan gak ada. Dok, kelihatannya kok dokter jadi jelek banget ya. Efek samping. Ya kalau memang apa yang dia lakukan itu keliru, nggak mungkin bisa bertahan sampai hari ini, dari zaman dulu sampai hari ini. Ternyata baik, semua dunia mengakui dan baik-baik saja. Ya, jadi satu yang saya pesan adalah hilangkan perasaan khawatir dan cemas. Karena perasaan khawatir dan cemas itu akan menimbulkan beberapa sakwa sangka. Perubah sangka yang bermacam-macam itu. Nanti begini. Gue belum dilakukan kok. Belum terjadi sesuatu ya kan? Makanya ada tindakan rehabilitatif. Tindakan perawatan. Kalau seandainya ada dampak, wajarlah orang kemo juga punya dampak gitu kan. Semuanya punya dampak. Dan itu kemudian nanti dianjurkan makan apa. Di kedokteran rumah sakit ada pakar gizi juga kan. Makanya makan ini. Itu maksudnya begitu. Jangan kemudian segala kejelekan kemudian ditimpakan ke dokter, segala kebaikan ditimpakan ke herbal. Itu juga enggak. Saya yang membidangi tanaman juga ya kurang setuju juga, karena ada juga herbal yang digunakan sebagai racun. Ya kan? Toh tembakau juga diharamkan, toh ganja juga iya kan? Melanggar. Emang ganja dari obat kimia, ganja itu dari tanaman juga. Ya kan? Kemudian tembakau yang diharamkan juga dari tanaman juga kan. Jadi bukan, enggak selalu yang berbahan dasar kimiawi itu yang menjadi sasaran syariat gitu kan. Ya semuanya sama lah. Pada prinsipnya sama. Binatang juga yang natural alami itu jadi yang haram ya. Enggak semuanya halal ya. Itu yang perlu dijaga adalah kekhawatiran. Berobatlah dengan baik, khair insyaallah selama Anda berobat dengan tepat ya. Ke orang yang ahli, pilih tempat yang ahli, kira-kira dokternya asli jadi dokter. Ya udah, khair insyaallah. Lebih bagus. Saya cuma doakan jangan cemas dan jangan khawatir. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga nasihat ini bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Musa yang berada di Payakumbu, Sumatera Barat. Nah, ikhwati Islam Azakumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Halo.
5: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Abu Ilman dari Bangka.
1: Ya. Abu Ilman di Bangka ya. Silakan, Pak.
5: Ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Gini sinse ya. Kadang-kadang malam itu saya tuh kencing sering, bisa 5-6 kali bisa lebih. Dan mata ini kabur sejak beberapa tahun bulan ini. Jadi kira-kira apalah itu?
0: Baik. Mohon. Umur berapa, Pak?
5: Umur 60 tahun.
1: Oh, 60 ya. Tahun. Baik.
0: Ya. Cukup?
5: 60. Cukup? Ya. Cukup, cukup gitu aja. Sip. Ya.
1: Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei, Pak.
0: Silakan. Bangka ya?
1: Bangka.
0: Bapak bisa cari pete Jawa. Pete Jawa, pete Cina. Yang kemelandingan kalau orang Jawa bilang lamtoro apa itu? Lamtoro itu pete apa itu? Yang kecil-kecil, Pak. Pete yang ada di jalan-jalan tuh. Apa ya? Lamtoro lah. Lamtoro atau pete Jawa, pete Jawa, pete Cina dia. Kalau pete Jawa kan kemelandingan ya, yang lebih kecil lagi. Tapi bukan pete yang itu ya, yang biasanya nasi goreng pete, bukan yang itu. Bukan. Yang kecil-kecil itu.
1: Yang kecil ya.
0: Yang petenya itu yang kecil-kecil. Kemudian dijemur kering. Biasanya warnanya coklat tuh. Ya kan? Jemur kering warnanya coklat, kemudian disangrai kayak kopi. Kemudian ditumbuk. Ya, gunakan sebagai pengganti kopi. Seduh setengah sendok teh, kemudian diminum. Gangguan apa tadi yang Bapak sampaikan itu, itu terkadang turun ke bawah ya. Dan terkadang naik ke atas, kemudian terganggu pandangan matanya, dan terkadang turun ke bawah, yang nanti Bapak tahu sendiri turun ke bawah maksudnya apa. Tapi kalau yang ke atas itu ke mata ya. Dan Bapak bisa mengkonsumsi itu gunakan sebagai pengganti kopi sekitar setengah sampai satu sendok teh ya. Boleh dicampur kopi juga boleh, tapi asal jangan dicampur gula pasir ya. Kalau mau pakai madu boleh ya. Lakukan setiap pagi hari. Ya, pagi hari kalau atau sore, kalaupun sore melakukan berarti habis asar saja. Jangan kemudian mau tidur ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, terima kasih. Syukuran sisi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Ilman yang berada di Bangka. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi di line telepon 0218236543. Halo.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
6: Dengan Umu Abdurrahman di Pekanbaru.
1: Silakan Umu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana obat herbal apa untuk batuk anak usia di atas 2 tahun dan di atas 7 tahun? Kalau misal menggunakan kunyit, kencur ataupun temulawak, apa bisa?
0: Batuknya berdahak apa kering, Bu?
6: Batuk berdahak. Bagaimana takarannya? Kalau misalnya itu probiotik, ada kandungan kencurnya, apa probiotik tersebut sesuai dengan kaedah pengobatan klasik? Itu aja. Jazakallahu khair sinsei.
1: Ya, wa iyyaka wa barakallahu fiki. Mohon ditunggu jawaban dari sinsei, Ibu, silakan.
0: Saya tidak menjawab yang bukan bagian saya. Gitu ya. Yang jawab itu yang bagian saya. Jadi batuk pada anak usia 0 sampai 2 tahun ibu bisa menggunakan air jeruk nipis 1 sendok makan, kemudian ditambah dengan madu 3 sendok makan, kemudian air 5 sendok makan, semua dikabung jadi satu, dikukus 15 menit, kemudian diminumkan. Bisa 3-4 kali sehari sekali minum itu, satu sendok makan kalau sudah mendekati 2 tahun ya.
7: Yeah.
0: Kalau di bawah 1 tahun di bawah ya balik sekitar 1 sendok teh atau sebisanya dia. Terkadang malah diminumkan di puting dot. Ini efektif untuk menguatkan energi vital paru dan meluruhkan dahak, sehingga biasanya ketika anak kecil itu itu dahaknya plak. Yeah. Karena dia kan tersiksa sekali. Ya, adapun pada usia-usia sampai 5 tahun 7 tahun. Hmm. Yang gigi permanen belum mulai tumbuh. Yeah. Itu bisa menggunakan wortel diparut, ambil airnya 1 sendok makan, kemudian ditambah dengan madu 1 sendok makan. Hmm. Ya, kemudian ditambah dengan air jeruk nipis 1 sendok teh. Kemudian ditambah dengan air sekitar 9 sampai 10 sendok makan, kemudian dikukus bareng. Kemudian diminumkan. Bagi 2 minumkan pagi dan sore. Ya. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik. Jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdurrahman yang berada di Pekanbaru Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Rinda di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Keluhan saya sering mengalami sesak seperti mau sendawa yang susah untuk keluar, terutama saat makan, perut terasa penuh dan tertekan sehingga makan keluar sendiri dengan liur berbusa dan putih, menyebabkan susah menarik nafas. BAB 2 sampai 3 hari sekali. Umur 34 tahun. Mohon solusinya, Sensei.
0: Ludah dingin yang berwarna putih, ibu bisa menggunakan kalau kunyit, pakai kunyit rimpang atau kencur seujung jari kemudian dikunyah. Kemudian minum pakai air hangat, lakukan bangun tidur, mau tidur. Kalau kunyit, maka satu ibu jari rimpangnya diparut, kemudian seduh pakai air sekitar setengah gelas, kasih garam sedikit, kemudian minum pagi dan sore atau bangun tidur, mau tidur. Ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik, syukur saya atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Abdillah di Purwakarta. Assalamualaikum, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
7: Usia saya 27 tahun, sedang menyusui. Akhir-akhir ini saya sering nyeri di ulu hati, tenggorokan seperti ada dahak tapi sulit keluar. Dada serasa sesak dan perut terasa penuh dan kembung. Mohon solusinya, Sensei.
0: Ya. Musim kering ya, jadi dahaknya itu memang menumpuk susah keluar. Dan pada anak terkadang ASI juga bisa menjadi dahak kalau kelebihan. Hmm. Ya. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian diparut, seduh pakai air setengah gelas. Ini juga bagus buat ASI. Hmm. Bagus juga buat ASI, memperbanyak ASI atau memperbagus kualitas ASI. Hmm. Dan pedasnya temulawak itu juga membebaskan, menguatkan energi vital sehingga menurunkan dahak melalui buang air besar. Hmm. Ya, ataupun selagi energi vital paru belum pulih, bisa lalu melalui atas. Satu ibu jari diparut, kemudian direbus, diseduh pakai air setengah gelas. Kalau mau direbus, diiris saja. Kemudian direbus pakai air satu gelas, kemudian sampai mendidih. Kalau direbus ya, sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Ya, 3/4 gelas, rebus satu ibu jari, kecilkan sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit ya, tapi diiris-iris ya. Kemudian disaring, kemudian dibagi 2, diminum pagi dan sore. Atau kok bisa juga diseduh, ambil praktisnya, diparut, seduh, aduk, saring gitu, pakai air panas ya. Kemudian disaring, setelah hangat ya, kemudian diminum, sekali minum setengah gelas langsung pagi, langsung sore. Jadi sekali bikin jadi. Ya, tapi kalau yang mau ngerebus itu berarti diiris. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik. Jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Hmm. Pertanyaan berikut dari Umu Fira di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
7: Saya flu berdahak tapi tidak batuk, badan terasa tidak nyaman, mulut pahit. Bagaimana mengatasinya, Sensei? Dan ini ada sakit kepala juga.
0: Ya. Syukran. Beriang kan? Ya. Hmm. Kalau di sini dulu anak-anak kecil itu seringnya pakai bangle.
7: Bangle.
0: Ya, tapi kalau di apa daerah yang lain kan kita nggak tahu bangle itu mereka tahu apa tidak. Mm-hmm. Saya memberikan 2 resep yang terserah yang mana yang bisa didapat. Yeah. Yang pertama, ibu bisa mencari asam jawa. Dua asam jawa sebesar telung buru buyuh. Masing-masing dua. Dua. Kemudian ditambah gula aren secukupnya. Ya. Rebus pakai satu gelas air. Yang itu deh, yang agak besar itu. 400 cc ya. Sekitar pokoknya 3/4 gelas, 2 gelas ya, tapi masing-masing 3/4. Kemudian direbus sampai mendidih, minum selagi panas lebih, hangat-hangat kuku ya. Itu diminum. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk rebus serai. Ya, serai. Serai direbus 1 batang, 2 batang, pakai 1 gayung, kemudian setelah mendidih angkat, kemudian taruh di baskom, tutup pakai handuk, kemudian dihirup. Uapnya dihirup ya. Itu juga efektif dilakukan di pagi hari. Kalau sore harinya serai berarti diminum. Kalau sore harinya serai berarti diminum atau resep yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau paginya itu serai itu kemudian dihirup. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik. Jazakallahu khairan sinsya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Kaliza di Denpasar, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsi.
0: Waalaikumsalam.
7: Punggung saya di arah ke pundak rasa linu nyeri sampai ke pinggul bagian kanan. Ini apa obat herbalnya, sinsi? Syukran.
0: Punggung sini ya? Punggung ya? Bahu.
7: Bahu,
0: oh iya. Ibu bisa menggunakan temulawak 2 ibu jari. Temulawak 2 ibu jari direbus dengan 1 gelas air penuh. Sambil mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Kemudian saring bagi 2, boleh tambah madu. Minum selagi hangat, tapi masing-masing boleh tambah madu. Ya. Kemudian minum pagi dan sore. Bangun tidur, kemudian mau tidur. Dalam keadaan hangat minumnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik, syukran sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Aisyah di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsi. Saya punya keluhan, tensi tinggi sekarang udah normal, tapi badan terasa lemah. Setiap bangun tidur terasa pusing dan mual naik ke kepala, pusing juga. Dan bagian leher hingga ke mata terasa pusing. Dan berat badan seperti melayang apabila berjalan. Terkadang badan dan kaki terasa dingin, greges. Ini bagaimana solusinya, sinsi? Ya.
0: Sebenarnya tadi saya sebutkan ya, bahwasanya kita masuk pada musim kering kedua. Musim kedua itu masih musim kering. Karena musim kering itu ada tiga tahapan. Kering pertama, kering kedua, dan kering ketiga. Dan sekarang masuk musim kering ya. Masuk musim kedua, dan musim kedua itu masuk kategori kering. Dan bahkan kering yang asli. Dan kita masih baru masuk pada tanggal 9. Jadi masih di kalender saya sampai tanggal 23. Musim kering ya. Musim kedua ini sampai tanggal 23. Ini kering kering kedua ya. Musim kedua di kering yang kedua. Karena musim kedua ini diibaratkan tanah saja retak. Di boleh dibilang ini musim kemarau yang hawanya itu panas. Gitu ya. Sehingga ya mau enggak mau manusia itu terserang cuaca ini. Ya kan? Di mana manusia itu sebenarnya mulai resah karena alamnya kering dan panas. Ya, panas kan bisa begitu ya, susah tidur ya. Kalau dingin malah berselimut, tidur lelap. Begitu panas, peringatan. Coba aja AC listrik mati, enggak ada AC, udah buka baju aja enggak bisa tidur ya. Dan dulu zaman-zaman seperti ini tuh saya bisa mandi malam itu bisa 2-3 kali. Jam 11 bangun nyiram badan, baru tidur lagi. Bangun tidur jam 12 udah kering lagi, nyiram lagi. Masih remajanya begitu tuh.
7: Enggak apa-apa, masuk air.
0: Iya, enggak apa-apa. Mau biasa udah biasa dulu. Waktu masih belajar begitu. Jadi jam 12 jam bangun lagi tuh. Wah, udah kering tuh. Nyiram lagi. Itu musim-musim seperti ini gitu. Bisa 4 kali kadang-kadang habis nyiram baru bisa enak tidur. Ya karena seperti itu, panas itu biasanya orang susah tidur ketimbang mendingan AC-nya ini dingin banget ya, tapi selimutnya yang tebel. Akhirnya dia tidur juga. Tapi kalau panas itu walaupun udah buka baju pakai celana kolor doang pun ya tetap nyamuknya banyak, ya kan? Itu seperti itu. Kalau sekarang kan walaupun kalau saya tidurnya nggak berasa ya, kalau saya tidurnya nggak berasa, saya tidur di ruangan terbuka nggak berasa. Jadi ya seger-seger saja kalau saya mah. Jadi karena udah biasa seperti itu. Biasanya orang begitu, ketika panas musim seperti ini maka rasa kekeringan ya, karena bumi panas. Dan kalau kemarin itu menyerang paru dan belum ditangani, akibatnya adalah lemah lata lesu ketika masuk musim kedua gitu. Ketika musim ke satu masuk musim pertama kemudian terserang paru karena batuk lah, pilek lah, atau terserang paru masuk angin dia tidak nyadar, kemudian tidak diberikan pengobatan, kemudian tidak keluar angin dan penyakitnya, maka di musim kedua tubuhnya lemah lata lesu seperti yang tadi diceritakan. Kemudian yang angin yang menyerang hati menghambat sistem peredaran darah itu di musim pertama begitu, musim keduanya dia naik ke kepala. Itu demikian. Maka pengobatan yang bagus digunakan ini tadi yang kita bahas.
7: Susu kedelai,
0: kemudian kapulaga dan cengkeh ini yang yang sedang kita gunakan. Kalau mau ditambah jahe serai, mau ditambah serai itu juga efektif. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik, jazakallahu khairan sese atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikut dari Pak Roja di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinse.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sinse, usia anak saya 12 tahun, keluhan flu berkepanjangan dan susah disembuhkan. Anak saya juga mengalami amandel. Mohon solusinya.
0: Sinse. 12 ya?
7: Iya, 12 tahun.
0: Bapak boleh memilih salah satu, boleh milih air mengkudu, ya, mengkudu yang putih kemudian didiamkan semalaman, ambil airnya, minumkan 12 tahun ya, minumkan 2 sendok makan, lakukan pagi dan sore, ya, atau air kunyit, kunyit diparut kemudian diambil airnya 1 sendok makan, ya, boleh ditambah air 1 sendok makan, diaduk, peras, ambil airnya 1 sendok makan kemudian diminumkan. Tapi yang rimpang bukan yang umbi. Kemudian lakukan pagi dan sore. Terserah mau pilih yang mana. Dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Baik, jazakallah khairan sinsel atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Ardes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sinsel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya punya keluhan batu ginjal kiri kanan. Ini udah sering dilaser, alhamdulillah udah lama nggak kambuh. Sekarang sebelah kiri ginjalnya sering sakit. Mohon solusinya, Sinsel.
0: Kalau pernah ingat tahun-tahun lampau ya, 60, 70, 80 di Jogja itu seorang profesor yang mengeluarkan obat untuk batu ginjal dengan menggunakan daun kecibling, ya kan? Dan kemudian dilanjutkan oleh produsen-produsen lain. Ya, kemudian yang tadinya kan pakai pil ya, kapsul, kemudian produsen lain, kalau buku penerbit ya, produsen lain memproduksinya pakai sirup gitu ya. Ini terkenal di apotek juga banyak. Dan yang dilakukan penelitian dan terbukti di masyarakat dan dilakukan penelitian pada zaman itu dan sampai sekarang dilakukan adalah diantaranya ada kecibeling, tapak liman, kumis kucing, kemudian daun sendok, kemudian akar alang-alang ya, tapak liman. Jadi bahan-bahan obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan ginjal, entah itu keruh ginjal, entah itu batu ginjal gitu ya. Bahwa bisa menggunakan salah satu diantara itu. Satu yang paling mudah akar alang-alang gitu kan. Alang-alang itu yang paling mudah. Satu genggam akar alang-alang, kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan jadi 1 gelas, kemudian disaring, kemudian diminum. Lakukan bangun tidur. Satu gelas direbus untuk sekali minum ya. Atau bisa jadi, bisa juga dengan rambut jagung, satu genggam rambut jagung, keringkan, seduh pakai air panas. Setelah diseduh, minum dalam keadaan hangat, lakukan pagi dan sore. ya, dan kencingnya juga akan lancar. Demikian, mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik,
7: syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan.
0: Pada prinsipnya, secara umum diakui bahwasannya semua penyakit itu akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi mental, mempengaruhi kejiwaan, atau kejiwaan itu mempengaruhi penyakit, menimbulkan penyakit. Ya, maka pada prinsipnya ketika kita terserang penyakit, kalau kita kadang-kadang kan gini, segala sesuatu itu kan ada bagiannya. Kita sudah sehat sekian tahun gitu ya, kemudian sekarang sakit, kan nggak ada masalah kan?
7: Yeah.
0: Ya, asal itu jangan cemas, jangan khawatir. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah, takdir ya, khairi wa syarihi, baik ataupun buruk, itu pasti baik buat kita, karena itu ketetapan udah Allah. Ya, setidaknya kalau kita sakit, yang memberi, yang menguji kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita itu. Ya, kadang-kadang kita pas sekolah aja diuji oleh guru aja semangatnya luar biasa.
7: Ya.
0: Ini yang uji Allah. Kalau kita sabar dapat pahala. Ya kan? Kalau guru nilai paling 10 ya. Kalau bisa dikerjain. Kalau sabar enggak bisa ngerjain ya tetap aja. Kalau ini kan enggak sabar. Sabar dengan ketentuan Allah ya. Itu pahala. Itu aja dulu. Ya. Itu bukan berarti menafikan berobat. Nah, ketika berobat asal kita sudah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sarana mah apa saja. Bisa dokter, bisa sinse, bisa herbalis, bisa pijit, bisa bekam, bisa refleksi. Itu kan cuma sebagai sarana saja. Sebagai bentuk maksudnya kita ini berupaya itu. Tidak ongkang-ongkang. Enggak makan kalau Allah takdirkan kenyang-kenyang juga, ya enggak gitu kan. Yeah. Artinya kita ada upaya untuk mencapai ke situ sebagai belum hidup di surga, masih di dunia, jadi ya ada upayanya itu. Tapi bukan berarti menyandarkan kepada upaya. Ya. Pokoknya kalau enggak berobat ke sini enggak, ya enggak begitu juga. Pokoknya kalau enggak Allah yang menyembuhkan, enggak itu yang benar. Iya kan? Saya mendingan enggak sembuh daripada bukan Allah yang menyembuhkan kan begitu. Karena yang mengobati siapapun yang menyembuhkan kan Allah. Allah yang memberikan kesembuhan. Nabi saja sakit enggak bisa mengobati diri sendiri. Apalagi diri kita. Paling tidak perkuat kalbunya, itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Allah enggak mungkin menguji kita ini melalui batas. Yakin itu saja, apa yang diberikan Allah itu baik. Ya, apapun itu, kita tinggal bagaimana menjaga, mensyukuri gitu ya. Dan ini yang paling penting. Kemudian terserah berobatnya kemana itu ya. Kalau berobat kalau di negeri kita sih dokter. Ya. Karena berobat harusnya begitu, seharusnya. Tapi kalau sudah preventif, kemudian rehabilitatif, baru boleh ke yang lainnya. Saya bukan dokter, tetapi kita harus profesional sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada agar tidak ribet. Jadi kalau di bawah itu kalau berobat boleh kemana saja, wah itu ribet, kacau gitu ya. Maka adanya pemerintah itu digunakan untuk menenteramkan. Ya. Maka acara ini itu bukan untuk pengobatan, tapi tindakan preventif dan rehabilitatif. Nah, versi makanan menjadi obat itu kan versi Al-Qayyim al-Jauziyah. Ya, versi di buku-buku di Bunda Bawi, makanan sebagai obat gitu kan, kita ini melakukan itu kita masih sah-sah saja, demikian asal jangan kemudian kita meresepkan parasetamol, penelbutasan, itu kan kacau. Siapa dia gitu. Kalau dokter itu sudah memang sudah bagiannya, sudah bidangnya, sesuatu yang pas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tidak ada sakit kecuali itu memang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan kesembuhan pun Allah yang menghendaki. Ya. Baik dan buruknya Allah yang menghendaki. Jangan sampai kemudian ketika ada sakit kemudian tidak sembuh, oh yang salah dokter, oh yang salah sinse, oh yang salah ibalis. Ya enggak, memang begitu takdirnya. Gimana lagi, kita sudah berupaya. Ada sakit yang tidak sembuh kemudian meninggal, ada yang tidak sembuh kemudian lama banget sakitnya kemudian baru sembuh. Ya, ada yang sakitnya parah banget kemudian sembuh. Ada yang enggak parah-parah amat mati gitu kan. Ada yang enggak sakit enggak apa? Mati. Semuanya baik-baik saja. Semuanya insyaallah baik-baik saja. Dan yang paling penting kita Tuhan kita adalah Allah dalam keadaan apapun juga. Ya, sakit ataupun enggak itu yang paling penting. Sakit juga kalau Tuhannya Allah ya, di atas sunnah insyaallah khair insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah minal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Nurun minal

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat

0: Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Baru sebagian kita meredakan suratnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik. Karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi. Dia tidak minum khamer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka. Ketika ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
0: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
1: Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita shalawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mustafa al amin. Allahumma salli wa sallim wa barik على الحبيب الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sahabat hijrah ayah bunda saudara saudari kakak adik nenek kakek di mana saja berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dalam kebaikan Allahumma amin. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Yang sehat diberikan kenikmatan dengan kesehatannya. Yang sakit diberikan kenikmatan agar dengan kondisi sakitnya ia semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang senang sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Yang sedang susah atau sedih, ia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dengan kesedihannya, kembali dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi ukhti, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita tidak tahu kapan pandemi global ini akan berakhir. Meskipun setiap hari kita mendengar bahwa angka-angka pasien, bahkan angka-angka mereka yang meninggal dunia sebagai dampak dari tersebarnya COVID-19, coronavirus di masa sekarang ini, akan tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita tidak boleh hanya bermurung diri, bertopang dagu, berpangku tangan, seakan pasrah, ya sudahlah. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk beroptimis? Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la adwa. Tidak ada penyakit menular yang menular begitu saja dengan sendirinya, tidak ada. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'jibunil fa'lu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan optimisme pada diri beliau sekaligus beliau sedang memberikan keteladanan terindah terbaik bagi umatnya agar dalam kondisi sedang adanya sesuatu yang mewabah, menular, menyebar maka yang menjadi sesuatu untuk dilakukan adalah al-fa'lu, optimis berharap kepada Allah Subhanahu wa taala maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, mengokohkan keimanan kita, menegarkan prinsip kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kuat tegar dengan optimisme bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman adalah yang terbaik. Apakah dengan ujian kesenangan ataukah dengan ujian kesusahan, pasti yang terbaik bagi diri seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, alangkah menjadi indah dan sempurna waktu-waktu kita jika dipenuhi dengan berbagai kebaikan. Saat inilah semestinya masing-masing di antara kita berupaya untuk mencari apa yang bisa saya lakukan ketika saya tetap berada di dalam rumah, saya melakukan social distancing atau yang lain, menjaga dan membatasi diri dari berinteraksi sosial secara luas. Cukup berada di dalam rumah, tapi ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dengan salat. maka kita berbanyak salat. Baik salat-salat wajib, salat-salat nafilah, ataupun salat-salat sunnah mutlaqah. Kalau kita sudah salat fardu, kemudian diiringi dengan nafilah, baik yang qabliyah ataupun ba'diyah. Ada salat duha, ada salat tahajud diiringi witir. Maka juga ada salat-salat yang lain. Seperti salat mutlaqah, di mana seseorang murni di dalam rangka ingin mengingat Allah, menjalin komunikasi terbaiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, dengan kesabaran dan dengan salat. Bisa juga dengan membaca Al-Qur'an. Kalau biasanya mungkin satu hari kita hanya berkesempatan membaca 1-2 halaman, maka dengan kita sedang berada banyak di dalam rumah, kita pun bisa meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Zikir. Mungkin sebagian kita ada yang zikir pagi dan petangnya karena tergesa-gesa ingin segera berangkat kerja, atau di sore hari justru terjebak dalam macet kendaraan sepulang kerja, atau yang berada sedang berniaga dalam perniagaan misalnya, dan lain sebagainya. Kalau biasanya zikir pagi dan petang kita diikuti dengan suasana yang mengikat keduniaan, maka sesungguhnya di waktu-waktu semacam ini semoga kita bisa lebih luang waktu untuk berzikir pagi dan petang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir-zikir yang lain yang juga bersifat mutlak. Tidak harus di pagi dan petang, kapan saja kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjalin kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita perbanyak. Demikian pula misalnya seseorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbagi ilmu atau belajar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah ilmu, maka ia berbagi ilmu. Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, maka dia belajar, maka dia berbagi, memberi dan menerima ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhawat, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Di antara sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan dengan mudah, cukup di dalam rumah, dengan satu langkah saja, namun ia mendapatkan lebih dari kebaikan-kebaikan yang dibayangkan olehnya. Maka izinkan kami untuk mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para perawi yang lain. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal hadis ini beliau menyatakan doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan, artinya tidak secara langsung. Kita kadang-kadang mendoakan saudara kita secara langsung. Saudara kita juga mendoakan kita secara langsung. Tapi konteks hadis ini menyatakan yang lain. Berdoa kebaikan untuk saudara muslim tapi dari kejauhan, tidak di hadapannya langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mulia ini, doa ke seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan mustajabah, adalah doa yang dikabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini seraya berkata, "Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin wa laka bimithl." Di kepala orang yang sedang mendoakan kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan, di kepala hamba tersebut ada satu malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan setiap kali hamba tersebut mendoakan untuk saudaranya tadi. Jadi, setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan, maka ada malaikat di sisinya, dekat di kepalanya. Malaikat itu mendoakan orang tersebut Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan khusus kepada malaikat-malaikat yang telah dipilih, malaikat tersebut mendoakan orang tadi seraya berkata, amin, semoga doamu dikabulkan, doamu untuk saudaramu dikabulkan, semoga dikabulkan, walaka bimithl, dan malaikat itu ikut juga mendoakan, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Subhanallah. Inilah keindahan tuntunan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala membayar kontan, membalas langsung kebaikan seorang hamba untuk saudaranya muslim, dibalas langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, barangkali kita sering dengar ayat tersebut, hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan bukankah balasan bagi sebuah kebaikan melainkan kebaikan? Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Oleh sebab itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Maka kecintaan seseorang untuk sesama saudara muslim yang melahirkan doa kebaikan untuknya dari kejauhan tanpa harus diminta, tanpa harus diketahui oleh yang bersangkutan, tanpa harus terdengar suara, tapi dia memanjatkan doa kebaikan untuk saudaranya, Allahumma ighfir lahu warhamhu washfihi wasi' rizqahu wazid ilmahu, dan seterusnya. Dia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Maka kebaikan tersebut, doa kebaikan tersebut diaminkan oleh malaikat. Dan sekaligus malaikat tersebut mendoakan agar ia mendapatkan kebaikan yang serupa. Maka kata para ulama saat menjelaskan hadis ini, seseorang yang sedang berdoa, dia sendiri dengan doanya mendapatkan pahala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang banyak berdoa. Baliknya Allah benci dan Allah menetapkan sebuah ancaman terhadap mereka, hamba-hamba yang sombong dari berdoa memohon kepada Allah. Berarti dengan berdoa dia sudah dapat pahala. Doanya doa kebaikan untuk saudaranya sebagai salah satu bukti bahwa ia mencintai saudaranya kebaikan. Maka itu adalah tanda kesempurnaan imannya. Berdasarkan hadis yang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mampu untuk mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Maka dengan berdoa kebaikan untuk saudara muslim, ia sedang mendapatkan kesempurnaan nilai iman. Ternyata doa seperti itu yang dipanjatkan oleh seseorang untuk kebaikan saudara muslim yang lain dari kejauhan, tidak di hadapannya langsung, adalah doa yang mustajab. Maka para ulama menyebutkan salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan. Dan juga manfaat lain yang dapat ia lakukan sekali berdoa, sekali melakukan amalan, adalah bahwa dengan doa kebaikannya untuk saudaranya dari kejauhan tadi, malaikat yang telah ditugaskan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan kebaikan yang serupa baginya. Para ulama menyatakan, barang siapa yang sedang mendoakan kebaikan yang sudah dia dapatkan, dengan sekali dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah untuk dirinya, dan ia tidak lupa untuk mendoakan orang lain kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis pula dia sedang meraih banyak sekali kebaikan. Mari, di antara semua kebaikan yang kita upayakan dari dalam rumah kita sendiri, kita perbanyak doa. Baik untuk doa diri kita, keluarga kita tercinta, orang-orang sekitar kita, juga kaum muslimin yang mungkin kita sebagiannya tidak mengenal mereka, tapi kita doakan mereka dari kejauhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak memohon dan berdoa kepadanya. Selamat memenuhi waktu-waktu kita dengan banyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan satu amal yaitu berdoa kebaikan untuk saudara kita, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا

0: هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
2: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
1: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
3: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan. Namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka, Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
4: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
3: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
1: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
5: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
6: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si basecamp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri Jakarta Timur.
5: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
7: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu di antaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
8: Kami menggunakan 9 Commander WIS, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin sama, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
1: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
9: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
10: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin emang banyak pada ngambil air, Pak.
11: Ininya ada khasiatnya loh ya.
10: Mungkin ada khasiatnya.
9: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
12: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu. Karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab At-Tanbihat As-Saniyah Syarah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Al-Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rusyaid rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum, para ikhwah sekalian dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita melanjutkan di halaman yang ke-14, yaitu penjelasan tentang Tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai kepada An-Naw'u Tsani Tauhidul Uluhiyah, wahuwa Ifradullahi Bil'ibadah, wahada An-Naw'u huwa alladhi fihi al-khusumah bainal anbiya'i wa umamihim. Tauhid Uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, dan inilah jenis tauhid yang menjadi pokok permasalahan perselisihan antara para nabi dan kaumnya, antara para nabi dan kaumnya. Kemudian kita sekarang membahas tentang an-naw'u tsalits. An-naw'u tsalits atau tauhidul asma'i wassifati, wahuwa an yusaf Allah bima wasafa bihi nafsa wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi tahrifin ولا تعثير ومن غير تكييف ولا تمثيل. Yang artinya tauhid jenis ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid jenis ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan daripada hal ini adalah bahwa jenis tauhid yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Maksudnya adalah seorang beriman dengan keimanan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nama-nama yang husna artinya yang bagus, dengan puncak kebagusan. Nama-nama yang husna artinya adalah nama yang bagus dengan puncak kebagusan. Dan sifat-sifatnya yang ulia adalah sifat-sifatnya yang maha tinggi dengan puncak kesempurnaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Maka kita menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya, dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa merubah maknanya atau mengingkari sifat-sifatnya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh memisalkan, menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai, wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Maka ayat ini mengumpulkan pokok pada bab ini, yaitu laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Maksudnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari memisalkan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Ai maksudnya adalah kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua sifat tersebut untuk dirinya. Akan tetapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita, makhluk Allah. Dan penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk, seperti penglihatan kita. Akan hal ini, misalkan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu. Dan suara-suara tidak tercampur-campur atas Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam bahasa tidak ada yang tersembunyi dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala basir, Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi apapun di langit dan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kita tidak mengatakan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kita juga tidak mengatakan bahwa pendengaran Allah seperti pendengaran yang makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih agung dan lebih besar dari hal itu semua. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan min ghairi tahrifin, tanpa ada perubahan. Tahrif artinya perubahan atau pergantian. Maksudnya adalah kita tidak mengganti makna nama Allah atau makna dari sifat Allah dari maknanya yang benar. Seperti orang mengatakan makna istiwa dengan menguasai saja. Maka ini adalah merubah makna yang zahir, yang nampak dari apa yang disebutkan di dalam dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wala ta'tilin, dan tidak mengingkari. Maksudnya adalah kita tidak mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya. Maka kita tidak mengucapkan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki pendengaran, atau kita tidak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki penglihatan, atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki ketinggian. Padahal dalil-dalil menetapkan akan penglihatan, pendengaran, dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini namanya mengingkari. Maka kita menetapkan dan tidak mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menetapkan dan tidak mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa min ghairi takyif, dan tidak melakukan takyif. Maksudnya takyif adalah tidak bertanya kaifa sifatullah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh takyif terhadap istiwanya Allah, yaitu bagaimana bertanya bagaimana Allah beristiwa. Kaifa yanzil, bagaimana Allah turun. Kaifa yasma, bagaimana Allah mendengar. Kenapa? Karena kaifiyat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamthil. Kemudian penulis mengatakan wala tamthil, yaitu tidak memisalkan. Maksudnya adalah tidak menyerupakan, memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka kita tidak mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia, atau pendengaran Allah seperti pendengaran manusia. Tetapi kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kelemahannya dan kemiskinannya, sesuai dengan kelemahannya dan kekurangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita mengimani setiap nama dan sifat yang tetap di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, disertai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan seorang pun dari para makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan seorang pun dari makhluknya. Oleh sebab itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, al-istiwa ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Beristiwa maknanya dapat kita maklumi, dan kaifiat istiwa maka kita tidak mengetahui, dan mengimani tentang istiwa maka adalah sebuah kewajiban. Sedangkan bertanya bagaimana tentang istiwa, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Makna dari perkataan ini yaitu secara bahasa makna dari istiwa kita bisa memahaminya, yaitu ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqarra, meninggi, di atas, dan kemudian menetap, kemudian naik. Adapun kaifiyatnya istiwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka majhulah, kita tidak tahu, karena kita tidak pernah melihat Allah atau yang tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Dan kemudian mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy, maka itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Dan bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa, ini adalah perbuatan bid'ah. Ahibati fillah, Afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis selalu mengatakan wa in syi'ta qulta at-tauhid yanqasimu ila qismain kama dzakarahu Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi an-Nuniyah. Baik. Kemudian penulis berkata, jika engkau menginginkan, bisa saja engkau mengucapkan bahwa tauhid juga bisa dibagi menjadi dua bagian. Jadi dari para ulama ada yang membagi dia menjadi tiga bagian, ada yang membagi dia menjadi dua bagian. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala. Dan Ibnu al-Qayyim rahimahullah, beliau adalah namanya yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Terkenal dengan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Kenapa? Karena ayahnya adalah seorang qayyim, yaitu penilai sebuah madrasah yang berada di daerah Jauziyah di kota Damaskus. Dan beliau adalah seorang alim besar, dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah, umur 60 tahun. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis berkata, Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala membagi tauhid menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah disebutkan di sini, ahaduhuma at-tauhidul fi'li wa huwa al-musamma bit-tauhidil uluhiyah summiya fi'liyan li'annahu mutadhamminun li'af'alil qulub wal jawarihi fa'af'alul qulubi kar-raja' wal-khawf wal-mahabba wal-jawarih kas-salati wal-zakati wal-hajji wa nahwi dhalik fahuwa ifradullahi bi'af'alil abid. Yang artinya, yang pertama tauhid al-fi'li, yaitu yang disebut dengan juga tauhid uluhiyah. Tauhid al-fi'li yang disebut dengan tauhid uluhiyah disebut fi'li karena ia merupakan perbuatan hati dan anggota badan seorang hamba. Sebut perbuatan, tauhid perbuatan. Maksudnya segala macam perbuatan anggota tubuh seorang hamba, kemudian amalan hati seorang hamba, seperti rasa takut, rasa harap, rasa cinta, perbuatan anggota badan seperti sholat, zakat, haji, dan semisalnya, maka makna daripada tauhid pada hal ini adalah mengesakan Allah dalam seluruh amal perbuatan hamba. Mengesakan Allah dalam seluruh amal perbuatan hamba. Maksudnya adalah bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus ditauhidkan oleh Allah, ditauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi ini adalah pembagian lain dari tauhid, yaitu yang dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab An-Nuniyahnya. An-Nuniyah adalah bait-bait syair yang diakhiri dengan nun. Dan dia tidak menyelisihi pembagian yang masyhur, yaitu menjadi tiga bagian. Akan tetapi dia disandarkan kepada tiga bagian tersebut. Maka tauhid mungkin dibagi dengan dua cara. Yang pertama, tiga bagian, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian cara yang kedua adalah dibagi menjadi dua bagian, yang disebut dengan tauhidul asma, tauhidul fi'li wa tauhidul qawli. Tauhidul fi'li wa tauhid qawli. Tauhid fi'li wa tauhid qawli i'tiqadi. Baik, tauhid fi'li Dia nama lainnya adalah Tauhidul Uluhiyah atau disebut dengan Tauhidul Ibadah. Nama lainnya adalah Tauhidul Uluhiyah atau disebut dengan Tauhid Ibadah. Kenapa dinamakan fi'li, yaitu perbuatan? Karena berkaitan dengan perbuatan hamba. Yang dengan perbuatan-perbuatan tersebut, seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu amalan-amalan tersebut, amalan-amalan qalbu, seperti rasa cinta, mahabbah, rasa takut, khauf, rasa harap, raja, rasa tawakal, rasa ikhlas, atau dari amalan-amalan perbuatan anggota tubuh. Amalan-amalan perbuatan anggota tubuh. Ya. Nah, seperti misalkan amalan-amalan anggota qalbu, seperti al-khawf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, al-mahabbah, rasa cinta, at-tawakkul, rasa bersandar qalbu kepada Allah, al-inabah, kembali kepada Allah, al-khasyah, rasa takut dengan penuh ketundukan, ar-raghbah, menginginkan apa yang diingin, apa yang disediakan oleh Allah, ar-rahbah, takut kepada siksa Allah, itu semua amalan-amalan qalbu. Dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan hamba. Dan ini disebut dengan tauhid al-fi'li. At-tauhid al-fi'li. Kemudian di sana ada amalan-amalan anggota tubuh. Seperti as-salah, salat, zakat, puasa, haji, menyembelih, bernazar, berdoa, sujud, tawaf, dan lain-lainnya. Maka makna tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba. Tidak boleh dipalingkan amalan-amalan tersebut diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb alam semesta. La syarikalah, tiada sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat adalah milik Allah, kemudian zabah adalah untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, rasa takut sebagai ibadah hanya kepada Allah, dan rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah macam inilah yang terjadi perselisihan di antara para rasul dengan dengan umatnya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang-orang musyrik mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Raja, akan tetapi mereka saat beribadah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka saat beribadah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, baik. Umma tsaniyan, yang kedua adalah at-tauhid al-qawli al-i'tiqadi. Summiya bidzalika al-ishtimal 'ala aqwali al-qulub wa i'tirafuha wa i'tiqaduha wa 'ala aqwali al-lisan. Wa hadha an-naw' huwa al-musamma tauhid al-asma' wa sifat wa tauhid ar-rububiyyah. Nah, kemudian yang kedua bagian dari tauhid adalah tauhid qawli, ucapan dan keyakinan. Dan ini mencakup dua dari makna tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, kenapa dinamakan ucapan dan keyakinan? Karena berkaitan dengan apa yang diyakini oleh qalbu dan ditetapkan oleh lisan. Berkeyakin berkaitan dengan apa yang ditetapkan oleh qalbu dan ditetapkan oleh lisan, berupa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkaitan dengan keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disebutkan summiya bidzalika liistimali ala aqwal qulub wa huwa i'tirafuha wa i'tiqaduha wa ala aqwal lisan wa hadha an-naw' huwa al-musamma tauhid asma wa sifat tauhid rububiyyah. Dinamakan demikian karena mengandung amalan ucapan-ucapan qalbu. Yang dimaksud dengan ucapan-ucapan qalbu adalah keyakinan-keyakinan dan penetapan-penetapan yang ada pada qalbu. Ya, berarti qalbu berbicara itu maksudnya adalah qalbu meyakini, qalbu mempercayai, qalbu menetapkan. Seperti misalkan qalbu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, yang Maha menghidupkan, mematikan. Nah, ini semua adalah amalan-amalan qalbu. Ya, ini semua adalah amalan-amalan qalbu. Ini kemudian juga hal tersebut termasuk daripada tauhid rububiyah. Hal tersebut termasuk daripada tauhid rububiyah. Ya. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan ala aqwali lisan, atas ucapan-ucapan lisan. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba saat berbicara, maka dia menetapkan dengan lisannya. Misalkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia memuji Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian dia mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berarti sedang memuji, mengucapkan ucapan-ucapan lisan, ucapan-ucapan lisan. Jadi yang disebut dengan tauhid qauli i'tiqadi, tauhid ucapan dan keyakinan, maksudnya adalah seorang hamba meyakini dengan kalbunya dan menetapkan dengan lisannya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu di dalam kekuasaannya dan satu di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu penulis berkata, "Wa tauhidul qauli yanqasimu ila qismain. Al-awwal an-nafy wa ath-thani al-itsbat. Fan-nafy yanqasimu ila qismain. Al-awwal nafy an-naqais wal 'uyub 'anillah wa ath-thani nafy at-tashbih wa at-ta'til 'an sifatillah Subhanahu wa taala." Kemudian penulis berkata, perhatikan baik-baik. Lalu penulis mengatakan tauhid qauli terbagi menjadi dua. Yang pertama penafian dan yang kedua penetapan. Adapun penafian terbagi menjadi dua lagi. Dan yang pertama adalah menafikan segala kekurangan dan cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menafikan tasbih dan ta'til dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dulu hal ini. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan bahwa tauhid qauli, tadi kita katakan ada namanya tauhid qauli. Ada lagi namanya tauhid qauli i'tiqadi. Jadi ada tauhid namanya qauli, ada tauhid namanya qauli i'tiqadi, ucapan dan keyakinan, ucapan dan keyakinan. Nah, penulis mengatakan bahwa tauhid yang merupakan ucapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama an-nafy, penafian. Yang kedua al-itsbat, penetapan. Maksudnya adalah menafikan apa saja yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa saja yang cocok dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita bagi tauhid qauli itu, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid qauli itu ada an-nafy dan al-itsbat. An-nafy menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala segala macam kekurangan, segala macam aib. Al-itsbat menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa saja yang layak dan cocok bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah. Dan ini kalau kita perhatikan dalilnya adalah laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala macam sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala terjaga dari segala macam aib dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala terjaga dari segala macam aib dan kekurangan. Nah, kemudian juga Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan Allah tidak memiliki yang sekufu seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala macam sisi dan tersucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Sucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Kemudian hal ta'lamu lahu samia? Hal ta'lamu lahu samia? Surat Maryam ayat 65. Maksudnya apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam penafian ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama nafyun naqais wal uyub anillah Subhanahu wa taala. Penafian kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita meniadakan dari Allah segala macam kekurangan. Sifat kekurangan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu tidak ada yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian, tidur, kebodohan, kelemahan, kezaliman, keletihan, kelalaian, kelupaan, kemudian miskin, berhajat, anak, kemudian sekutu, kemudian yang semisal dengan Allah. Ini semua Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Kita nafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mati, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh, Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, Allah Subhanahu wa taala tidak letih, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Tidak ada, Allah tidak terkena sinah, yaitu rasa kantuk dan naum, rasa dan kemudian tidur. Maka di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan rasa kantuk dan tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penetapan untuk kesempurnaan kehidupan Allah dan penetapan untuk kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma massana min lughu." Ini juga dalil surat Qaf ayat 38 bahwa Allah tidak terkena rasa letih. Nah, Allah menafikan dari dirinya rasa letih. Karena rasa letih adalah kekurangan yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, kekurangan yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Yang artinya dan Rabbmu tidak pernah lupa. Di dalam ayat ini Allah menafikan sifat lupa dari dirinya, yang mengandung penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Naml ayat 93, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan Rabbmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Artinya, di dalam ayat ini surat An-Naml ayat 93, Allah menafikan kelalaian dari dirinya, yang mana ini mengandung penetapan

menegakkan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak zalim. Itu menetapkan, maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita katakan Allah tidak berbuat kebodohan, maka itu berarti maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak ada sesuatu yang melemahkannya, tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya. Maka maksudnya adalah penetapan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sering sekali di dalam Al-Qur'an terdapat penafian secara mujmal, penafian secara umum, ya, penafian secara umum yang mengandung kesempurnaan, ya, bukan hanya sekedar menafikan, tetapi seluruh yang dinafikan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah yang tentang aib dan kekurangan itu tujuannya adalah menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menentukan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ringkasan yang kita pelajari tadi adalah bagian yang pertama dari penafian adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala macam kekurangan dan aib, dan bahwa apa saja yang terbesit di dalam benak seseorang dari sifat-sifat kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala terlepas, tersucikan dari sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup yang tidak pernah mati, Maha berdiri sendiri yang tidak pernah tidur, Maha mengetahui yang tidak pernah bodoh, Maha kuasa yang tidak pernah lemah, Maha kaya yang tidak memerlukan, Maha adil yang tidak berbuat zalim, Maha sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ya. Seorang pun tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang mana seluruh makhluk memerlukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerlukan kepada siapapun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan wasani nafyu tashbih wa ta'til an asma'ihi wa sifatihi. Dan yang kedua dari penafian adalah menafikan penyamaan dan pengingkaran atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua dari penafian. Jadi penafian itu ada dua, menafikan kekurangan-kekurangan dan aib dari Allah, dan ini menunjukkan penetapan kesempurnaan bagi Allah. Yang kedua, menafikan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengingkaran-pengingkaran atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada yang kedua ini, kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan iman yang sempurna dari dua kebatilan. Kebatilan yang pertama yaitu menyerupakan dan memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Menyerupakan dan memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti kita mengucapkan misalkan Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti pendengaran manusia, atau melihat seperti melihatan manusia, atau tangan Allah seperti tangan makhluk, maka ini batil. Ini adalah sebuah kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam firman Allah, "Laisa kamitslihi," nafyu tasybih wa tamtsil. Penafian, permisalan dan penyerupaan. Dan di dalam firman Allah, "Wa huwas samiul basir," maka ini adalah penetapan atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan awat ta'til. At-ta'til artinya adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada orang mengatakan Allah tidak memiliki sifat hakiki. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tapi tidak dengan pendengar.

0: penglihatan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat tetapi tanpa penglihatan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tetapi tanpa ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala Maha begini tetapi tanpa sifat. Ini namanya ta'til. Dan ini juga adalah kebatilan. Kenapa? Karena dia menetapkan untuk Allah dirinya dan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan seseorang menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara ini pertengahan di antara dua kelompok ekstrim. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan, tidak menjadikan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk, seperti orang-orang yang menyerupakan, kaum musyabbih. Kemudian tidak mengingkari, maksudnya adalah tidak mengingkari apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, baik berupa nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita menetapkan untuk Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan ulama menarik, al-mu'attilu ya'budu 'adaman wal mumatthilu ya'budu sanaman. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia beribadah kepada sesuatu yang tidak ada, menganggap Allah itu tidak ada. Dan orang yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia sedang beribadah kepada berhala. Nah, baik para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kita katakan ringkasan pembagian yang kedua dari peniadaan, yaitu bahwa menafikan, meniadakan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada dua. Yang pertama yaitu menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat dengan makhluk. Kemudian yang kedua mengingkari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Maka ini adalah sebuah kebatilan. Kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia secara hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan nama-nama dan sifat-sifat para makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak seperti hidupnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tidak seperti pendengaran makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tidak seperti penglihatan makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak seperti ilmu makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayang, tidak seperti kasih sayangnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, tetapi tidak seperti kuasanya makhluk. Ini semua adalah jalan untuk selamat di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebut dengan itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Yang artinya ini adalah penetapan tanpa kita memisalkan, menyerupakan dengan makhluk dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah kita 45 menit bisa belajar bersama. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah Ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: La yushrikuna bi syai'an.
9: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
10: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
9: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
11: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
12: yang maha pencipta,
9: maha pengatur,
12: maha berkuasa,
9: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
12: disamakan dengan makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
4: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: nur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: يكاد

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wakil Wali Kota Bandung apresiasi Karang Taruna Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung dilibatkan dalam penertiban bangunan liar oleh Pemprov Jabar. Polisi tangkap ojol peracik cairan narkotika. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kota Bandung yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang kreatif, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi disampaikan Erwin saat meninjau langsung kemeriahan acara Cibadak Fun Day yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026, sekaligus hari jadi ke-66 Karang Taruna. Erwin juga merasa bangga melihat antusiasme warga Kota Bandung yang begitu luar biasa memadati lokasi acara. Deretan stand UMKM kuliner yang ramai dikunjungi, ditambah pertunjukan seni barongsai yang sangat meriah, menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang menyatu dalam harmoni keberagaman. Sejalan dengan semangat Solidarity in Harmony yang menjadi tema hari jadi Kota Bandung tahun ini. Di sisi lain, Erwin juga terus mendorong Karang Taruna Kota Bandung menjadi garda terdepan pemuda dalam berkarya dan berkontribusi untuk kota kembang. Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga atau KK di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50% dapat terdaftar melalui Perlinsos yang kegiatannya berlangsung pada September hingga Desember 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penertiban bangunan liar di sejumlah titik di Kota Bandung merupakan kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, pihaknya selalu dilibatkan dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, Satpol PP Kota Bandung mendukung upaya penertiban bangunan liar di kawasan Pasteur Kota Bandung yang berada di bawah koordinasi BPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan Satpol PP Kota Bandung membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangunan liar, termasuk kios-kios yang berada di ruang milik jalan atau rumija Jalan Pasteur. Selain pada penertiban di Jalan Pasteur, Satpol PP Kota Bandung juga dilibatkan penertiban di Jalan Cihamplas. Bambang menyatakan, penertiban bangunan liar masih akan dilakukan di sejumlah titik lainnya di Kota Bandung, sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
2: Oh, kita dilibatkan itu kan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bandung, gitu. Itu kan kalau yang di Pasteur, pembongkaran itu kan di bawah koordinasi koordinasi DPMPR Provinsi Jawa Barat kita mendukung daripada kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk pasukannya kita juga membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran Bangli ataupun kios-kios yang berada di Rumija Jalan Pasir. Kita dilibatkan. Yang kemarin yang di Cihamplak itu kita dilibatkan juga. Kalau kita ada beberapa titik lagi nanti ada 1, 2, 3 termasuk besok rencananya di Cimuluit kita akan melakukan pembongkaran. Kurang lebih ada 16 bangunan Bangli gitu. Dan itu adalah sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
1: Pekerjaan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga, Kota Bandung segera dituntaskan. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau Dsdabmam Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki mengatakan, perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga sudah dimulai sejak Agustus lalu dan rencananya berakhir pada awal Oktober mendatang. Jadwal tersebut sesuai dengan kontrak yang dilakukan antara pemerintah Kota Bandung dan pemegang proyek. Kiki berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga kemacetan tidak berlanjut seperti yang dikeluhkan warga sekitar.
3: Rehab drainase 11 itu pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari tanggal 10 Agustus. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93%. Tadi malam saya mendapat informasi sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya, tapi masih menunggu keringnya coran semen itu ya. Kerjaan sebetulnya sudah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara bapak-bapak ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan perbaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Berakhir di tanggal 9 Oktober.
1: Sebuah papan reklame atau baliho di Jalan Buah Batu depan kantor Polsek Lengkong yang ambruk saat hujan deras dan angin kencang pada Senin lalu, dinilai tidak kuat konstruksinya dan penempatannya tidak tepat. Runtuhan papan reklame melukai 4 warga serta menghantam 3 bangunan, yaitu warung, bengkel, dan ruko, juga menimbun beberapa sepeda motor. Kepala Seksi Tibum Satpol PP Kota Bandung Sukma Kencana mengatakan, pihaknya mengerahkan 50 personel untuk menyingkirkan material reklame berukuran 5x10 meter yang roboh tersebut. Guyuran hujan deras dan kerangka besi yang mulai melapuk, serta kesalahan penataan, diduga memperburuk kekuatan tiang. Oleh karena itu, Sukma mengimbau pemilik papan reklame di Kota Bandung untuk secara rutin memeriksa kelayakan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang. Dua orang pengemudi ojek online berinisial RGP 35 tahun dan rekannya OBP 34 tahun harus meringkus di balik jeruji sel karena terbukti mengelola laboratorium klandestine ilegal yang memproduksi liquid vape mengandung narkotika sintetik. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Age Wicaksana mengatakan, kedua tersangka beroperasi di dua TKP berbeda, yaitu di Gang Bongkaran Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan di daerah Lagada, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka mencampur serangkaian bahan kimia yang termasuk di dalamnya ada narkotika golongan 1. Dari hasil racikannya, tersangka berhasil memproduksi cairan liquid vape mengandung narkotika sintetik. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun. Hingga penjara seumur hidup.
4: Mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1 yang dimana ini sangat berbahaya. Kemudian beberapa plastik flip, kemudian cairan-cairan yang digunakan untuk mengoplos ataupun membuat liquid tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Langkah menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: البحر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi.

0: tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
0: apalagi tidak sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
1: Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: القراءات القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat, karyawan, karyawati IHBS, saya ajakkan kepada diri saya dan antum untuk mengikuti kajian ini dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas. Niatnya itu ngilangin kebodohan. Jadi bodoh itu enggak enak. Jadi orang goblok, kokok. Jadi orang enggak benar, enggak punya ilmu itu terhina. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yaduq murrat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Dan antum ngaji ini nanti ada kewajiban habis ngaji ini. Jadi bukan hanya ngajinya, tapi setelah ngaji yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Menularkan, menyampaikan, mentransfer ke istri anak itu wajib. Kali ini kita akan membahas hadis 475 dari Abdullah ibn Umar tentang tata cara khutbah Idul Fitri. Abdullah ibn Umar adalah sahabat Nabi yang lahir tahun ke-10 kenabian dan wafat tahun 74 Hijriah. Beliau termasuk minal muktsirina fil hadis. Banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Dan faqihun min fuqaha'in as-sahabah, termasuk ahli fikihnya ulamanya dari kalangan sahabat. Putra seorang sahabat yang mulia yaitu Umar ibn Khattab. Uniknya hadis ini diriwayatkan oleh adik kakak yaitu Abdullah ibn Umar sama Ubaidillah ibn Umar. Dari Nabi, makanya anhuma. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Berarti di sini kana yufidul istimrar wa dawam ghaliban. Kana ini menunjukkan satu perbuatan yang konsisten terus-menerus. Makanya para ulama mengatakan kana ini satu fi'il yang ditarik zaman dan waktunya. Sehingga kana itu tidak memberikan faedah waktu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kenapa? Di sini Abdullah ibn Umar menyebutkan Abu Bakar Umar. Kenapa enggak cukup kana nabi? Ada yang bisa kasih masukan? Kuis, ada hadiahnya enggak? Mas, enggak ada. Nanti diusulkan ya, ada uang cash ya, setiap setiap kajian 4 amplop aja ya. Insyaallah. Ada yang bisa? Silakan. Ya. Masyaallah, tenang semua ini. Tenang itu tanda dalam. Air tenang menunjukkan dalam. Antum ini dalam apanya nih? Hah? Kita jawab. Kana an-nabiyyu sebagai penegasan sumber dalil, sumber kebenaran. Kemudian wa Abu Bakar dan Umar adalah tokoh yang mentransformasi kebenaran. Yang mengaktualkan kebenaran. Yang memberikan satu contoh hidup praktek sunnah Nabi di dalam sholat Id. Berarti di sini tidak ada potensi lagi hukum itu dinasakh karena sudah diamalkan sahabat setelah wafatnya Nabi. Itu. Dan ini membatalkan kemungkinan ada praktek sholat Idul Fitri, Idul Adha dan khutbahnya selain yang dipraktekkan Abu Rasulullah Abu Bakar Umar. Aida. Apa itu prakteknya? Tata caranya yusallunal idain, salat Idul Fitri, Idul Adha qablal khutbah, sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Berarti hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu sahabat yaitu Abdullah ibn Umar tadi. Nah, simpelnya tata cara khutbah itu beda dengan Jum'ah. Kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, Idul Adha, bedanya di mana? Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau Idul Fitri Idul Adha salat dulu baru khutbah. Walaupun pernah ada praktek yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah, tepatnya adalah Marwan, yang khutbah dulu baru salat. Tujuannya apa? Ijtihadiyah, memaksa orang supaya dengar khutbah. Karena ada kebiasaan mentang-mentang nggak wajib habis sholat pulang kayak antum kan, gimana? Apalagi mau mudik ya, kejar target, kejar tayang. Nah, Marwan ini melakukan khutbah dulu baru sholat supaya nunggu dia. Walaupun istihsan ini dibantah oleh Ibnu Utsaimin dan tidak boleh sejalan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh syariat maka dia telah membuat syariat. Hal ini juga pernah terjadi. Jamaah haji itu kalau di Mina itu qasar, tapi pernah dilakukan oleh Utsman itmam sempurna. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dan ketika itu Abdullah ibn Mas'ud melakukan pengingkaran keras. Walaupun begitu, Abdullah ibn Mas'ud tetap mengikuti sholatnya Utsman. Kenapa? Kata beliau, al-ikhtilafu syarrun kulluhu, perpecahan itu semuanya jelek. Makanya jangan pecah. Yang satu yang kompak. Kalau sudah jadi warga IABS itu yang satu yang kompak. Jangan centang perenang, kata Rasulullah. Wala tanaza'u, jangan kamu crash. Fatafshalu, pasti kalian gagal. Watadhabari hukum, kekuatan kamu melemah. Itu di mana aja? Rumah tangga, suami istri enggak kompak. Lemah enggak? Gagal enggak? Perusahaan enggak kompak, lemah enggak, gagal enggak, gagal. Apapun. Apalagi Rasulullah udah ngasih dasar kita itu matsalul mu'minina fi tawadihim. Perumpamaan orang mukmin itu di dalam kasih sayangnya, wa ta'atufihim dan saling lemah lembutnya, wa tarahumihim dan saling berkasih sayangnya, kama tsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Itu satu. Idastaka adun, ketika satu sakit yang lainnya enggak bisa tidur ama kepanasan. Itu kunci kesuksesan. Makanya dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan banyak ibadah yang itu ungkapan ukhuwah. Contoh jihad bareng-bareng, Jumat bareng-bareng, sholat Idul Fitri, ukhuwah. Baik. Kembali lagi, kenapa Jumat itu khutbah dulu baru sholat? Alasannya, illahnya, karena khutbah itu syarat. Dan syarat itu di dalam satu kaidah usul fikih harus muqaddam, didulukan alal masyrut, sesuatu yang menimbulkan syarat. Contoh sekarang ini, wudhu syaratnya sholat. Berarti apa? Sholat dulu apa wudhu dulu? Nah, gitu. Masa wudhu baru, sholat dulu baru wudhu. Top berarti sesatnya. Itu maknanya, asyartu muqaddamun alal masyrut. Syarat itu harus didahulukan di atas yang disyaratkan. Contoh, orang yang umrah haji syaratnya apa? Ihram. Ya, yeah. Pakai pakaian ihram. Ya, yeah, pakai pakaian ihram dulu baru niat baru masuk haji umrah kan gitu. Dan berbeda dengan Idul Fitri Idul Adha, kenapa salat dulu baru khutbah? Karena hukumnya khutbah itu sunnah. Bukan syarat daripada sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba ayyajlisa falyajlis. Barang siapa setelah sholat ingin duduk, silakan duduk. Faman ahabba ayyansorifa, siapa yang ingin pergi pulang, falyansorif, silakan. Gitu. Walaupun begitu, kita dianjurkan tetap untuk duduk meskipun sunnah. Kenapa? Alasannya hadis kemarin. Untuk mendengarkan nasihat dan juga apa? da'watul muslimin, mendapatkan doa-doa dari kaum muslimin. Antum senang enggak didoakan baik orang banyak? Itu, jangan sampai disumpahi orang banyak. Makanya Rasulullah katakan, yashhadnal khaira, menyaksikan kebenaran, da'watul muslimin, didoakan oleh kaum muslimin. Makanya kemarin sampai yang enggak punya jilbab itu disuruh minjemin jilbab. Yang enggak punya kudung dipinjemin kudungnya supaya bisa hadir. Sampai yang haid pun dianjurkan untuk datang ke musalla Idul Fitri supaya bersyiar. Apalagi yang enggak haid. Mas Wijang haid enggak? Ya datanglah itu. Yang haid aja datang ke musalla. Gitu kan gitu. Hadirin sekalian, tentang masalah jilbab, Allah mewajibkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istrinya kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya menjulurkan jilbabnya. Makanya istri antum suruh kudungan yang benar, ditutup auratnya. Itu dzalika adna ayyurafna fala yudaina, alasannya simpel kata Allah, itu lebih dikenal dan terhindar dari gangguan. Tuh giliran dicawil-cawil laki baru nyadar lo digoda, itu terganggu. Coba kalau istri antum pakai baju yang benar. Kadang-kadang pakai pakaian subhanallah ya, enggak layak untuk dibawa keluar-keluar. Kadang-kadang cuma pakai pakaian apa itu? Aduh, itu loh. Aduh, pakaian yang tipis itu kan. Itu. Keluar beli sayur, ya senang tukang sayur. Ya, tumbangan senang ente. Ente udah biayai mahal-mahal yang menikmati tukang. Aduh, itu namanya apa? Enggak mikir. Mikir dong mas, gitu lah. Dilindungi. Apalagi zaman sekarang muncul yang kata Rasulullah, nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Itu kan pakai you can see, berarti kamu bisa dilihat. Oh, namanya you can see, oh, kan gitu. Terus apa lagi? Hah? Apa? Ya, itu kan gitu. Auzubillah, itu. Akhirnya, bangga punya istri bupati, buka paha tinggi-tinggi. Aduh. Itu bupati kok bangga tuh. Punya istri sekwilda bangga, sekitar wilayah dada dibuka. Itu namanya sekwilda. Loh kok bangga gitu antum? Mikir enggak? Aduh, alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana. Yang enggak mikir itu biasanya setannya itu. Karena setan itu nafsu. Yang mikir itu manusia. Makanya ciri manusia itu mikir. Ciri setan itu enggak mau mikir. Ah, itu. Setannya setan ebrit lagi. Nah. Oke. Dari sini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan satu kesimpulan dua. Pertama, khutbah Idul Fitri itu hanya sekali, beda dengan Jumat dua kali. Karena Rasulullah mengatakan di sini, Abdullah ibnu Umar, yusalluna al-idaini qabla al-khutbah, cuma sekali. Walaupun tidak tertutup kemungkinan khutbah bisa dua kali, dan ini pendapatnya jumhur ulama, meskipun dalil pemakaiannya adalah lemah. Karena dari berbagai macam athar, di antaranya hadis yang dipakai untuk mengatakan bahwa khutbah Id itu ada dua khutbah, yaitu Sunan Ibnu Majah, adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, menguatkan pendapat khutbah Id itu, baik Adha maupun Fitri, itu ada satu khutbah ba'dal khutbah. Masya Allah, Pak. Jadi mimpi, Pak. Janjian ketemu Nabi nanti, dicium Nabi nanti. Masya Allah. Itu na'udzubillah, ini orang aneh-aneh. Aduh, bentuknya aja udah buta, boti tua. Udah ngaku dicium, nah. Astagfirullahaladzim. Dicium sama kubron, iya loh. Na'udzubillah. Aneh aja orang ini. Memang, ya Allah, dunia akhir zaman penuh huru-hara dan fitnah. Banyak orang yang nyeleneh aneh. Dan kaidahnya khalif tu'rab, bedalah supaya dikenal. Pokoknya mau terkenal, nyeleneh. Udah. Kalau antum mau terkenal, telanjang loh. Jalan dari pasar muncul sampai IHBS. Itu, na'udzubillah. Tuh, ya. Jangan ikut-ikutan. Ya Mas Anto nanti tahu-tahu ngaku ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Itu ya. Aneh-aneh. Oke. Selanjutnya juga kita bisa. Nah ini. Apa ada suatu masalah kaitannya dengan bagaimana kalau ngumpul antara sholat Jum'ah dengan sholat kusuf, didahulukan yang mana? Gerhana apa? Sholat Jum'ah. Halo? Ya Jum'ah, karena intinya gini, yang wajib itu lebih didahulukan, kecuali waktunya itu mudhayyak. Waktu yang sunnah itu sempit, sementara waktu yang wajib itu luas. Contoh, ya, sholat jenazah. Karena waktunya sholat jenazah itu sempit, mau dibawa, maka disolatin dulu. Tapi kalau luas sama luas, apa yang dilakukan? Sholat duhur dulu atau asar baru jenazah. Makanya kalau ada satu kaidah, kalau yang wajib itu waktunya mudhayyak, terbatas, sementara yang sunnah itu muwassa', luas, maka didahulukan yang mudhayyak, diakhirkan yang luas. Tapi kalau sama-sama sempit, didahulukan yang wajib daripada sunnah. Entah sekarang ana tanya sama antum. Antum masuk sholat Jum'ah dalam keadaan azan. Antum sholat tahiyatul masjid atau jawab azan? Halo? Jawab gak apa-apa. Antum salah gak apa-apa. Jangan takut. Sesat aja gak apa-apa kok. Kalau kelas antum maksudnya. Nanti dilurusin di sini ya. Kira-kira gimana? Tahiyatul masjid apa azan? Alasannya? Ya gak apa-apa. Karena namanya jakal alasan, pasti karena. Karena kita harus melakukan tahiyatul masjid daripada jawab adhan, karena mendengarkan khutbah lebih wajib daripada menjawab adhan nanti. Ada yang paham? Itu. Kenapa wajib itu kita dahulukan daripada sunnah? Memang menjawab adhan itu utama. Bahkan menjawab azan itu sangat dianjurkan. Tapi anjuran ini kalah daripada anjuran mendengarkan khutbah. Saking pentingnya khutbah sampai Rasulullah mengatakan man massal hasa faqad laqa. Siapa yang main-main kerikil cumanya sia-sia. Apalagi main HP. Udah gitu chatting sama canda lagi. Wah repot. Batal gak? Apalagi sekarang main kotak. Makanya tolong dicamkan, kotak masjid itu jangan disarankan pas khutbah. Karena man-man kerikil-kerikil bunyinya apa ketika dia enggak ada. Lebih kencengan kotak, udah gitu terbuat dari plat lagi. Digeret itu bunyinya Masya Allah kayak kereta. Ganggu, gitu loh. Mengatakan ke temannya aja, enggak boleh. Kenapa? Pertama, Anda tidak berhak untuk menegur siapapun. Yang punya hak negur itu khotib. Bapak, jangan ngantuk. Boleh, tapi antum negur teman, jangan ngantuk. Fa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad lagha. Ya biarin yang negor imam. Makanya di sini dianjurkan sebelum khutbah itu, sebelum Jumat itu antum kondisikan biar enggak menjadikan masjid atau khutbah sebagai tempat pelarian istirahat. Adem masjid, ngadem, habis itu tidur di pojokan. Udah gitu khotibnya obat tidur lagi, Masya Allah. Karena apa? Khutbahnya langsam. Judulnya juga top untuk penidur jamaah. Itu melek gitu. Karena apa? Apalagi kalau antum madhabnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang kalau lagi murid gak ada itu kan yang Jum'ah paling juga 20. Sementara madhab Imam Syafi'i itu jumlah paling minim. Ini jamaah Jum'ah berapa? 40. Ngantuk 1 gak sah itu. Apalagi ngantuk 6. Nah itu. Makanya ngantuk. Gitu ya. Ngantuk semua. Oke. Okay. Oke. Okay. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir ingin saya tekankan dari penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, agama itu porsinya adalah ittiba, agama itu mengikuti dalil. Apapun anggapan baik di dalam agama itu, kalau tidak dianggap baik oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawaraddun. Ya itu. Wah, kayaknya bagusnya mendingan khutbah dulu baru sholat biar orang gak bubar. Itu menurut kacamata antum baik. Tetapi kebaikan di atas seluruh kebaikan adalah syariat. Kebaikan di atas seluruh kebaikan adalah yang bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan otak-atik otak kita. Bukan sekarang ini perasaan dan juga apa? Naluri nafsu kita. Yang menurut logika kita, perasaan kita seakan-akan itu baik, tetapi pada akhirnya berbenturan dengan syariat, maka kita tolak. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang membuat, menganggap sesuatu itu baik, maka telah membuat syariat. Makanya ada kunci, minallahi ar-risalah, datangnya risalah itu dari Allah. Wa'alal rasulil balagh, tugas rasul hanya menyampaikan. Wa'alainat taslim, kita hanya pasrah. Hujan. Alhamdulillah. Mutirna bi rahmatillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya. Masya Allah. Udah. Pokoknya antum syukuri. Walaupun keadaannya hujan itu apapun. Kalau banjir ya pakai perahu. Kalau enggak pakai skuter. Gitu. Karena Masya Allah. Hujan, sekali hujan banjir, enggak hujan kering, itu namanya musibah buat kita. Banyak manfaat atau tidak, itu tergantung perilaku kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekira itu kita kembalikan ke moderator untuk dibuka tanya jawab. Silakan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Silakan, tuan pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ustadz, perkenalkan saya Ahmad Sarip, Yandru Security di HFS Cimanggis Depok. Izin bertanya untuk terkait sholat sunnah. Bagaimana hukumnya?

0: kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu aja. Adapun sholat id prakteknya tidak ada sholat sebelum dan sesudahnya. Ya, tidak ada qobliyah dan juga ba'diyah gitu, Pak. Ada lagi?
1: Cek. Ya, kita buka satu pertanyaan kembali. Silakan yang ingin bertanya, ikhwan atau akhwat?
0: Ya.
1: Yang ikhwan silakan. Yang ingin bertanya, angkat tangan, yang akhwat bisa ditulis di kertas. Oh.
0: Silakan.
1: Yang akhwat, ada yang bertanya, akhwat?

0: Ada? Nggak ada. Mas, ini ditayangkan di Roja?
1: Iya,
0: Enggak.
1: Pak. Mas.
0: Hah?
1: Yap.
0: Belum. Ya udah kita tutup aja. Ya. Enggak ada yang tanya, silakan ibu-ibu.
1: Ya, ya, ini saya datang rasa.
0: Ya, silakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Ustaz, memang disunahkan sebelum sholat Id itu kita makan dulu Ustaz. Gimana Ustaz kalau
0: Ya, kemarin telah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan Idul Adha kecuali setelah sholat. Dan ini hikmah Idul Fitri karena menunjukkan bahwa sudah tidak puasa lagi. Menunjukkan bahwa sekarang sudah dibolehkan fitr, yaitu buka. Makanya disebut Id itu kembali al-fitr, yaitu apa? Buka lagi. Makanya Idul Fitri buka lagi. Makanya makan yang secara tekstual sunnah itu ya makan pada waktu Idul Fitri itu. Dan hikmahnya kenapa kita itu makan pada waktu Idul Adha setelah, supaya ada semangat untuk nyembelih kurban dan makan daging kurban. Antum bayangkan ketika antum lapar kemudian nyembelih kambing, penasarannya gimana? Lebih seru enggak? Lebih seru. Beda kalau antum nyembelih udah kenyang, udah malas. Makanya dianjurkan setelah sholat supaya kita semangat menyembelih, semangat menikmati daging kurban, dan semangat untuk apa, menyambut ibadah shalli li rabbika wanhar, yaitu kurban. Ada lagi?
1: Ya, ini satu lagi.
0: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin bertanya Ustaz, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha itu ya, batas kita mengucapkan napat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu di hari raya Idul Fitri batas waktunya sampai kapan Ustaz? Dan di hari raya Idul Adha batas waktunya sampai kapan? Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kalau Idul Fitri, takbir itu cuma sekali, yaitu takbir mutlak. Waktunya dari mulai, kalau Imam Syafi'i, terbenamnya matahari malam Idul Fitri, sampai Imam naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Kalau menurut Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, setelah terbit fajar sampai Imam naik mimbar. Kalau Idul Adha lebih panjang, dari mulai Arafah, ya, Arafah. Bahkan itu muqayyadnya sampai tanggal 13. Yang mutlaknya dari mulai tanggal 1 sampai 13. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu ada dua macam takbir. Takbir mutlak dari tanggal 1 sampai 13. Ada takbir muqayyad dari Arafah.

sampai tanggal 13. Apa berbedanya mutlak sama muqayyad? Kalau mutlak di mana aja, kapan aja kita dianjurkan untuk takbir, tapi kalau muqayyad mengiring-iringi sholat wajib. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari mulai subuh Arafah, kemudian subuh, duhur, asar, maghrib, terus sampai tanggal 13. Nah, asar seperti ini, matahari terbenam selesai. Itu takbir pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada lagi?

0: Ada lagi? Cukup. Baik, hadirin sekalian, ada ya, itu tuh silakan satu. Oh ya, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jum'an? Kunut. Antum harusnya tanya dulu ke imam, ini kunut apa? Iya, karena fahmus soal nisful ijabah, memahami pertanyaan itu separuh dari jawaban. Karena kunut itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang diadakan karena musibah. Tapi bukan musibah langit, gempa, longsor, banjir, tidak. Tapi musibah yang ditimbulkan manusia seperti peperangan. Tapi kalau maksudnya kunut itu enggak ada masalah. Tapi kalau kunutnya selain itu, maka itu adalah bid'ah. Kedua adalah kunut witir. Seperti yang dikatakan oleh Hasan atau Husain, qanata Rasulullah SAW, atau qala Rasulullah SAW fi du'a, fi kunutil witri, Allahumma hdini fi man hadai. Yang ketiga adalah kunut subuh yang dikhususkan, bukan kunut nazilah, maka ini dikatakan oleh Rasulullah, atau ada satu hadis dari Abu Malik al-Asy'i. Pernah beliau bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka itu kunut? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya muhdasa, itu diada-ada. Di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam An-Nasai, ayya bunayya bid'atun, itu adalah bid'ah. Walaupun begitu, pernah kita jelaskan di sini, seandainya imamnya itu kunut, apakah kita ngikutin atau tidak, yang kuat adalah mengikuti, karena dasarnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Gitu, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya.
1: Afan izin bertanya, kenapa hari Jumat itu dikatakan juga sebagai hari rayanya umat muslim, Ustaz? Dan lanjutnya itu, kenapa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kaum muslimin sangat bersemangat untuk menghadiri, sementara hari Jumat itu kurang begitu, Ustaz? Syukur.
0: Tidak salah, hari raya itu ada tiga, yaitu Jum'ah mingguan, Idul Fitri, Idul Adha tahunan. Makanya disebut dengan Jum'ah kumpul. Ini itu. Jum'ah itu artinya tak kumpul. Karena kumpulnya kaum muslimin, makanya disebut juga seperti hari raya. Karena mirip. Dari sisi kumpulnya, dari sisi prosesinya Rasulullah sampai ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtanimin, mandi jum'at itu wajib. Ini menunjukkan bahwa mirip. Makanya di situ dianjurkan untuk pakai wewangian, dianjurkan untuk pergi ke masjid waktu yang awal, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak membaca sholawat dan membaca suratul kahfi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang secara khusus dan mengkhususkan Jumat untuk puasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takhussul jum'a, ya, nahar bisawm wal lail bil qiyam. Janganlah kalian mengkhususkan di siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail. Itu enggak ada. Itu dilarang. Kalau menjadi rutinitas enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu mirip atau kita anggap sebagai bentuk hari raya. Kayaknya tidak boleh apa puasa, kita dianjurkan untuk libur, bahkan disebut dengan al-jum'ah, memang kita kumpul untuk ibadah, datang pada waktu pertama seperti kurban unta, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Nah, makanya antum jangan nelur terus tiap hari. Tiap Jum'at datang yang terakhir itu namanya nelur terus. Ya, sekali-kali kambing, sekali-kali apa? Unta gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup? Baik. Hadirin sekalian, kita akhiri dengan kesimpulan bahwa kita dianjurkan atau tata cara khutbah Idul Fitri Idul Adha dilakukan sholat dulu baru khutbah, berbeda dengan Jum'ah, khutbah dulu baru sholat, karena kalau khutbah itu wajib menjadi syarat daripada sahnya sholat Jum'ah, adapun khutbah Idul Fitri Idul Adha adalah sunnah, sehingga siapa yang ingin duduk mendengar silakan, siapa yang ingin pergi silakan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

0: sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Gak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Warezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya.

untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh.

0: apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak-riak, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Ta'inu ala umuri dunya wad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 19 Rabi'ul Tsani 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 September 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada pengumuman dari takmir Masjid Utsman bin Affan di komplek Pasar Segamas Purbalingga bahwa besok insyaallah hari Kamis malam Jumat akan ada pengajian umum di Masjid Utsman bin Affan setelah maghrib sampai isya dengan tema me time berkualitas. Apa temanya? Me time berkualitas. Me time siapa mulane rawuh. Insyaallah saya akan ngisi di masjid tersebut dengan tema tadi. Baik jamaah yang kami hormati, ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ke-28. Apa bunyinya? Wa inabau wa qatba. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan tentang berbagai macam nikmat pangan. Berbagai macam nikmat pangan yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari muka bumi. Allah berfirman, fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan di bumi habba. Habba ini kenapa? Biji-bijian. Itu ayat ke-27. Wa inabau wa qadba. Dan Allah juga tumbuhkan anggur dan sayur mayur. Itu ayat ke-28. Hari ini kita akan membahas ayat ke-29. Apa bunyinya? Wa zaitunau wa nakhla. Dan kami juga tumbuhkan zaitun. Kenapa? Zaitun. Wa nakhla dan pohon kurma. Sebelum kita masuk untuk mengkaji tafsir dari ayat yang ke-29 ini, kita akan merenungi bagaimana Allah Azza wa Jalla menyusun kata di dalam Al-Quran. Kita akan melihat bagaimana sisi keindahan mukjizat bahasa Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata di dalam Al-Quran tidak ngasal. Tidak apa? Ngasal. Dan Allah juga menyusun kata-kata tersebut dengan begitu indah, cermat, teliti, dan rapi. Mari kita renungi. Di ayat yang ke-28, Allah menyebutkan dua nikmat pangan yang Allah tumbuhkan dari muka bumi. Allah berfirman, wa inabau wa qadba. Apa tadi inaba? Anggur. Qadba? Sayur mayur. Yang namanya anggur dan sayur mayur bisa kita temukan di mana-mana. Di pasar. Di mana-mana kita bisa temukan. Betul? Apakah anggur dan sayur mayur itu hanya di wilayah tertentu saja? Sebarannya itu sangat nopo? Sangat luas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu nikmat pangan yang bisa kita temukan di mana-mana dulu. Jadi sebaran geografisnya paling luas itu adalah nopo? Anggur dan sayur mayur. Kemudian Allah menyebutkan nikmat pangan berikutnya yang sebarannya lebih nopo? Lebih sempit. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan pohon kurma. Zaitun terlebih dahulu. Tahu waruh wit zaitun? Nah, kan? Tahu Ustaz, neng ndi? Neng TV. Di mana jenengan temukan pohon zaitun? Di wilayah-wilayah yang karakteristik iklimnya itu spesifik. Yaitu daerah-daerah yang iklimnya itu khas Mediterania. Apa itu Ustaz? Yang musim dinginnya sejuk, musim panasnya kering. Itu biasanya di daerah Eropa Selatan dan Afrika Utara. Berarti Indonesia ora mlebu. Zaitun. Sebarannya lebih napa? Sempit. Begitu pula wanakhla. Wanakhla itu pohon kurma. Sama, pohon kurma juga wilayah tumbuhnya terbatas. Ya. Lah jeneng dhewek bisa mangan kurma, ya kurma nopo? Impor. Ya. Biasanya kurma itu tumbuh di kawasan yang iklimnya panas ya dan kering, di gurun pasir. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun kata-kata di dalam Al-Qur'an. Enggak ada yang asal-asalan di dalam Al-Qur'an, enggak ada. Pemilihan hurufnya, pemilihan katanya, penyusunan katanya, itu semua menunjukkan betapa indahnya mukjizat sastra di dalam Al-Qur'an. Oke, ini adalah korelasi antara ayat berapa dengan ayat berapa? 28 dengan ayat 29. Mari kita mulai membahas ayat 29 kata per kata. Allah berfirman, wa zaituna. Allah sebutkan sebuah pangan namanya apa? Zaitun. Dari sekian banyak pohon, dari sekian banyak buah, dari sekian banyak tanaman, kenapa Allah sebutkan apa? Zaitun. Wallahu a'lam. Karena zaitun itu adalah salah satu pohon yang diberkahi oleh Allah. Pohon apa? Yang diberkahi oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Bahwa pohon zaitun itu Allah sebutkan sebagai syajarat tin mubarokatin, sebagai pohon yang diberkahi. Pertanyaannya, diberkahi oleh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Ya. Kok bisa Ustaz pohon zaitun itu diberkahi sama Allah? Karena pohon zaitun dan minyak yang dihasilkan dari buah zaitun itu multifungsi. Kenapa? Multifungsi. Bisa digunakan untuk luar tubuh, bisa dikonsumsi untuk dimasukkan ke dalam apa? Tubuh, dan juga yang mungkin kita belum tahu, bisa dijadikan sebagai penerangan. Pertama, bisa buat luar tubuh, yaitu buat apa? Kecantikan atau ketampanan. Buat kulit, ya, buat apa? Kulit. Dan bisa diapain? Dikonsumsi. Ya. Belum. Oh. Pernah? Nyicipi tahu? Masya Allah. Kayak apa? Masya Allah. Ya. Orang yang baru nyicipi buah zaitun akan terkejut. Akan terkejut. Bentuknya mirip kayak anggur. Kecil-kecilnya itu mirip kayak anggur. Bulat-bulatnya kayak anggur. Warnanya mirip anggur. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu. Kan mirip banget sama anggur. Bayangannya orang sing nyicipi kayaknya kayak legi. Begitu dimakan jebule asin. Ternyata apa? Asin. Dan termasuk yang kaget saya. Jadi begitu kuliah di Madinah, kalau makannya itu kan ngantri. Ya, di dapurnya kampus itu ngantri. Ngantrinya itu bisa dari sini nih sampai ke alun-alun. Iya temenan. Tuawa banget ngantri ini. Ya. Sudah siang-siang, panas-panas, lapar-lapar. Ya, ngantri tuawa. Allahu Akbar. Begitu sampai ke apa? Loket gitu. Melihat, wah, ini yang banyak. Bruk, akeh banget. Begitu nyicipi, astagfirullah. Tapi itu awalnya saja. Ya, hari kedua, ketiga, ya mungkin setelah sekian bulan lah nembe apa? Nembe menikmati. Ya. Itu buah apa? Zaitun. Nah, buah zaitun ini bisa menghasilkan apa? Minyak. Minyak apa? Zaitun. Nah, minyak zaitun itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu zaita, konsumsilah minyak zaitun. Nabi sallallahu menyuruh konsumsilah napa minyak zaitun, wadahinu bihi, dan gunakan minyak zaitun itu untuk mengolesi tubuh. Ini yang saya katakan tadi. Pemakaian apa? Luar. Bisa buat pemakaian luar, bisa buat pemakaian dalam. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena minyak zaitun itu dihasilkan dari pohon yang diberkahi oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Berarti ada rekomendasi dari siapa? Dari Nabi SAW. Kan angel ya. Golet ana minyak bisa nggo blonyohan, bisa nggo diombe. Sing minyak nggo pijet apa jenenge kan? Hah? Nggo nyebut nama. Ya. Yeah. Ada minyak-minyak yang enak buat napa? Pijet. Diombe priwe? Ya mabok. Ini zaitun itu masya Allah. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengonsumsi. Dan ternyata studi-studi ilmiah modern itu membuktikan bahwa minyak zaitun itu ketika dikonsumsi manfaat kesehatannya itu banyak banget. Jadi jangan dibandingkan kayak minyak sawit, minyak goreng curah mana. Jangan dibayangkan seperti itu. Yeah. Studi-studi modern menyebutkan bahwa mengonsumsi minyak zaitun itu bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan kolesterol. Yeah. Mungkin ini salah satu entah bagaimana ya, saya memperhatikan orang-orang Arab makan dagingnya itu apa? Kuat. Dan lebih sering makan daging apa? Kambing. Nek dewek apa? Ayam potong. Biasanya kan kalau kita, ojo kakein mangan wedhus, mbok apa? Mbok tensinya dhuwur. Tapi saya lihat mereka biasa-biasa aja. Ya. Mungkin salah satu yang mereka lakukan adalah mereka itu kalau bikin acar, bikin apa? Acar. Ya, kalau kita kan bikin acar juga ya. Itu salah satu dari cairannya itu dari apa? Zaitun. Pagi-pagi mereka biasa kan makan roti. Roti ada apanya? Ada olesannya, celupane, cowelane. Itu bisa dari kacang-kacangan, bisa dari adas. Itu juga dikasih apa? Zaitun lagi. Jadi titik-titik apa? Zaitun. Sarapan pagi, makan siang, makan malam juga begitu. Dila-dila zaitun, dila-dila zaitun. Ya. Pagi-pagi juga sarapannya salah satunya buah zaitun itu tadi sing asin kan. Ya, itu juga yang dimakan. Ya. Oke, itu salah satu manfaat apa? Kesehatan. Juga menjaga kesehatan pembuluh darah. Karena walaupun mengandung lemak, tapi lemaknya adalah lemak yang tak jenuh. Ya, beda dengan lemak hewani. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, ini pentingnya minyak apa? Zaitun. Kemudian, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zaitun, Allah berpindah kepada apa? Pohon kurma. Wa zaitunau wa nakhla. Perhatikan baik-baik. Allah menyebutkan pohon kurma. Bukan menyebutkan kurma. Ini yang saya katakan tadi. Pemilihan kata dalam Al-Quran itu sangat teliti dan cermat. Jadi yang ingin ditonjolkan di sini bukan hanya buahnya saja. Tapi yang akan ditonjolkan di sini adalah pohon kurma secara utuh. Berarti termasuk daunnya, batangnya, pelepahnya, sabutnya, Kalau ditebang di tengah-tengah ada apa nih? Pondoh ya. Ya betul, pondoh. Ares. Ya. Termasuk itunya. Ya. Termasuk buahnya. Termasuk buahnya. Karena semua bagian dari pohon kurma ini bisa dimanfaatkan. Ya. Daunnya ketika kering bisa buat nopo? Atap rumah. Dan kalau njenengan perhatikan, daunnya pohon kurma itu lebih nopo? Lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan belarak. Dibandingkan apa? Belarang. Ya, atau yang rumbia ya, yang bisa juga buat apa? Atap. Kalau daun dari pohon kelapa atau dari rumbia, itu setahun, malah kadang-kadang gak nyampe setahun sudah apa? Wis? Kropos. Tapi kalau pohon kurma, daunnya itu tebel, kaku, kuat. Daunnya, terus apanya? Batangnya, ya. Batangnya bisa dipakai buat pasak. Ya. Makanya Masjid Nabawi pertama kali dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ininya apa namanya? Tiangnya itu dari pohon atau batang-batang pohon kurma. Buahnya ya bisa kita konsumsi ketika masih muda ya, ketika sudah matang maupun ketika sudah kering ya. Sudah kering itu berarti sudah diapain, sudah di awetkan ya, itu masih bisa kita konsumsi. Baru dipetik juga enak, rasanya kaes, kaes. Ya. Begitu sudah agak matang, rutop juga enak, malah enaknya pol gue. Ya. Ketika sudah lama pun juga masih tetap enak. Ya. Lah, bijinya buat apa? Bijinya buat apa? Ternyata oleh orang-orang Arab itu digunakan untuk pakan ternak. Untuk pakan ternak. Orang Indonesia ada yang kreatif dibikin kopi. Kopi biji apa? Kurma. Yeah. Sehingga wajib.

Apa kata Nabi SAW? Rumah yang enggak ada kurmanya berarti penghuninya kelaparan. Sing orang duwe kurma angkat tangan. Kayaknya akeh sing orang duwe kurma. Jadi kan kelaparan atau tidak? Enggak. Berarti hadis ini betul atau tidak betul? Hadis ini betul untuk masyarakat yang makanan pokoknya adalah kurma. Gitu cara memahaminya. Jadi jangan, wah hadisnya orang bener. Nungumahku orang kurma dan yang nyong orang. Kencotan. Nabi SAW sedang menyampaikan sabdanya di hadapan penduduk yang memang bahan pakan, bahan makanan pokoknya adalah kurma. Sehingga benar dong hadisnya kalau diaplikasikan untuk orang Madinah pada zaman itu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah sekian purnama rumahnya enggak ngebul dapurnya. Tiga purnama dapurnya Nabi SAW itu enggak ngebul. Alias enggak ada yang dimasak. Maka para tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lah selama itu Rasulullah SAW dan keluarga beliau, istrinya, apa yang dikonsumsi? In hiya illal aswadan. At-tamru wal-ma' yang kami konsumsi selama berbulan-bulan itu adalah kurma dan air putih. Kenapa? Kurma dan air putih. Berarti jenengan mengonsumsi kurma, sarapan, makan siang, makan malam, mati apa ora? Ora. Wong Nabi berapa? 2 bulan atau 3 bulan saja bisa kok. Arab jajal? Coba. Ya. Sekarang banyak penelitian-penelitian yang kemudian membuktikan bahwa kurma itu nutrisi yang ada dalamnya itu masya Allah. Vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, seratnya tinggi, antioksidannya juga tinggi. Vitaminnya macam-macam, ada B6, ada vitamin K, ada vitamin A. Mineralnya juga lengkap, ada kalium, ada magnesium, ada zat besi, ada kalsium. Seratnya juga tinggi, makanya enggak bikin apa? Sembelit, orang kaya mangan? Cilok, cimol, cireng, apa maning? Cilung ya. Dan sumber energi instan. Napa? Sumber energi instan. Karena mengandung gula alami yang begitu dikonsumsi cepat diserap oleh tubuh sehingga segera menghasilkan energi. Makanya Nabi SAW kalau buka puasa, nopo? Kurma. Kalau ada rutop, rutop itu kurma seger yang sudah matang. Menake pol gue. Ya. Kalau ada rutop, maka beliau mengonsumsi itu. Kalau enggak ada, maka beliau mengonsumsi kurma yang kering. Kalau enggak ada, maka beliau mengonsumsi air. Sunahnya kayak gitu. Tapi nak dewek begitu. Adzan nopo? Gorengan. Rasanya nak urung ketemu gorengan. Kowe urung apa? Urung marem, urung mantep.

Gorengane ora tanggung-tanggung sepiring. Bagaimana akan diserap oleh apa? Oleh tubuh kita. Itu sulit itu. Apalagi gorengannya, gorengan ada tepungnya. Dan minyaknya itu berlinang-linang. Coba seandainya kita itu konsumsi apa? Kurma dulu. Tubuh kita yang lagi kekurangan apa? Nutrisi, lagi kekurangan air. Itu akan ramah. Ya. Makanan itu ramah buat lambung kita gitu loh. Ya. Yang diistilahkan sekarang itu dengan real food. Napa? Real food. Makanan real. Real siapa? Nyata. Jadi bangsanya sosis, apa maning? Nugget, bakso, itu kata para ahli gizi itu bukan real food. Berarti makanan apa itu? Orang nyata berarti. Olahan maksudnya. Makanan apa? Olahan. Karena makanan olahan sehingga dicernanya lebih apa? Lebih sulit. Berbeda dengan makanan yang alami, yang real. Lebih cepat untuk dikonsumsinya karena enggak pakai proses panjang. Ya, cuma tinggal dipetik, dikonsumsi. Sehingga oleh tubuh itu lebih enak untuk dicerna. Ya. Dah. Kemudian jamaah yang kami hormati, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kurma itu bukan hanya untuk membuat kita menikmati apa yang ada dalam kurma itu sebagai bahan pakan, bahan pangan. Tapi juga kita disuruh untuk merenung tentang perumpamaan seorang mukmin seperti pohon kurma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim." Wahai para sahabatku, ada satu pohon daunnya enggak pernah rontok. Daunnya enggak pernah apa? Rontok. Ora nyampah. Ora apa? Nyampah. Daunnya enggak pernah rontok dan pohon ini sangat mirip dengan muslim. Tahukah kalian apa pohon itu? Para sahabat menyebutkan pohon A bukan, pohon B bukan, pohon C bukan. Saat itu ada seorang anak kecil. Siapakah dia? Kita dengarkan habis azan. Monggo silakan.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Damuroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
4: Rendah karena dunia. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah seseorang memuliakan dirham kecuali Allah Azza wa Jal akan merendahkannya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
5: Taubat nasuha.
6: Taubatun nasuha.
5: Taubat yang sebenar

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة

بشك وربك على كل شيء حفيظ.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Pada hari itu, yauma la yanfa

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan
1: kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwa kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kita bersapa di kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya sehingga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat yang bisa menjernihkan hati dan menambah keimanan kita. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat kaum dangu, berikut kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wa taba'a tharahu ila yaumiddin amma ba' rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV Bandung dimanapun berada, dan para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita, dan memberkahi amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang akidah al-imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana prinsip-prinsip akidah imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita bahas tentang akidah beliau dalam masalah tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kemudian juga kita bahas tentang bagaimana akidah beliau tentang Al-Quran, di mana beliau menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Kemudian juga telah kita bahas bagaimana akidah beliau tentang iman kepada hari akhir. Ya, beliau mengimani tentang adanya siksa kubur, tentang hari kebangkitan, tentang timbangan, dan lain sebagainya. Dari semua yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, selanjutnya adalah akidah beliau tentang ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, bahwa orang-orang yang beriman nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka di surga. Dan ini merupakan salah satu pembahasan akidah yang sangat penting, ya, karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga merupakan kenikmatan penduduk surga yang paling tinggi, ya, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk menggapai, karena kesuksesan yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia, tapi kesuksesan bisa masuk surga, apalagi bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Akidah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga ini adalah akidah yang telah mapan, final, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama sejak dulu hingga sekarang. Dan di antara para ulama yang menegaskan akan hal itu adalah imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, menariknya beliau berdalil dengan ayat Al-Quran yang jarang di antara para ulama berdalil dengannya. Ya, tapi ini adalah pendalilan yang sangat cerdas dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan surat Al-Mutaffifin, ya, ayat 15. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, terhalang dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman akan bisa melihat Allah SWT. Kenapa? Karena orang-orang kafir, mereka disiksa, diadab dengan cara terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut istilah dalam usul fikih mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti orang beriman bisa melihat, enggak terhalang. Karena kalau orang kafir sama dengan orang-orang beriman, maka itu mustahil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami, Allah Subhanahu wa taala, menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang pendosa, yaitu orang-orang kafir? Mustahil. Ya. Jadi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana ulama-ulama salaf yang lain, menetapkan bahwa orang-orang beriman itu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ya, dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi di surga. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah para penduduk surga, orang-orang yang beriman, saat itu ceria, cerah, karena mereka memandang wajah Rabb mereka. Dan dalam hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari sejumlah para sahabat, puluhan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum, ya, kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatih." Sungguhnya kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, terang. Ya. Maka ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata telah tegas mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah SWT nanti di hari kiamat. Ya, dengan demikian, ini adalah akidah yang harus kita yakini. Ya, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kesepakatan mereka. Jangan kita mengingkarinya, karena yang mengingkarinya adalah orang-orang yang sesat, seperti paham orang-orang Mu'tazilah, paham orang-orang Jahmiyah, ya, yang tidak percaya dengan ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Mereka tidak percaya dengan nikmat ini. Sehingga siapa yang tidak percaya dengan nikmat ini, ya, bisa jadi, ya, dia tidak akan mendapatkan nikmat tersebut. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Maka orang-orang ahlul bid'ah yang tidak percaya dengan melihat Allah SWT di surga, ya, mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas perbuatan mereka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa Roja TV Bandung, mari kita beriman dengan akidah ini, ya. Kita percaya seyakin-yakinnya dalam hati kita, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita berlomba-lomba untuk mengejarnya, ya. Dengan cara yang pertama, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baik sama Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, dan baik kepada sesama manusia, bagi mereka adalah al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Kata Nabi dalam riwayat Muslim Yang dimaksud dengan ziyadah adalah melihat wajah Allah SWT. Yang kedua, yaitu dengan menjaga sholat, terutama sholat subuh dan sholat ya, asar. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di mana Nabi SAW setelah menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman nanti bisa melihat Allah SWT di surga, maka ya mereka maka Nabi SAW mengatakan, fa inistata'tum alla tughlabu anis salati qabla tulu'il fajri wa qabla hurubiha faf'alu. Jika kalian bisa untuk tidak ketiduran, tidak ketinggalan dari salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa cara untuk bisa mendapatkan nikmat melihat wajah Allah SWT yaitu dengan menjaga sholat kita, sholat subuh, terutama sholat subuh dan sholat asar. Kenapa ini dititik beratkan oleh Nabi, diprioritaskan, dikhususkan oleh Nabi? Karena dua sholat ini sering dilalaikan. Sholat subuh karena masih banyak yang tidur, sholat asar karena masih banyak yang sibuk kerja. Yang ketiga, cara supaya kita mendapatkan nikmat bisa melihat wajah Allah SWT nanti di surga, yaitu dengan berdoa, banyak-banyak doa. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Intinya, ya, keimanan kita, akidah kita, demikian juga akidah Imam Syafi'i dan para ulama, para salaf, ya, ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di surga nanti, ini motivasi, penyemangat bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba, ya, berbuat baik, beramal soleh, menguatkan iman, menguatkan ihsan, ya, menjaga sholat-sholat kita, terutama sholat subuh dan sholat asar. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita melakukannya, maka insyaallah Allah akan memberikan nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau nanti di akhirat, di surga. Adapun apabila di dunia, maka mustahil. Tidak mungkin kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa melihat wajah Allah SWT di dunia, pastikan bahwa dia adalah pendusta, bohong. Ya, ini kadang-kadang ada sebagian orang-orang ahli khurafat, orang-orang sufi, kadang ngaku-ngaku bisa melihat wajah Allah SWT di dunia ini, maka ini adalah dusta, khurafat. Sebab Nabi SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rob kalian sampai kalian mati. Jadi selama di dunia, kita tidak akan bisa melihat wajah Allah SWT. Adapun di akhirat, maka orang-orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah takdir. Kita tahu bahwasanya termasuk rukun iman yang wajib kita yakini adalah iman kepada takdir. Ya. Wa antu mina bil qadari khairihi wa syarri, sebagaimana kata Nabi dalam hadis Jibril yang masyhur. Termasuk rukun iman adalah kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Nah, ini diimani oleh semua para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menetapkan tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Ya. Kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asa wa ma syi'ta illam tasya'i lam yakuni. Apa yang kamu kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi walaupun kita enggak menghendakinya. Misal, Allah menghendaki kita sakit, Allah menghendaki kita kecelakaan. Pasti kita semuanya enggak pengin dong sakit atau kecelakaan. Tapi kalau Allah SWT berkehendak sakit, Allah berkehendak kecelakaan, pasti itu terjadi. Ya. Wa ma syi'ta illam tasya'ilam yakuni. Dan apa yang kamu kehendaki, walaupun ya, dan apa yang kamu kehendaki, ya, kalau itu tidak kamu kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Jadi kita meyakini bahwa semua peristiwa itu, kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah enggak berkehendak terjadi, enggak bakalan terjadi. Walaupun semua makhluk bersatu padu. Ya, makanya beriman kepada takdir ini sangat penting sekali. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir. Makanya dahulu, tatkala pertama kali muncul paham Qadariyah di Basrah, di Irak, oleh Ma'bad al-Juhani, ada dua orang tabi'in datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian mengatakan, wahai Ibnu Umar, di tempat kami ada orang yang tidak percaya kepada takdir. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, andaikan mereka bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sodakoh mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis Jibril yang masyhur, salah satunya yang berisi tentang rukun iman. Ya, maka kita wajib mengimani tentang takdir ini. Ya, mengimani tentang takdir ini wajib. Dan iman kepada takdir tidak dikatakan beriman kepada takdir kecuali apabila mengimani empat tingkatannya. Tingkatan yang pertama, mengimani ilmu Allah SWT. Yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, baik itu sebelum terjadi, baik ketika terjadi, baik sesudah terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jangan sampai kita mengatakan sebelumnya Allah enggak tahu, setelah terjadi baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, ini ya paham yang kufur. Ya, paham yang kufur. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha luas pengetahuannya. Sebelum terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Sebelum, misalkan sebelum saya tadi kesini, Allah sudah tahu nih, nanti ya Abu Baidah ini nanti akan ke Studio Roja mengisi kajian tentang akidah Imam Syafi'i. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ya, demikian juga Allah sudah tahu nih, ada pendengar pemirsa yang menyaksikan acara ini, mendengarkan acara ini, Allah tahu. Sebelum terjadi pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Ketika terjadi Allah tahu, sesudah terjadi apalagi. Ya. Yang kedua, masyiah. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Kalau Allah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadi, tidak bakalan terjadi. Ya, ini yang disebut dengan masyiah. Yang ketiga adalah ya, al-khalq. Ya. Al-kitabah, afwan, kitabah, yakni meyakini, kita meyakini bahwasanya Allah SWT mencatat semua takdir itu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah ditulis dalam lauhul mahfud. Dan yang keempat adalah al-khalq, yaitu ciptaan. Kita meyakini Allah SWT menciptakan segala sesuatu, menciptakan diri kita, menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Semua ini adalah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Ya, ini tidak dikatakan orang itu beriman kepada takdir sampai mengimani empat perkara ini. Pertama, mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Yang kedua masyiah. Ya, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kalau Allah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak terjadi, enggak bakalan terjadi. Yang ketiga al-kitabah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis semua takdir-takdir ini 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keempat adalah al-khalq. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya semua makhluknya dan perbuatan-perbuatan mereka. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, kalau kita itu beriman kepada takdir, masya Allah, hati kita itu plong, hati kita itu tenang, kita nggak panik, kita nggak galau. Ya, misalkan kita ketika kita meyakini bahwasanya ya rizki kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak panik, walaupun ada kenaikan ya harga-harga barang, kita enggak panik. Kenapa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rizki kita. Sebelum kita lahir di muka bumi ini, semenjak kita ada dalam kandungan ibu kita, ya, sudah ditentukan jatah rizki kita. Dan kita tidak akan mati sampai jatah rizki kita tersebut komplit, lengkap telah diberikan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada takdir, masya Allah, hidup itu tenang, damai, bahagia. Ya, ketika terjadi musibah kita hadapi dengan sabar. Ya, ketika kita dapat nikmat kita pun bersyukur, bukan sombong, jumawa, tidak. Kenapa? Karena kita sadar ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting sekali kita menguatkan, mengokohkan iman kita kepada takdir, ya, supaya hidup kita apa? Tenang, ya. Nah, ini penting, ya, karena kita semuanya pasti pengen hidup itu tenang, nggak pengen galau, nggak pengen stres, ya, nggak pengen sumpek. Maka kuatkan iman kita, termasuk iman kepada takdir, ya. Nah, kalau kita beriman kepada takdir, nah, ini kita nggak bakalan percaya nih sama hurufat-hurufat, ya. Sama hal-hal yang membuat kita malah ya lemah iman kita. Contoh, sebagian orang terutama di Jawa ya punya kepercayaan kalau bulan Muharram itu bulan sial, sehingga nggak berani mengadakan walimah di bulan Muharram. Ya, tapi kalau kita itu percaya kepada takdir, kita nggak akan percaya dengan hurufat-hurufat seperti ini. Karena ini bertentangan dengan Islam, ya, dan menjadikan kita lemah dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini penting, mari kita kuatkan iman kita, kita kuatkan tawakal kita agar hidup kita tenang. Berikutnya, ya, di antara akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaitu akidah beliau dalam masalah iman. Ya, masalah iman ini juga penting ya. Karena iman ini adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini, kunci utamanya, sumber utamanya adalah iman. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya, dan kami akan memberikan pahala yang lebih baik daripada amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kunci utamanya apa? Iman dan amal soleh. Amal soleh juga termasuk bagian dari iman. Maka kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, mari perkuat iman kita. Nah, bagaimana akidah kita tentang iman? Imam Syafi'i rahimahullah meringkas ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Beliau mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. iman itu mencakup ucapan dan mencakup amal perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan dalam ucapannya yang singkat ini ya, tentang dua hal. Pertama, bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ini adalah ijma, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in, kesepakatan para ulama-ulama setelah mereka, bahwa yang namanya iman itu mencakup ucapan. Ya, mencakup ucapan, ya, syahadat. Ya. Demikian juga ucapan hati. Ya, ucapan hati yaitu meyakini. Ya. Yang kedua adalah amal. Nah, amal ini mencakup tiga. Amalan hati ya, seperti ikhlas, tawakal, sabar, syukur. Ada amalan lisan seperti baca Quran, zikir, doa. Ada amalan anggota badan. Ya, mencakup salat. Salat itu iman. Ya, puasa itu iman. Ya, itu anggota badan. Jadi amal termasuk bagian dari iman. Tidak seperti klaim atau akidahnya orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup di dalam hati saja. Adapun amal perbuatan bukan termasuk iman. Nah, ini adalah paham yang sesat. Ya, paham yang menyimpang. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini juga termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalil-dalilnya banyak banget. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatshum imana wa 'ala rabbihim yatawakkal. Orang-orang yang beriman yang sejati itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka ya bertambah iman mereka. Nah, ini. Ya. Bertambah iman mereka ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bertambah yakni dengan amal soleh, dengan ketaatan. Makanya kita merasakan ya, kalau lagi bulan Ramadan atau lagi umroh gitu ya, lagi rajin ibadah, itu ada ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam hati kita. Karena kita imannya lagi naik tuh. Imannya lagi naik. Tentram hidup ini. Ya. Kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, kalau kita puasa, kalau kita zikir, doa, hidup ini tenang. Sebaliknya, iman bisa berkurang. Berkurang dengan apa? Maksiat. Kalau kita maksiat kepada Allah SWT, kalau kita lalai dari akhirat, kalau kita cinta kepada dunia, kalau kita salah pergaulan berteman dengan orang-orang yang rusak, akhirnya iman kita berkurang. Ya, dan itu pun kita bisa merasakan. Kalau kita lagi ngedrop imannya, turun imannya, biasanya apa? Sumpek hidup ini, stres, galau. Bahkan ada sebagian orang itu ya sampai bunuh diri karena sumpek. Ya, pengin healing katanya. Ya, tapi hampir selesai healing tambah pusing karena habis duitnya. Ya, hanya sesaat saja senangnya. Jadi, ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, sehingga kita harus berupaya bagaimana terus merawat iman kita supaya terus meningkat, dan kita terus mengevaluasi bagaimana agar iman kita tidak ya terjun bebas. Baik. Berikutnya adalah akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang sahabat-sahabat Nabi. Ya, tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi maksudnya adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan. Itu definisi sahabat yang paling bagus seperti didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah radhiyallahu anhum wa radhuan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Ya, makanya para ulama sepakat bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang terpercaya. Ya. Maka celakalah orang-orang yang menghina para sahabat, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat, mengkafirkan seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, suka melaknat, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat, subhanallah. Kemana akal mereka? Kemana hati mereka? Ya, kita menghina binatang saja dalam Islam itu enggak boleh. La tasubuddik fa innahu yuqidukum lis-salah. Jangan kalian mencela ayam jago karena dia membangunkan kalian untuk sholat. Bayangkan, ya, mencela binatang saja enggak boleh, mencela seorang muslim saja enggak boleh, mencela manusia saja enggak boleh, apalagi mencela manusia terbaik yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi bersabda, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku maka baginya adalah laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya menjelaskan tentang akidah beliau tentang para sahabat. Ya, di mana kita harus mencintai para sahabat. Ya, jangan sampai mencela para sahabat. Beliau pernah berpesan kepada muridnya Robi. Ya, Robi ini salah satu murid kesayangannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, la tahudanna fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khasmakan nabiyyu ghada. Wahai Robi, jangan sekali-kali kamu mencela para sahabat Nabi. Apalagi kalau para sahabat yang terkenal memiliki kedudukan yang dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar. Ya. Jangan kamu mencela mereka karena nanti kamu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Siapa yang mencela para sahabat, hakikatnya dia mencela Allah SWT. Hakikatnya dia mencela Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya dia mencela syariat Islam. Karena Al-Qur'an sampai kepada kita lewat para sahabat. Ya. Hadis-hadis Nabi sampai kepada kita lewat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, tanamkan dalam diri kita cinta kepada para sahabat. Tanamkan pada keluarga kita cinta kepada para sahabat, anak-anak kita. Ya. Kata Imam Malik, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Adalah para sahabat, adalah para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat dalam Al-Qur'an. Ya, jangan sampai naudzubillah min dalik kita ketularan virus pemikiran orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat benci kepada para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ini bukan omong kosong, banyak dalam buku-buku tokoh mereka celaan, pengkafiran kepada para sahabat, terutama kepada Abu Bakar, Umar. Maka sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin tertipu dengan topeng orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, seperti kemarin, ya, tatkala ya, penguburan ya, Presiden Iran Syiah, ya, Ayatollah Al-Khomeini. Sebagian kaum muslimin ada yang sampai rela dengan senang hatinya ya pergi ke sana mendoakan ya untuk tokoh Syiah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati kaum muslimin karena akidah Syiah ini akidah yang sangat berbahaya. Bahkan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini yang ngomong, saya cuma nukil aja. Imam Syafi'i pernah mengatakan lam ara ahadan min ashabil ahwa ashada bizuri minar rafidah. Saya tidak mengetahui seorang ahlil bid'ah pun pengekor hawa nafsu yang lebih dusta daripada Syiah Rafidah. Jadi ahlul bid'ah yang paling pakar dalam dusta itu adalah orang-orang Syiah Rafidah. Itu omongannya Imam Syafi'i loh ya. Ya, Saya cuma nukil saja. Jadi, ya, kelompok Ahlul Bid'ah yang paling pendusta kata Imam Syafi'i yaitu orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah. Baik, berikutnya akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah pemimpin. Nah, ini juga penting ya. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami tentang bagaimana akidah yang benar tentang masalah pemimpin ini. Sehingga banyak di antara mereka yang menghujat para pemimpin, mencela para pemimpin di media sosial, ya, menghina dengan alasan kebebasan, HAM, ya, demokrasi, ya, mencabik-cabik kehormatan pemimpinnya sendiri. Bahkan banyak yang menyerukan untuk melengserkan, mengkudeta atas nama reformasi, revolusi, ya, atas nama jihad, atas nama ma'ruf nahi mungkar, ya, atas nama perubahan dan lain sebagainya, ya, jangan terkecoh. Mari kita belajar akidah yang benar. Akidah yang benar mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengajarkan kepada kita. Ya. Beliau mengatakan wassam'u liulil amri madamu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju alaihim bisayf. Termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Imam Syafi'i, kita mendengar kepada para ulil amri. Ulil amri itu pemimpin. Entah presiden, entah raja, entah sultan, ya, amir, apapun namanya, selama itu pemimpin suatu negara, maka itu disebut ulil amri. Ya, selama mereka masih sholat. Kemudian kita wajib mencintai mereka dan tidak memberontak mereka. Ya. Karena memberontak itu haram, bahkan madharatnya lebih besar. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada pemberontakan kecuali, ya, menimbulkan madharat yang lebih besar. Kata Imam Syafi'i juga waddu'a li a'immatil muslimin wala yahruju alaihim bisayf. Hendaknya bagi kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Coba kita tanya pada diri kita. Kita sudah belum doakan pemimpin kita, presiden kita, Pak Prabowo. Kita sudah belum mendoakan negeri kita. Ya. Jangan kita gampang diadu domba. Jangan kita gampang diprovokasi untuk benci kepada pemimpin kita sendiri, benci kepada negeri kita sendiri. Ya. Sekarang ini banyak provokator-provokator. Ya. Yang sesungguhnya mereka menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Kita harus waspada. Ya, jangan sampai kita terprovokasi. Kita kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Di mana kita diajarkan dalam Al-Quran dan hadis tadi. Satu, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Selama itu bukan maksiat, wajib kita taati. Bahkan walaupun undang-undangnya tidak ada dalam Quran dan hadis. Selama itu bukan maksiat, wajib ditaati. Kata para ulama. Contoh misalkan, ya, rambu-rambu lalu lintas. Di zaman Nabi enggak ada rambu-rambu lalu lintas. Dulu belum ada mobil, ya. Belum ada mobil. Ini peraturan pemerintah. Yang tidak melanggar syariat, enggak ada dalil yang melarangnya, enggak ada. Maka wajib untuk ditaati. Ya. Contoh yang lain misalkan nikah harus dicatat di KUA. Pencatatan nikah, akad nikah itu enggak ada di zaman Nabi. Tapi ini peraturan pemerintah dan itu untuk kebaikan, kemaslahatan. Tidak ada dalil yang melarangnya juga. Maka para ulama mengatakan wajib ditaati. Kayaknya enggak boleh nikah siri. Ya, walaupun mungkin secara agama ya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, tapi secara negara ini enggak boleh karena melanggar undang-undang negara. Ya, melanggar undang-undang negara. Yang kedua tadi yaitu mendoakan. Daripada kita mencela para pemimpin, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, malah nambah dosa kita. Kita ini udah banyak dosanya, jangan nambah-nambah lagi. Ya. Kemudian juga bahayanya juga kalau kita mencela para pemimpin, ini akan menimbulkan madharat. Orang akan terkompori, terprovokasi, ya, untuk melakukan anarkisme. ya. Doakan para pemimpin. Karena dengan kita mendoakan kebaikan untuk mereka, Allah SWT akan memberikan manfaat. Karena kalau pemimpinnya baik, manfaatnya akan dirasakan juga oleh negara, dirasakan oleh rakyat. Kata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altu wali sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan para pemimpin. Ya. Yang ketiga, tadi di antara akidah Imam Syafi'i juga, tidak memberontak para pemimpin. Hati-hati. Ya. Dari ajakan-ajakan untuk kudeta, reformasi. Sekarang sudah mulai ramai itu. Ya. Reformasi jilid 2. Ya. Kayak buku aja ada jilid-jilidnya. Nah, ini hati-hati, ini provokator-provokator seperti ini. Nabi telah mengajarkan kepada kita, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang membenci keputusan pemimpinnya, sabar. Sabar. "Fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata mata mitatan jahiliyah." Karena barang siapa yang dia memberontak para pemimpinnya satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya seperti mati orang-orang jahiliyah dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ya, hendaknya bagi kita untuk tadi kembali kepada akidah Ahlussunnah, termasuk akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terakhir, kita tutup dengannya, akidah Imam Syafi'i tentang masalah wali dan karomah. Nah, ini juga masalah yang sangat penting ya, karena banyak orang salah paham tentang wali, tentang karomah. Bahkan di negeri kita ini ngeri kadang-kadang. Ada orang gila pun dianggap wali. Ya. Ada orang gila dianggap wali, wali majdzub katanya. Nah, ini, enggak tahu ini yang gila yang mana ini. Ya. Ini ngeri. Wali dalam Islam itu mudah. Surat Yunus, Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Terus, siapa mereka? Sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut. Lanjutannya, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi definisi wali Allah yang benar itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, dialah wali. Ya, jangan tertipu sekarang banyak orang mengatakan wali ya, padahal enggak pernah sholat ya, sukanya syirik, sukanya minta-minta ke kuburan, sukanya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah ya, hanya modal dia mungkin kalau dibacok ya ternyata enggak terluka ya, mungkin dia bisa makannya makan paku, makan kaca. Bukan itu wali Allah SWT. Justru ini adalah wali setan. Wali setan. Jangan tertipu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau ra'aitu sahibu hawa, ya, yamsi 'alal ma ma qabiltu. Lau ra'aituhu yamsi fil hawa ma qabiltu." Andaikan aku melihat ada orang pengekor hawa nafsu bisa berjalan di atas air, aku gak tertipu dengannya. Andaikan aku bisa melihat ada orang bisa terbang, padahal dia adalah pengekor hawa nafsu, aku gak tertipu. Karena ini bukan karomah. Karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah. Adapun kedikdayaan ya, keluar biasaan, itu bukanlah tanda wali. Makanya Dajjal pun yang disebutkan oleh Nabi di akhir zaman, dia punya kedikdayaan. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Dia bisa menurunkan hujan dari langit. Ya, padahal dia adalah Dajjal, wali-wali setan, bukan wali-wali Allah SWT. Maka jangan tertipu dengan kedikdayaan, keluar biasaan. Sekedar dia dibacok enggak mati, sekedar dia bisa terbang misalkan, bisa makan paku, itu bukan karomah. Lihat orangnya dulu. Kalau dia memang orang yang bertauhid, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rajin ibadah ya, nah itu wali Allah SWT, walaupun enggak punya kedikdayaan. Ya, Tapi kalau ada orang yang doyan syirik, doyan bid'ah, doyan maksiat, walaupun punya kedikdayaan, percayalah, itu bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Makanya Syekhul Islam punya buku berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali setan. Dan buku ini sudah diringkas oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, dalam buku yang sudah tercetak setelah wafatnya beliau. Jadi ada beberapa buku yang tercetak sebelum wafatnya beliau, setelah wafatnya beliau. Di antaranya adalah buku 3 jilid Syarah Rukun Iman. Ini bagus sekali. Saya anjurkan kepada para pendengar, para pemirsa untuk baca buku beliau ini, ya, Syarah Rukun Iman. Ya, kemudian tentang wali, ini juga tercetak setelah wafatnya beliau, yaitu karakter dan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'syiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar

0: moderator.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam ini, pembahasan yang sangat bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu apa yang kita dapatkan. Allahumma amin. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya. Kami persilakan Anda bisa bertanya melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043 atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Ustaz, mazhab itu apa ya? Dan apa perbedaan tauhid dan akidah? Mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz.
0: Taib. Apa itu madhab? Madhab itu artinya suatu pendapat yang dianut oleh seorang ulama. Misalkan madhab Syafi'i, yaitu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam As-Syafi'i dan murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya. Madhab Hambali artinya pendapat yang dipegang, yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya serta ulama-ulama yang mengikuti madhabnya. Demikian seterusnya. Makanya kita kenal yang masyhur madhab itu ada empat. Ya, empat ulama madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki, ya, madhab Hanafi. Jadi itu arti dari madhab. Dan kita bukanlah yang anti madhab. Karena madhab itu hanya sarana, ya, sarana untuk memahami agama ini. Ya, kita tidak melarang bermadhab. Silahkan, mau bermadhab Syafi'i, mau bermadhab Hambali. Tapi itu bukan tujuan. Yang paling inti adalah bagaimana kita beragama ini dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita mengikuti madhab, tapi kita fanatik. Lalu menolak dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, silakan bermadhab. Tapi kalau ada dalil yang sahih dan itu menyelisih madhab kita, tinggalkan ya pendapat tersebut dan pegang ya sunnah Nabi SAW, dalil yang sahih. Dan itulah yang dipesankan oleh para ulama-ulama madhab. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya sepakat ya mengajak kita untuk berpegang teguh dengan Quran dan hadis ya, dan tidak taklid buta kepada pendapat-pendapat mereka. Mereka mengakui sendiri bahwa mereka adalah manusia biasa, bisa benar bisa salah. Kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Ya, setiap kita itu bisa diambil ucapannya, pendapatnya, dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan yang kedua, apa beda tauhid dengan akidah? Ya, akidah itu adalah keyakinan yang diyakini oleh hati, ya, diyakini oleh hati dengan mantap, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun tauhid, tauhid ini artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus, yakni dalam tiga hal. Pertama, rububiyah, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta. Yang kedua, dalam ibadah kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dan yang ketiga adalah tauhid ya dalam asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat Allah ya sebagaimana terdapat dalam Quran dan hadis tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Ya, biasanya lafaz akidah sama tauhid itu sebenarnya secara umum itu sama. Ya. Sama. Ya. Kalau

0: lafaz tauhid bisa digunakan untuk akidah, akidah juga bisa digunakan untuk tauhid. Makanya para ulama yang menulis tentang masalah-masalah akidah itu kadang menggunakan istilah-istilah. Kadang istilah tauhid seperti Kitabut Tauhid oleh Imam Ibnu Huzaimah. Kadang juga menggunakan akidah seperti akidah Tahawiyah, akidah Wasithiyah, akidatus salaf ashabul hadis. Ya, sebagaimana kadang menggunakan istilah-istilah yang lain, syariah, al-iman, ya, as-sunnah. Jadi redaksinya macam-macam tapi intinya sama, yaitu akidah, ya, keyakinan yang mantap di dalam hati. Namun seringkali juga kadang ada perbedaan antara tauhid sama akidah dalam penggunaannya. Kalau tauhid itu lebih ke pembahasan tadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, lebih ke tauhid uluhiyah ibadah. Kalau iman itu kalau akidah itu cakupannya lebih luas. Ya, cakupannya lebih luas, termasuk akidah tentang sahabat, termasuk akidah tentang Al-Qur'an, akidah tentang pemimpin, nah itu lebih umum, ya. Jadi secara umum kadang tauhid sama akidah itu apa? Kadang digunakan untuk makna yang sama walaupun redaksinya berbeda. Tapi kadang-kadang juga berbeda, ya, tergantung nanti kita mengetahui ini apakah sama ataukah berbeda, itu tergantung pada penggunaannya, ya, tergantung pada konteks kalimatnya, ya. Nah, jadi kita memahami antara akidah dengan tauhid itu tergantung pada maknanya dan konteks kalimatnya juga. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Jawaban yang sangat bermanfaat, semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Ini masih ada pertanyaan yang senada, Ustaz, berkaitan dengan mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita bisa beragama tanpa bermadhab? Nah, silakan Ustaz.
0: Apakah kita bisa beragama tanpa bermadhab? Ya, kalau yang dimaksud, yakni madhab yang empat gitu ya. Madhab yang empat. Apakah kita bisa beragama tanpa madhab? Ya, bisa saja. Yang penting kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Karena bermadhab itu bukan suatu kewajiban. Bermadhab itu bukan suatu kewajiban. Para ulama sepakat bahwa bermadhab itu bukan suatu kewajiban. Tapi boleh, tidak terlarang. Tapi bukan wajib. Kalau kita mengatakan wajib bermadhab dengan salah satu madhab Syafi'i atau madhab Imam, bagaimana dengan ulama-ulama sebelumnya? Sebagian orang kadang mengatakan wajib bermadhab, tapi bagaimana dengan ulama-ulama yang sebelumnya? Imam Syafi'i sebelum Imam Ahmad, sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Imam Malik. Mereka tidak bermadhab dong. Jadi yang paling utama bagaimana kita beragama ini, ya, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Adapun bermadhab ini boleh, tidak terlarang, tapi bukan suatu kewajiban. Ya, tapi bermadhab itu hanya sarana, bukan tujuan utama. Ya, sarana untuk mempelajari fikih, mempelajari agama ini supaya lebih mudah. Ya, supaya lebih mudah. Apalagi fikih ini luas, ya, luas. Jadi itu apakah kita bisa beragama ini tanpa madhab? Bisa, karena bermadhab itu bukan suatu kewajiban, ya. Karena kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita mau bermadhab juga boleh, bukan sesuatu yang terlarang. Kita bukan anti madhab. Silakan bermadhab, ya, untuk memudahkan kita mempelajari fikih. Misalkan kita di Indonesia ini yang masyhur adalah madhab Syafi'i, silakan belajar fikih madhab Syafi'i, ya, at-taqrib misalkan, ya, anatut talibin, ya, itu hanya sarana supaya kita mudah untuk mempelajari fikih, tapi itu bukan tujuan utama, ya, bukan tujuan utama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Dan kami informasikan bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui chat WhatsApp, dimohon untuk mencantumkan nama dan dari mana Anda berasal. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum. Ustaz, mohon maaf di pertanyaan di luar tema. Ustaz, kalau ada orang yang hamil di luar nikah, terus dinikahkan, bagaimana hukumnya? Atau haruskah dinikahkan ulang setelah melahirkan? Terima kasih. Mohon Ustaz jawabannya. Terima kasih Ustaz.
0: Wah, musta'an. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Yaitu orang yang hamil duluan, apakah boleh untuk dinikahkan? Ini masalah yang cukup pelik ya. Dan yang kami belajar dari para masyayikh kami, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam berfatwa. Karena kalau dikatakan boleh, wah nanti akhirnya sebagian orang meremehkan. Ya, sebagian orang mereka, ah boleh lah. Dah nanti kita ambil aja duluan, nanti nikahnya belakangan. Nah, repot kalau seperti ini. Menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya, maka yang harus kita fahami semuanya, bahwa zina hukumnya haram. Zina hukumnya haram. Zina hukumnya haram dan itu dosa besar. Kita harus waspada, kita harus menjauhi dari dosa perzinaan. Hati-hati ya, jangan sampai kita menormalisasi ya pacaran, kemudian hamil duluan, baru kemudian ya cari solusi dengan cara apa? Menikah, cari pendapat dari Ustaz sana, tanya Ustaz sini, siapa tahu ada yang berpendapat tentang membolehkannya. Jadi sebelum itu terjadi, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Ya, dengan cara mengatakan bahwasanya zina itu hukumnya haram. Jangan coba-coba untuk hamil duluan sebelum nikah. Ya, nikah dulu, baru kemudian hamil. Jangan hamil, baru kemudian nikah. Ya, kemudian nanya kepada ustaz, siapa tahu ada ustaz yang membolehkan. Nah, ini ya, wallahu a'lam, ya, kita tidak mau untuk membuka pintu kerusakan. Ya, sebaiknya bagi kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari dosa zina, karena ini dosa yang sangat mengerikan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati dosa zina, karena dosa zina itu keji, kotor. Ya, keji dan kotor. Betul, zaman kita sekarang ini kita dimudahkan untuk melakukan maksiat, terutama zina. Ya, banyak orang menganggap ini normal, wajar dengan pergaulan bebas sekarang ini. Ya, tapi kita harus berpegang teguh dengan agama ini. Kita yakin bahwa apa yang diperintah oleh Allah SWT pasti baik, dan apa yang dilarang oleh Allah SWT pasti dalam larangan tersebut mengandung kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Hancurnya keluarga, lahirnya anak-anak ya, yang di luar nikah, kemudian juga AIDS ya, menimbulkan penyakit, menimbulkan hilangnya sifat malu. Na'udzubillah min dalik. Intinya ya, saya tidak mau menjawab tentang boleh atau tidaknya ya, kita apa namanya ya, kita katakan jauhi dosa zina ya, jangan hamil baru kemudian nikah, jangan. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam ini, dikarenakan waktu kita yang terbatas dan kita sudah berada di puncak acara. Sebelum kita tutup perjumpaan di kesempatan malam ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Naam.
0: Taib, alhamdulillah ya, kita telah mempelajari bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala, akidah yang begitu gamblang, akidah yang begitu jelas ya, akidah yang diambil dari Quran, diambil dari hadis, diambil dari para ulama-ulama ussalaf, termasuk guru-gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, pertanyaannya tinggal kita. Kita mau mengikuti jejaknya Imam Syafi'i atau tidak? Ya, jangan sampai kita cuma ngaku-ngaku ya pengikut Imam Syafi'i, tapi dalam akidah kita enggak mau mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Ya, banyak orang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Jangan sampai kita seperti penyair tersebut, yang dikatakan penyair tersebut, ngaku-ngaku bermadzhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i enggak mengakuinya. Ya, kalau kita ingin betul-betul mengikuti Al-Imam Syafi'i, maka mari kita baca buku-buku beliau, murid-murid beliau, ya, terutama dalam masalah akidah, supaya kita menjadi pengikut Imam Syafi'i yang sejati, bukan hanya ngaku, bukan hanya mengklaim saja, ya, tapi betul-betul kita buktikan, ya. Jangan sampai kita menginginkan mengikuti Imam Syafi'i, tapi kita tidak mau mengikutinya dalam masalah akidah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabisi. Kamu menginginkan keselamatan, kesuksesan, tapi kamu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak bisa berlayar di jalan yang kering. Demikian, semoga bermanfaat insya Allah ta'ala. Nanti kita lanjutkan kajian kita, pertemuan kita di setiap Rabu malam Kamis, ya, jam 8 hingga selesai seperti ini, ya, dengan tema yang lainnya insya Allah ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullah ta'ala atas nasihat ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah, program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, juga dapat memotivasi kita semuanya agar terus giat di dalam beramal soleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، متفق عليه.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu. Kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan... ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Allah juga Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sungguh dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga lisan kita, menjaga budi pekerti kita, menjaga akhlak kita sehingga kita akan terus memiliki akhlakul karimah dan kita terus istiqomah di atas hal itu hingga akhir hayat kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya dan para pendengar Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah telah kita sama-sama simak sebuah uraian dalam sebuah tema kekerasan dalam rumah tangga dengan subtema kasarnya lisan seorang suami kepada istrinya. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita bisa menjadikan lisan kita selalu berada dalam kelemah lembutan. Para pendengar, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau Anda juga bisa menelpon langsung di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan yang pertama Ustaz melalui pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta ini Ustaz.
2: Iya.
3: Ustaz barakallahu fikum.
2: Wa fikum barakah insyaAllah.
3: Ustaz, saya tidak pernah menduga sifat suami saya ternyata temperamen. Berbeda dengan dulu ketika dia berusaha untuk mendapatkan saya. Suami saya jika marah memaki-maki dengan kata yang kasar, bahkan sampai keluar perkataan seperti anjing dan segala macamnya. Bahkan mengancam bahwa saya tidak memiliki berhak sama sekali dalam rumah tangga. Dan sekali hati sempat tidak tertahankan sampai pernah keluar rumah juga dan ingin pulang ke rumah orang tua. Hanya saja saya terpikirkan anak dan juga kondisi saya yang sedang hamil, Ustaz. Ustaz, cobaan ini sangat berat dan menyakiti hati dengan kata-kata kasar tersebut. Lalu bagaimana Ustaz nasihat yang terbaik kepada saya agar bisa menghadapi permasalahan ini? Mohon Ustaz penjelasannya.
2: Iya, inilah yang mungkin mewakili ya, banyak sekali rumah tangga ya, hal itu kita jumpai dalam rumah tangga kaum muslimin yang mungkin usia rumah tangga mereka masih sangat muda. Jadi dalam hal ini yang harus kita cermati bahwa sungguhnya setiap orang itu tentu ada ujiannya. Ya, setiap orang itu pasti dia akan memperoleh ujian-ujian. dalam hidup ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar? Sabar dalam menyikapi berbagai macam ujian yang dihadapinya. Karena kesabaran itu akan membuahkan natijah yang luar biasa. Ya. Dan kesabaran itu ganjaran tidak ada hitungannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia firmankan pada ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan ganjaran, akan memberikan balasan bagi orang yang sabar tanpa ada hitungan. Adanya ganjaran sangat besar sekali. Ya, jadi mungkin orang mengatakan, ah itu klasik Ustaz, itu sih dari dulu memang udah begitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita, ya, mampu untuk menjadikan diri kita orang yang sabar secara terus menerus. Jangan kita katakan bahwa sabar itu ada batasnya. Tidak, sabar itu terus menerus hingga kita meninggal dunia. Jadi ketika kita mensikapi suami kita yang seperti itu, suka mengatakan kata-kata yang keji, suka mengatakan kata-kata yang kotor, suka mencela atau mengungkapkan kata-kata hewan, itu memang satu hal yang tidak benar. Dan itu sudah melanggar syar'i yang seperti itu. Namun jika kita sikapi juga dengan dihadapi dengan kekerasan juga, atau kita membalas, ya, ucapan-ucapan itu dengan ucapan yang sama, maka ini tentunya akan memicu pertengkaran yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, dan bisa jadi menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga. Oleh karena itulah, maka ketika suami sedang seperti itu, ya, kita sebaiknya diam. Kita hindarkan, kita jauhi. Ya, tidak kita balas saat itu juga, karena akan memicu pertengkaran yang lebih hebat. Dan kemudian, ya, setelah suami reda, kita berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat, ya, mengingatkan ia dengan ayat-ayat Al-Quran Karim, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, atau jika memang tidak ada perubahan, kita datangkan orang yang memang ahli di bidang itu untuk mengingatkan suami kita, ya. Dan juga jangan lupakan, sikap kita pun juga harus lebih terpuji. Misalnya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya, ya, kita tetap memberikan kontribusi yang besar bagi rumah tangga kita. Kita tetap hidupkan rumah tangga kita, hiasi rumah tangga kita dengan senyum, ya. Kita tetap hiasi rumah tangga kita dengan aktivitas ibadah seperti misalnya qiraatul Quran, ya, hiasi rumah tangga kita dengan ibadah, maka insya Allah itu akan menjadikan cambuk bagi suami kita, ya, sehingga ia akan malu kepada dirinya sendiri jika tetap bersikap seperti itu. Dan dengan demikian mudah-mudahan akan ada perubahan-perubahan pada jadinya pada waktu-waktu berikutnya, insya Allah begitu. Wallahu a'lam.
3: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, ya. Dan semoga ini menjadi solusi, ya Ustaz, bagi rumah tangga yang menghadapi permasalahan yang sama.
2: Baik, juga saya tambahkan sedikit, ya, ini tergantung juga kematangan, ya. Kematangan artinya ini berproses lah. Ya. Ya. Semakin kita dewasa, semakin rumah tangga itu semakin lama, ya, semakin panjang kita berumah tangga, maka itu juga berproses. Ini termasuk bagian dari pengalaman hidup gitu, ya. Artinya kedewasaan itu akan muncul ketika kita semakin lama berumah tangga. Ya. Kenapa? Karena orang yang bijak itu akan selalu mengintrospeksi dirinya. Dan dia akan menjadikan peristiwa masa lalu sebagai pelajaran yang berharga bagi dirinya untuk memperbaiki rumah tangganya. Jadi itu memang berproses bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarkabuna tabaqan an tabaq. Kalian akan meningkat ya sedikit demi sedikit. Ya, perubahan-perubahan itu akan muncul, ya akan ada ketika rumah tangga kita juga berjalan semakin lama semakin dewasa insyaallah begitu. Wallahu a'lam.
3: Baik, semoga mungkin juga dengan perjalanan rumah tangga suami menjadi lebih bijaksana.
2: Iya, tentunya insyaallah.
3: Baik, para pendengar, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon dan sudah menunggu seorang ibu di Depok. Silakan, Ibu.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung aja, dan kayaknya menyambung sama peristiwanya seperti Umu yang pertama menanyakan.
2: Iya.
4: Di sini saya sudah berjalan 7 tahun pernikahan saya. Dan sempat terucap dari kata-kata suami saya di saat pertengkaran, yang sampai saat ini saya masih teringat, Ustaz. Bahwa dia menikahi saya karena terpaksa. Karena saya waktu itu memaksa dia untuk cepat-cepat menikah. Dan saya pun waktu itu meminta pada dirinya, kalaupun dia belum siap pun saya tidak masalah. Karena saya di sini bukan mencari seorang, istilahnya bukan pacaran, tetapi untuk menikah, untuk benar-benar menjalani kehidupan. Sampai akhirnya, tidak hanya perkataan, juga perbuatan dia yang tidak selayaknya lah dia lakukan di depan anaknya. Dia mencoba mencekik saya di depan anaknya, yang itu sampai sekarang masih teringat, Ustaz. Dan mungkin istilahnya tidak bisa dilupakan gitu loh, Ustaz. Dan belum lama ini pun pertengkaran itu terjadi, dan saya hanya ingin, mungkin saat ini juga suami saya sedang mendengar, agar dia juga berusaha introspeksi diri. Yang selalu dia ucapkan hanya, dia manusia, dia bisa hilaf, dia bisa ini. Tapi dia tidak pernah berubah sampai saya menjalani selama 7 tahun ini menikah. Ya gitu aja, Ustaz. Saya minta solusinya dan minta doanya di saat sekarang ini saya pun lagi hamil. Dan sempat tercetus kemarin untuk kita masing-masing untuk bubar gitu, karena saya pun sudah tidak kuat pada saat itu, dan saya minta doanya mungkin di saat-saat lagi galau seperti itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doakan kepada ibu dan suami serta anak-anak, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan, ya, memberikan kesabaran, memberikan ketabahan kepada ibu dalam menjalani roda-roda kehidupan. Yang perlu saya ingatkan bahwa perpisahan itu bukan solusi yang terbaik, karena kita akan menanggung derita yang panjang nantinya, dan kita akan mengalami trauma dan sulit bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Satu hal yang perlu dicatat bahwa sungguhnya sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa celaan-celaan, cemoohan, hinaan, apatah lagi berupa kekerasan yang dilakukan dengan lisan, dengan tangan dan juga kaki dan lain sebagainya, itu sebagaimana saya katakan memang tidak mudah untuk dilupakan. Tidak mudah untuk dilupakan, karena akan membekas di hati seseorang, ya. Apatah lagi ini tentunya orang yang selalu mendampingi hidup kita, orang yang sangat lemah, ya. Karena wanita itu, istri kita itu orang yang sangat lemah, gitu. Dan tidak layak, saya sampaikan tidak layak kalau tangan kita yang kuat, kekar ini, ya, kaki kita yang begitu kuat dan kokohnya itu kita layangkan kepada istri kita. Itu satu hal yang harus kita betul-betul jaga. Mungkin kita orang emosional, ya, atau kita lahir dari keluarga yang memang keluarga yang kasar, keluarga yang keras, ya, keluarga yang memang latar belakangnya sebagai orang-orang yang keras, ya. Tapi satu hal yang harus kita catat, bahwa ketika kita telah beragama, ketika kita telah menjalani agama ini, tentu agama itu memberikan pengaruh-pengaruh bagi hidup kita, memberikan pengaruh bagi tata cara hidup kita, tata cara kita dalam berumah tangga. Karena rumah tangga kita sebagai seorang muslim itu tentu didasari oleh aturan-aturan yang sudah baku, yang sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan tertata, hidup itu akan tertata dengan baik jika kita betul-betul menjiwai agama itu sendiri. Sehingga dengan demikian, tidaklah mudah lisan ini untuk mencaci, mencemooh, menghina, mencela, ya, istri kita. Tidaklah mudah tangan ini kita gunakan untuk menyakitinya, ya. Tidaklah kaki ini tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan hal yang menyakiti, ya, misalnya menendang, ya, tangan memukul itu. Insya Allah kalau memang orang itu menjiwai agamanya, ya, itu tidak akan terjadi insya Allah. Begitu juga dengan lisan, tidak akan mungkin akan muncul, akan keluar dari lisannya kata-kata hayawan misalnya dalam rumahnya, jika memang dia betul-betul menjiwai agamanya. Ini yang harus dicatat. Jadi oleh karena itu, jika itu memang terjadi dan terjadi dalam rumah tangga kita, maka yang pertama, ajaran kita mengajarkan agar kita sabar, ya, agar kita sabar menjalani hidup itu. Kita berusaha untuk berlapang dada, tidak kita lawan, sebagaimana saya sampaikan tadi, kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan, justru dihadapi dengan kelembutan, ya. Luka yang dalam itu, sebagai seorang mukminah yang baik, tentunya kita berusaha untuk menghapuskannya, ya, berusaha untuk memaafkannya, ya. Yang dengan demikian maka kita akan tidak begitu berat lagi untuk menanggung beban, insya Allah. Dan juga kita berusaha tadi untuk merubah sikap kita. Kita berusaha untuk terus bersikap yang lemah lembut kepada suami, memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang betul-betul sabar, ya, berlapang dada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami mampu merubah akhlaknya, merubah perilakunya yang buruk menjadi perilaku yang baik. Kita hiasi rumah tangga kita juga dengan qiraatul Quran, dengan ibadah siang dan malam. Saat di suami sedang tertidur, mendengkur di samping kita, kita justru bangun untuk sholatul lail misalnya. Hal-hal demikian insya Allah menjadi bumerang bagi seorang suami, dan suatu ketika dia akan mampu, akan bisa merubah dirinya. Karena dia akan malu, ya, malu terhadap dirinya sendiri, karena pendamping hidupnya yang selama ini dizaliminya dengan kata-katanya, dengan perilakunya, ternyata adalah orang yang begitu sabar, ternyata adalah orang yang begitu salihah, begitu baiknya, ternyata orang yang sangat setia, ternyata orang yang sangat hormat. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi suami-suami yang memang masih memiliki nurani, masih memiliki hati, ya, masih ingin jadi baik. Insya Allah akan seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Dan mungkin Ustaz, mungkin bisa dijelaskan mengenai perkataan-perkataan dalam kondisi marah. Terkadang mungkin perkataan-perkataan itu juga di luar kontrol suaminya ya Ustaz. Seperti perkataan menikahi karena terpaksa. Mungkin sebetulnya ucapan ini tidak benar-benar dari dalam hatinya mungkin ya Ustaz.
2: Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu kita sadari bahwa semua peristiwa yang kita alami tidak luput daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita, dan juga pernikahan kita, ya, kita menikah, kita dapat istri, kita dapat suami, kita memperoleh anak, rezeki segala macam, itu tidak luput daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menikah dan jadi menikah itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperoleh suami itu yang seperti itu, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menikah dengan istri kita, wanita yang seperti itu, ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyalahi takdir. Itu yang harus kita sadari betul. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya kan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Jadi semuanya tidak luput daripada ketetapan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi diri kita. Sehingga dengan demikian jangan sampai ada penyesalan. Ini kan penyesalan kan? Penyesalan yang sudah apa berlalu sekian lama, setelah punya anak sekian, setelah berumah tangga sekian tahun lamanya, kok baru sekarang itu diungkapkan? Kenapa dulu tidak diungkapkan hal itu? Ya, kenapa baru sekarang setelah istri kita mendampingi diri kita misalnya selama 7 tahun lamanya, ya, dan dia curahkan segala kasih sayangnya untuk kita? Kalau soal misalnya istri itu ada kekurangan, hal yang wajar, hal yang biasa. Mana ada di dunia yang sempurna? Ya, suami enggak ada yang sempurna, istri juga tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ini persoalannya. Jadi, enggak boleh ada penyesalan, saya terpaksa lah ini saya mengatakan apa? Saya menikah karena apa kepada kamu karena paksaan dari si anu atau dari si anu, ya. Saya terpaksa, padahal saya masih begini. Ini enggak perlu kita ungkapkan lagi. Kenapa? Karena tadi menikah itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus terima dengan lapang dada dan dengan penuh kesabaran. Wallahu a'lam.
3: Baik, semoga apa yang Ustaz jawab menjadi solusi bagi penanya dan juga banyak pengirim pesan singkat Ustaz dengan permasalahan yang sama.
2: Amin insyaallah.
3: Baik para pendengar, untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu Ustaz yang berumur 38 tahun. Ustaz, 2 tahun sudah suami meninggal Ustaz.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Dan saya menghadapi hidup ini dengan berjualan nasi setiap pagi untuk memenuhi kebutuhan hari-hari anakku. Berjualan nasi uduk Ustaz. Dan anaknya berumur 9 tahun baru 1. Ustaz, terkadang ada rasa takut untuk menghadapi masa yang akan datang Ustaz. Memikirkan biaya sekolah dan lain-lain sebagainya. Ya. Mohon Ustaz nasihatnya Ustaz.
2: Iya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, hidup mati ya, jodoh dan lain sebagainya itulah merupakan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kematian seseorang juga tidak luput daripada takdir Allah, walaupun itu mungkin musibah yang besar untuk kita. Ya. Namun itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Bagi anti yang sekarang hidup sendiri bersama anak, ya, menghadapi kehidupan yang seperti itu, enggak usah takut. Toh kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup sendiri, ada saudara kita, ada sahabat kita, ada teman kita, ada ustadz kita, yang insya Allah mudah-mudahan ya ada peluang ya untuk bisa misalnya memberikan bantuan-bantuan, apakah bantuan itu berupa semangat ya, kata-kata yang memberikan semangat baginya untuk hidup terus, atau bisa jadi misalnya ada apa orang-orang yang memang ingin menikah dengan anti ya. Atau misalnya ada yang mau memberikan biaya hidup bagi anak anti dan lain sebagainya. Ini kan insya Allah ada solusinya. Dan rezeki itu ada di mana-mana. Rezeki itu ada di mana-mana insya Allah. Ketika anti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan ada jalan keluar bagi kesulitan yang kita hadapi. Jadi nggak usah takut, jalani hidup itu dengan wajar, ya, ala apa biasanya, seperti biasanya. Tidak usah kita takut, tidak kita usah kita khawatir menghadapi masa depan, ya, karena masa depan kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mau bagaimana bagaimana adalah kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Upaya kita adalah ikhtiar, ya, usaha, ya, mudah-mudahan usaha-usaha yang kita kerjakan itu akan memberikan buah atau hasil yang baik untuk diri kita dan keluarga kita insyaallah taala. Ya, jadi kalau kita bergantunglah hanya kepada Allah. Kita mohonlah kepada Allah. Ya, apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitannya dan akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka dan dia tidak duga insyaallah, ya. Yakinlah itu. Wallahu a'lam bissawab.
3: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya dan semoga ini menjadi penyemangat bagi penanya ya Ustaz.
2: Insyaallah.
3: Dan semoga Allah berikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh ibu ini.
2: Ya.
3: Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu penanya lewat line telepon dari seorang ibu di Tangerang. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya mau nanya gini Pak Ustaz. Saya perbedaan sama-sama itu umurnya sampai 40 tahun. Saya 30, dia sekarang udah 70-an lebih. Cuman kalau itu suka ngomongnya, kalau saya meninggal itu gak boleh nikah lagi. Kadang saya cuma gak bisa janji karena gimana itu kayak Pak Ustaz. Katanya pasti kalau misalkan saya menikah lagi, dia mau jadi setan. Gimana Pak Ustaz lagi?
2: Iya.
3: Baik, itu saja Ibu.
2: Iya. Iya.
3: Baik, jazakillah. Baik, gimana
2: ya? Iya, itu amanah yang tidak syar'i. Itu wasiat yang tidak syar'i, karena wasiat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat baru kita bisa tunaikan gitu. Jika tidak sesuai dengan syariat maka tidak boleh kita tunaikan.
3: Tidak wajib diikuti.
2: Dan tidak wajib diikuti gitu. Jadi kalau memang misalnya Allahu a'lam bisawab, ya, kita nggak tahu umur, soal umur di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi malah kita yang lebih dulu dari yang lebih tua. Ya, kita jadi nggak ngerti kita. Umur itu kan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, jadi kalau memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suami kita lebih dahulu, ya Islam itu apa memberikan peluang bagi orang untuk hidup lebih baik lagi, ya. Jadi ketika misalnya suami kita meninggal dunia dan kita masih memiliki keinginan semangat untuk berkeluarga, tidak ada salahnya kita berkeluarga dan itu lebih baik, ya. Itu lebih baik daripada kita menghadapi berbagai macam fitnah saat dimana kita hidup sendirian misalnya, ya. Apalagi di zaman sekarang ini kemaksiatan ada di mana-mana, peluang-peluang untuk berbuat maksiat pun juga begitu mudah terbuka di mana-mana, ya. Nah, tentunya ini sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan diri kita menghadapi gelombang fitnah tersebut. Maka jalan yang terbaik bagi kita adalah menikah. Ya. Menikahlah ketika memang kita sudah hidup sendiri dan telah selesai masa iddah kita, maka insyaallah itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik. Mudah-mudahan ibu ini tidak terlalu takut ya Sal, ya. Jalani dulu hidup ya.
2: Iya. Adapun misalnya yang dia katakan bahwa dia akan jadi setan segala macam, ya tentunya ini di luar kemampuan manusia, ya, dan itu mustahil itu bisa terjadi, ya. Wallahu a'lam.
3: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab dalam acara kita Buyutun Mutmainnah, dan kita dalam sesi tanya jawab, dan kembali Ustaz kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat
2: ya.
3: Dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, istri saya gampang sekali tertekan dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga, dalam mengurus anak dan lain-lainnya. Bahkan akhirnya seringkali dari mulutnya keluar omelan-omelan, perkataan-perkataan yang tidak karuan. Dan istri saya begitu sadar baru menyesali ucapan-ucapannya. Namun ini sering terjadi Ustaz.
2: Ya begini, akhirnya kiram yang ada di Tambun atau di Bekasi, ya. Hidup ini harus disikapi dengan kewajaran, ya. Begitu juga ketika kita telah berumah tangga. Kalau dulu ketika kita sendiri mungkin suka rihlah, suka bertadabur ya, alam misalnya, atau kita suka berekreasi, maka dalam rumah tangga pun juga seperti itu. Istri mungkin ketika dia mengurus rumah tangganya, mengurus suami, mengurus anak, ada hari-hari di mana dia merasa jenuh. Dia merasa bosan gitu ya, dengan pekerjaan yang itu-itu aja dari hari ke hari yang enggak pernah berubah gitu. Nah, tentunya kita sebagai seorang suami harus tahu, harus memahami betul bahwa ada saatnya kita misalnya mengajak istri kita, keluarga kita, anak kita untuk berekreasi. Ya, menghilangkan kepenatan rutinitas keseharian ya, dengan berekreasi ke puncak gunung misalnya atau ke lautan ya. Di sana kita bisa bergembira dengan keluarga, dengan anak kita, apa, dalam suasana yang berbeda. Ini semua insya Allah akan justru membuat suasana rumah tangga kita akan semakin ceria. Tetapi kalau kita nggak sadar loh, kok ini begini, si kita suka mengeluh, suka merasa penat, suka merasa capek, suka merasa ngomel-ngomel melulu misalnya, ya ini kan reaksi ya, reaksi daripada kepenatan hidupnya ya, daripada rutinitas yang dia jalani terus menerus tanpa ada perubahan. Nah, inilah kita lah yang harus memahami hal itu, dan bisa jadi kita mungkin dalam setahun beberapa kali kita mengadakan rekreasi atau bersukaria lah ya, mengadakan rihlah misalnya ke mana, tempat-tempat yang kita anggap nyaman ya, enak, enjoy bagi kita untuk berekreasi dengan keluarga. Ini juga harus kita lakukan ya, harus kita usahakan untuk bisa seperti itu ya, seperti yang antum bilang tadi ya, itu bukan, itu antum mewakili rumah tangga kaum muslimin yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Jadi cobalah kita memahami hal ini, karakteristik kehidupan seorang istri yang seperti itu, dan itu harus disikapi dengan, bukan dengan kita juga ikut marah-marah ya, bukan juga dengan kita mencemoohkannya, menghinakannya atau menyudutkannya, tidak, tapi kita justru sikapnya dengan cara yang sebagaimana disampaikan tadi ya, untuk menghilangkan kejenuhan-kejenuhan dalam berumah tangga tersebut. Dan mudah-mudahan dengan begitu istri akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih tenang lagi, semakin lebih ikhlas lagi dalam mengurusi suami dan anak-anaknya. Wallahu a'lam.
3: Iya, jadi keluarga juga butuh refreshing ya.
2: Refreshing.
3: Kalau yang terjadi malah untuk keluarga-keluarga muda suka terbalik, Ustaz. Si suaminya malah jalan-jalan sama teman-temannya waktu bujangan gitu, ninggalin istrinya di rumah.
2: Iya.
3: Atau juga kadang-kadang boleh ya, Ustaz, ya, seorang suami mungkin misalnya untuk mengatasi kejenuhan itu mengerjakan sekali-kali, Ustaz, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu istri.
2: Oh, itu satu hal yang wajar, ya. Satu hal yang wajar bagi suami itu untuk membantu ya. Membantu istrinya ya. Itu satu hal yang wajar dan satu hal yang memang etis lah, seperti itu. Jadi suami itu bukan berarti dia orang yang harus diam seribu bahasa ketika istrinya sedang sibuk-sibuknya di rumahnya gitu, tanpa ada bantuan sedikit pun ya. Ya, ada kalanya dia juga harus turun tangan membantu suaminya, membantu istrinya, sebagaimana juga ini perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang suka membantu istrinya. Allahu a'lam.
3: Baik, semoga lebih romantis ya, Sadia, keluarga
2: kami. Iya, insyaallah, mudah-mudahan begitu.
3: Baik, para pendengar, kita akan kembali angkat penanya berikutnya melalui line telepon, dan sudah menunggu seorang ibu di Bekasi. Silakan, Ibu.
6: Saya Ambo dari Bekasi.
2: Iya.
6: Telah bernikah sekitar 20 tahun lebih.
2: Heeh.
6: Saya sering berselingkuh dari anak-anak saya masih kecil, dan juga pernah berkata-kata kasar kepada saya. Sekarang ini dia telah menikah siri dengan bekas wanita penghibur. Saya difitnah, dituduh-tuduh bahwa saya waktu dulu mendapatkan nikah dengan suami saya itu dengan saya guna-guna. Padahal saya tidak melakukan itu. Saya kan waktu itu kenal suami saya dari waktu saya masih di sekolah SMA. Dan juga saya dituduh-tuduh memakai ilmu hitam, padahal saya tidak melakukan itu. Dan saya dipaksa, disuruh mengikuti sebuah pocong. ya saya nggak mau, itu kan bukan akidah saya, itu kan orang-orang Islam yang sesat. Dengan alasan itu akhirnya suami saya meninggalkan saya di tempat perempuan itu. Dia mengatakan lewat telepon bahwa dia akan mencerai saya. Dan sampai saat ini belum pulang ke rumah. Bagaimana ya sikap saya? Dan tentunya perkataan cerai lewat telepon itu gimana ya Pak Ustaz? Mohon jawabannya. Terima kasih.
1: Baik, jazakallah.
2: Ya, ini peristiwa yang juga banyak terjadi ya. Suami-suami yang pada akhirnya tidak mampu untuk menahan diri daripada kemaksiatan dan kemudian terjerumus kepada kemaksiatan. Ya. Padahal jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kemaksiatan jika itu dikerjakan dan tidak berhenti terus-menerus itu akan merusak hati seseorang. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW sabda di satu hadis, sesungguhnya seseorang itu manakala dia melakukan satu perbuatan dosa, ya akan nukitar fi qalbihi nuqtatun sauda, ya maka akan dicatat di hatinya titik hitam. Faidah huwa naza'a wastaghfara wa tabassukila qalbahu. Kalau dia mampu untuk menahan dirinya dan dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat ya dari maksiat tersebut, sukila qalbahu, maka hatinya akan jernih kembali. Jadi awalnya itu innama Ibnu Adam idza akhta khati'atan nuqitar fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbahu. Sungguhnya manusia itu kata Rasulullah kalau dia berbuat dosa ya akan dicatat di hatinya titik hitam. Tetapi manakala dia mampu untuk menahan dirinya dan dia segera beristighfar serta bertaubat, akan jernih kembali hatinya itu, akan terang kembali. Tetapi wa in ada zida fiha, kalau dia kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, maka akan semakin bertambah titik-titik hitam itu di hatinya. Wa huwa ran, dan ini adalah merupakan satu tutupan. Sebagaimana firman Allah kata Rasulullah ya, bahkan ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian, bahkan apa yang menutupi hatinya itu akibat daripada perbuatan mereka, ya, akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan, daripada kemaksiatan dan dosa itu. Nah, inilah yang terjadi, yang pada akhirnya akan merusak tatanan rumah tangga seseorang. Sebagaimana ibu yang bertanya tadi, setelah 20 tahun lamanya dia berumah tangga, barangkali sudah juga banyak anaknya, ya sudah banyak keturunannya, tapi dia memberikan alasan-alasan yang tidak logis, ya, yang tidak benar. Karena kalau memang si istrinya melakukan guna-guna segala macam untuk memikat dirinya dan menikahinya, itu satu hal yang mustahil bisa bertahan sampai sekian puluh tahun lamanya. Ya, apatah lagi saya yakin ibu ini orang yang saleh, orang yang baik, ya. Terbukti dia bertanya kepada kita. Kalau dia memang orang yang tidak baik, tidak akan dia bertanya kepada kita untuk meminta penjelasan bagi sikap suaminya tersebut. Ya, justru dia ingin rumah tangganya itu tetap utuh gitu. Dia ingin suaminya itu kembali kepada jati dirinya. Jadi suami yang saleh, suami yang baik, suami yang mampu untuk membimbing rumah tangganya, membimbing istri serta anak-anaknya di jalan yang hak, jalan yang benar. Ya. Adapun perkataannya dalam pesan singkatnya kepada istri, ya akan ceraikan, ini belum jatuh kepada talak. Sampai kemudian sang suami mengucapkan secara zahir, secara jelas, secara terang kepada istrinya bahwa dia menceraikannya. Jika itu telah diucapkan olehnya, maka jatuhlah talak baginya. Namun tentunya sekali lagi ini bukan solusi yang terbaik, ya. Yang saya harapkan adalah rumah tangga ini tetap utuh, ya, jalani dengan penuh kesabaran, kelapangan dadaan, ya, dengan cara-cara yang normal, dan kembalilah kepada ajaran yang hak, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah ibu dan bapak serta anak-anak semuanya akan memperoleh kebahagiaan, ya, akan memperoleh kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan tumbuhkanlah cinta dan kasih sayang itu dalam rumah tangga. Walaupun mungkin kita sudah berumur, maka tetap insya Allah akan terpelihara jika memang kita memiliki minat ke arah itu. Wallahu'alam bishawab.
3: Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga Allah memberikan solusi ya Ustaz terhadap permasalahan ibu yang begitu berat. Ya. Baiklah para pendengar dimanapun, kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah di Depok Ustaz. Mm-hmm. Ustaz, ana belum menikah. Ini yang belum menikah Ustaz, mm-hmm, pertanyaan. Dan ana berusaha melakukan ketaatan kepada Allah agar diberikan suami yang soleh. Tapi di sisi lain Ustaz, ada kekhawatiran dikarenakan ana menyadari fisik ana tidak memenuhi kriteria laki-laki pada umumnya. Yang menjadi pertanyaan Ustaz dari penanya ini,
2: usianya berapa tahun?
3: Di sini tidak disebutkan Ustaz. Tidak disebutkan. Mohon nasihatnya Ustaz dalam menghadapi permasalahan ini.
2: Ya begini, ukhti dan kiram, tadi sudah disampaikan bahwa pernikahan itu bagian daripada takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita. Dan motivasi orang menikah itu sudah sering kali disampaikan ada 4, ya. Tunkahul mar'atu li arba. Lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatiddin taribat yadak. Orang menikah itu motivasinya 4, ya. Mantan dinikahkan karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Ya, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nikahlah yang dasar agamanya kuat, ya, baik, maka engkau akan selamat gitu. Jadi kekurangan kita, ya, kekurangan fisik kita misalnya itu ada pada kita, akan tertutupi dengan apa? Dengan akhlak-akhlak kita yang mulia. Ya, dengan perilaku kita yang baik, tutur kita, kata kita yang halus, ya, yang lembut. Dan kita memang orang yang beragama, ya, selalu berusaha untuk hidup di atas agama, menjalani agama, maka insya Allah itu merupakan poin yang terpenting bagi kita untuk memperoleh jodoh, ya, mendapatkan jodoh. Gak usah khawatir, akan ada insya Allah, ya, orang yang akan mengkhidbah anti jika memang anti memiliki akhlak-akhlak yang mulia tersebut, ya. Anti memang orang yang beragama baik, maka insya Allah akan ada. Yakinlah itu. Karena sekali lagi jodoh itu bukan di tangan kita, bukan juga di tangan hansip. Jodoh itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita orang yang saleh, maka insya Allah kita akan beroleh orang yang salehah. Jika kita orang yang thayyib, kita akan dapati yang thayyibah, ya. Yang mukmin dan mukminah, yang muslim dan muslimah, insya Allah seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah anti untuk menuju kepada pembentukan rumah tangga yang islami insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, semoga Allah karuniakan pasangan untuk penanya kita ini Ustaz, ya.
2: Amin.
3: Yang soleh tentu saja. Baik para pendengar, untuk selanjutnya kami akan kembali angkat pertanyaan melalui telepon, dan sudah menunggu seorang ibu. Silakan Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anak hamba Allah Ustaz di Kebayoran.
2: Iya.
7: Mau tanya Ustaz, ana sudah hampir 11 tahun menjalani rumah tangga. Alhamdulillah anak-anak baru 3. Yang mau ana tanyakan, alhamdulillah suami tutur kata baik, hanya mungkin sikapnya agak ngenes karena ana ingin punya keturunan yang banyak. Tapi suami mencukupkan dengan 3, anak terus steril. Anak sudah berikan bahwa ini tidak ada di dalam Islam. Kalaupun ada, kita tidak boleh membatasi. Kita hanya boleh mengatur semuanya itu rezeki dari Allah. Nah, dia ada ketakutan-ketakutan nantinya bagaimana-bagaimana. Karena memang kurangnya pemahaman.
2: Yeah.
7: Itu pertama. Bagaimana menyikapi itu agar ingin biar mau gitu berketurunan banyak karena dari ibu dan pertuannya juga termasuk keluarga besar. Pertama, yang kedua, bagaimana mendakwahkan agar dia mau secara Islami beritiba kepada Rasulullah, artinya segala sunnah-sunnahnya dijalankan. Karena banyak buku-buku yang telah ana beli seperti kepribadian Rasulullah, sarah Nabi itu, terutama untuk isbal dan jenggot. Tapi dia selalu bilang jenggot udah kayak pajero aja, bukan jenggot Rasul, katanya seperti itu. Celana cungklang udah kayak apaan. Jadi anda ngelawan seperti bilang keras gitu, kok begitu, itu dosa nggak ya Tad? Karena ada berpikir tidak ada kemaksiatan kepada makhluk gitu, untuk tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksud kepada Allah.
2: Baik.
7: Mohon Tad.
2: Baik.
7: Doakan.
2: Insyaallah. Amin.
7: Amin.
2: Insyaallah. Allah yusahil
7: Allah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, ini kan persoalannya orang tidak yakin bahwa rezeki itu Allah yang berikan. Gitu. Seringkali orang menahan diri untuk tidak memiliki anak itu karena khawatir, ya, kekhawatiran yang sangat besar jika dia memiliki keturunan yang banyak itu nanti sulit baginya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Ini kekhawatiran yang tidak patut terjadi atau tidak patut ada bagi orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena kita yakini betul bahwa rezeki itu yang mengatur Allah, yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dinyatakan bahwa setiap orang, ya, setiap orang ketika masih dalam rahim orang tuanya itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Ya, sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya, jodohnya, kematiannya, berbahagiakah dia atau menderitakah dia, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yakin demikian, maka tentunya kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk memiliki keturunan yang banyak. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan di satu hadisnya, naha Rasulullah SAW

dan dengan umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang dosa besar. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu dzanbi a'zam, wahai Rasulullah, dosa besar apakah yang paling besar itu? Faqala Rasulullah Sallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal ialah yang menciptakan dirimu. Tsumma ayyu, sahabat itu bertanya lagi, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Antaktula waladaka khasyata al ayyakula ma'aka, antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka, engkau bunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersama. Ya, ini kekhawatiran yang terjadi di kebanyakan orang. Gak bisa memberikan rezeki, sandang, dan pangan, juga pendidikan kepada anak, anaknya kalau banyak nanti, sehingga ia pun menahan dirinya untuk tidak memiliki anak yang banyak. Jadi sekali lagi, ini kekhawatiran yang tidak berdasar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita sangat yakini ialah yang Maha Pemberi rezeki bagi setiap makhluk yang melata di bumi ini, sebagaimana ia firmankan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada yang melata di bumi ini melainkan rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita punya komitmen bersama, suami dan istri punya komitmen bersama untuk sama-sama membimbing, mendidik, membesarkan anak di jalan yang hak, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala hambatan bisa kita atasi. Apakah itu soal rezeki dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa atasi jika memang kita punya komitmen yang sama secara bersama-sama untuk mendidik anak kita, keluarga kita, ya, membesarkan mereka di atas kerangka dan landasan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah ya Allah akan memudahkan, akan meluruskan langkah-langkah kita dan jalan-jalan kita insyaallah taala. Jadi kekhawatiran itu tidak akan terjadi insyaallah. Ya. Yang kedua, harapan kepada ibu di mana berharap agar suami menjalankan sunnah, ya banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami itu diberikan kemudahan. Ya, untuk menjalani syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mampu ittiba', mengikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berdoa. Ya. Media telah kita berikan berupa misalnya ceramah para asatidah, para ustaz, kitab-kitab, buku-buku segala macam, ya. Tinggal kita minta kepada Allah. Karena hidayah itu biadillah, laisa biyadayya. Bukan di tangan kita hidayah itu, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada suami ibu untuk mampu mengamalkan, menegakkan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kita paksakan kehendak kita. Sesuatu yang sifatnya terpaksa itu tidak memberikan dampak yang positif bagi seseorang. Ya. Kita harus berusaha pelan-pelan, perlahan-lahan, ya, latar kabuna tobak an tobak, kalian akan naik setingkat demi setingkat. Insyaallah berproses, ya. Jangan kita terlalu berharap banyak dari orang yang memang menentang kita. Perlahan-lahan insyaallah ya akan ada buahnya, akan ada hasilnya. Dan juga dengan cara-cara yang lemah lembut. Ya, bukan dengan cara-cara yang kasar. Ya. Dakwah itu harus dengan lemah lembut, ajak mengajak orang lain, suami kita atau anak kita atau siapapun dengan cara-cara yang lemah lembut, insya Allah itu akan memberikan pengaruh yang positif bagi yang kita ajak. Rasulullah bersabda, basyiru wala tunafiru, ya, berikan kabar gembira, jangan mereka buat mereka lari. Yassiru wala tuassiru, basyiru wala tunafiru, mudahkan, jangan dipersulit, ya. Dan basyiru, gembirakan, jangan buat mereka lari. Jadi dakwah itu harus dengan cara-cara yang tepat, yang baik, yang sesuai dengan sunnah, dan juga dengan cara-cara yang lemah lembut, ya, maka insya Allah mereka atau suami kita atau siapapun keluarga di antara keluarga kita, insya Allah akan menerima dakwah kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya

0: Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz.
1: Spotol, ya.
0: Sebagai penutup mungkin di malam hari ini, Ustaz. Ini karena tampaknya penting ini, Ustaz, pertanyaan ini. Dari seorang ibu di Bandung dan juga banyak penanya yang sama, Ustaz, temanya. Ustaz, bolehkah mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada suami, Ustaz, yang senantiasa mendzalimi istrinya, bahkan diduga melakukan perbuatan zina, Ustaz?
1: Waliyadzubillah, ya. Ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan kita mendoakan keburukan bagi siapapun. Ya. Bagi saudara kita, bagi suami kita, bagi orang tua kita, hatta walaupun dia zalim. Walaupun dia ahlul ma'asi, ahli maksiat. Tidak ada hak bagi kita untuk mendoakan keburukan bagi mereka. Justru kita harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, karena sebesar apapun dosa yang mereka kerjakan, sebesar apapun kezaliman yang mereka lakukan, walaupun itu satu hal yang terlarang dalam Islam, tapi insya Allah, Allah itu Ghafur Rahim, Tawwabur Rahim. Ya, Allah itu Maha Penerima Taubat, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sekiranya orang itu berbuat dosa, satu gunung dosa, Allah akan datang kepada dengan satu gunung pengampunan. Jika sekiranya orang itu berbuat dosa dengan sepenuh bumi dosa, Allah akan datang kepada dengan satu penuh bumi pengampunan. Gitu. Yang harus kita bangun dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan adalah menyadarkan mereka bahwa hal itu hal yang tak pantas untuk dikerjakan. Ya, hal itu adalah hal yang harus kita jauhkan. Berbuat zalim itu terlarang dalam Islam. Rasul bersabda, ya, ya di satu hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalim. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan diriku berbuat zalim. Ya. Dan aku jadikan kezaliman sesuatu yang haram terjadi antara kalian, fala tazalamu. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis kursinya tersebut. Ya, begitu juga dengan kemaksiatan tadi disampaikan hadisnya bahwa kemaksiatan itu akan merusak hati. Akan buat hati orang itu menjadi hitam. Sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sekali lagi orang-orang seperti ini bukan orang yang harus kita jauhi. Bukan yang harus kita cela. Bukan harus orang yang harus kita hina. Justru mereka kita doakan agar mereka mampu dan mau merubah sikap hidup mereka. Ya, kita doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang yang bertobat, segera bertobat kepada Allah dari kemaksiatan, dari kezaliman dan dosa-dosanya. Bukan kita mendoakan keburukan untuk mereka. Ya, jadi tidak ada hak bagi seorang muslim untuk mendoakan keburukan bagi saudara muslim yang lainnya. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka berbuat maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ya cukup ya. Abu Lukman, kita selesai dulu ya jam 9:30 lewat 5 menit ini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan saya berharap untuk diri saya dan keluarga saya serta para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, staf kru Radio Roja, pengurus ya Radio Roja seluruhnya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan darinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar dalam menyikapi berbagai macam ujian, ujian kehidupan dan ujian-ujian melaksanakan mengemban amanah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini. Dan semoga kita mampu untuk istiqomah di atas Al-Haq hingga akhir hayat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad SAW. Alhamdulillahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Firdaus Sanusi hafizahullahu ta'ala, yang telah memberikan tausiahnya, nasihatnya di malam hari ini. Dan semoga apa yang beliau berikan kepada kita bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga kita bisa mewujudkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Para pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi Anda yang telah mengirimkan pesan singkat yang belum mampu kami bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang akan datang di waktu yang sama, yaitu insya Allah di setiap Senin malam, di setiap pekannya. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan putarkan beberapa jeda sampai dengan kajian malam hari nanti. Dan dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مطمئنة. بيوت مطمئنة.
1: بيوت مطمئنة.
2: بيوت مطمئنة.
0: بيوت مطمئنة.
3: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
0: Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
0: Buyutun mutmainnah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Roja 756 kHz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, juga warohmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
7: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
8: 104,3 FM Roja Bandung.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
11: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
12: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
13: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
12: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: adalah sebagai rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudara Kusaina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu sholat pada waktunya, mengerjakan sholat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka, pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membahas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Anda bersyukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang nurhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk surga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik?" "Ummuka, ibumu." Kemudian lagi, "Ummuka, ibumu." Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redha dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik. Dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, "Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'aliim." Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin fal aqrabin wal yatama wal masakin wa misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawl az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Tuh, perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma ma yadqiru fil akhirah al-baghy wal uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok gak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia gak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua gak doakan. Gak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis, sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita menuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa afi afwan. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi antum berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan, pulang nanti antum tobat pada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Seratus opat koma tilu FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
7: disamakan dengan makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: pikir minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
0: Utang itu
1: yughfaru
0: lisyahidi. Kullu dhanbin illa
1: dhaifun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.
2: Ya,

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانًا أخواتًا سيبولياكًا، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejamannya itu. Tidak peduli. Mau anak, mau wanita, mau orang dewasa. Dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka. Apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
3: Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka. Marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus. Seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
2: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
3: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
4: قال الله تعالى

0: Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."
1: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali."
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid."
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه."
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Ridha
2: setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba.

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: lahum.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

mathwakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.

taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذَا

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: Am has-

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan, berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali.

0: di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya, kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil kiamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya, merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya. Karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: contohnya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa?
1: Ma ta'buduna min ba'di.
0: Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya.
0: Wa rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa,
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbir.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat,

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: kami.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?
0: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: khabirin.
1: Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka,

0: Kalian alam.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi. Kullu dzanbin illa dzai. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya

0: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kunt ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adh hal tadri ma haqqu Allah ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah qult الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
9: walam adri ma hisabiyah,
8: ya laytaha kanatil qadiyah,
9: ya laytaha kanatil qadiyah.
8: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yes.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sabina.
1: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
5: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahidi
0: kullu dhanbin illa
1: dhaif. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ada dari umat yang melakukan ijtihad karena kehidupan, terutama dalam muamalat, terus bergulir hal yang baru, dan itu menuntut adanya penjelasan hukum syariat Allah dalam hal tersebut, dan tidak mungkin syariat Allah terhenti. Maka itu mesti ada, dan Allah mengandalkannya, menciptakannya di setiap tempat, waktu, dan

0: masa. Secara umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selagi beliau hidup, ya, beliau langsung yang menjawab bila ada permasalahan nawazil, permasalahan kekinian yang kontemporer. Karena beliau tahu Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini akan terus dilanjutkan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabat beberapa metode untuk berijtihad, sehingga ini metode-metode ini kemudian para ulama kita, para ulama usul fikih menjelaskan dengan lebih terstruktur dan tersistematis dengan baik. Ya, bukan berarti para ulama kita itu buat dari kepalanya. Tidak, itu semuanya ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Fadhal Ustaz untuk baca.
1: Nah, Ustaz. Safa khamsah, hadis di atas.
0: Wala sita.
1: Sita, sita. Sita.
0: Karena para ulama.
1: Bismillah, qala al-muallif hafizahallahu ta'ala. Karena para ulama adalah pewaris para nabi yang melanjutkan tugas nabi dalam menjelaskan hukum syariat terhadap suatu kasus muamalat maliyah yang terjadi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk berijtihad, dan kemudian para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelahnya, dan begitu secara estafet sampai kepada generasi umat Islam saat ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kasus, di antaranya ja rajulun ila Umar bin Khattab faqala inni ajnabtu falam usibil ma. فقال عمار ابن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Seseorang mendatangi Umar bin Khattab seraya berkata, saya junub dan tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, tidak ingatkah engkau bahwa kita pernah bersama dalam satu perjalanan junub dan tidak mendapatkan air. Adapun engkau tidak salat, adapun saya berguling-guling di tanah. Lalu saya salat. Lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, harusnya engkau hanya cukup melakukan seperti ini. Lalu beliau mencontohkan dengan meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, kemudian kedua telapak tangan tersebut beliau usapkan ke wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa telah terjadi satu kasus, yaitu Amr bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum junub dalam safar, dan mereka tidak menemukan air untuk mandi junub. Umar radhiyallahu anhu tidak berani mengambil ijtihad dan beliau memilih untuk tidak salat. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berijtihad dengan dalil qiyas, yaitu menganalogikan tanah dengan air. Sebagaimana mandi junub, caranya adalah dengan meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Maka Ammar berguling-guling di tanah untuk meratakan tanah ke seluruh permukaan tubuh. Namun ijtihad yang dilakukannya salah karena bertentangan dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam bab ibadah.
0: Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Dalam kasus ini ada beberapa metode ijtihad yang kita temukan. Ya. Di mana Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, mereka melakukan ijtihad. Ayat tentang tayamum sudah turun, tapi mereka berdua mengira bahwa itu pengganti wudu, bukan pengganti junub. Maka Umar tidak berani mengambil ijtihad dan beliau tidak sholat. Ya, sebetulnya beliau tidak sholat kan juga ijtihad sebetulnya. Ya, tidak sholat itu juga bagian dari ijtihad. Ya. Maka kemudian adapun Ammar bin Yasir, beliau melakukan kias, analogi. Sebagaimana alat untuk mandi junub adalah air, dan ada tayamum untuk wudhu, beliau mengkiaskannya air untuk mandi, maka tanah pun untuk mandi bisa. Maka beliau berguling-guling, dama'atu, ya, berguling-guling untuk meratakan tanah ke seluruh tubuhnya. Ya, ijtihadnya bagaimana? Benar, benar. Ya, tapi ketika bertentangan dengan nas, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak benar, ya. Lalu kemudian Nabi menjelaskan nasnya, yaitu innama yakfika hakata. Rasulullah menunjukkan bagaimana sebetulnya bertayamum, kemudian wajah, kemudian tangan. Ya. Sehingga di sini ada namanya kias. Kias ini dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dan juga ada ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu beliau tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian ijtihad Ammar dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nas, yaitu perbuatan Nabi dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan sebuah kias menjadi batal bila bertentangan dengan nas. Dinamakan oleh para ulama usuliyin sulfiqi dengan fasadul i'tibar, atau kiasnya fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap. Ya. Maka wallahu a'lam. Dr. Abdullah bin Bayyah di dalam bukunya yang berjudul Maqasidul Mu'amalat, beliau menjelaskan dengan nas, dengan ucapan, bahwasanya menukar emas secara tidak tunai itu bertentangan, ya, itu kan orang yang mengatakan boleh menukar emas dengan cara tidak tunai, dengan online, ya, dan lainnya, mereka mengatakan itu adalah kias, di mana emas dan perak jadi uang di masa dahulu, sekarang tidak. Ya, mengkiaskannya hukum asal uang sekarang adalah rupiah, dolar, rial, ringgit, dan lainnya. Itu yang hukum asal. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan Nabi boleh dibatalkan. Itu tidak tunai. Maka itu yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah. Ini menentangi nas Nabi SAW, di mana beliau mewajibkan menukar emas dengan perak secara tunai. Bila tidak tunai terjadi riba. Sedangkan rupiah, dolar selainnya itu tidak bisa dijadikan asal. Ia kan adalah cabang yang asal adalah ucapan Nabi. Bila ditetapkan, maka ini fasidul i'tibar. Tidak bisa dianggap. Itu yang dari sini para ulama kita mengeluarkan banyak qawaid al-usuliyah seperti tadi. Ya. Boleh, pertama Umar bin Khattab tidak berijtihad. Berarti orang yang sampai pada derajat ijtihad, boleh dia tidak berijtihad? Boleh. Tidak melakukan aktivitas? Boleh. Ya. Kemudian ada ijtihad boleh dilakukan, boleh dilakukan ijtihad. Hasil ijtihadnya ada boleh tadi seperti apa bentuk dari ijtihad? Ada banyak di antaranya qiyas yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya. Dan ijtihad yang sudah dilakukan bila ternyata menentangi nas, ijtihadnya batal. Tapi apakah ijtihadnya dia ketika sebelum ada nas penjelasan dari Nabi batal? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW dalam kasus ini tidak menyuruh Ammar bin Yasir untuk mengulangi sholat. Kalau ijtihadnya batil, ya, yang telah berlalu maksudnya, karena pada waktu itu belum ada nas, dia tidak mengetahuinya, maka tentu Nabi menyuruh dia sholat. Di dalam penjelasan Ammar, Nabi tidak menyuruhnya mengulang sholat. Berarti, sedangkan kaidah secara umum, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kalau memang itu batal ijtihadnya yang telah berlalu, ya, maka tentu dia harus mengulang sholat dan dia, Nabi memerintahkannya mengulangnya dan dia menceritakan ternyata tidak ada. Ya. Dan ijtihad itu sah. Ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dia tidak sampai kepada untuk berijtihad. Nanti akan ada kasus yang lain. Ketika seseorang tidak sampai derajat berijtihad dan salah di dalam ijtihadnya. Efek dari kesalahannya ada yang mati atau mungkin hartanya hilang, maka Nabi mengatakan qatalu qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna shifa'al ayyi su'al. Dengan fatwa dia itu, dia telah membunuh orang-orang tersebut. Allah akan membunuhnya. Ini masalahnya, dia tidak sampai dari ijtihad, lalu dia lakukan. Ya. Adapun Ammar, Nabi SAW tidak menyuruhnya mengulang. Baik.
1: Dalam bab muamalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat berijtihad. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum menukar kurma kering hasil panen tahun lalu dengan kurma basah segar yang baru dipanen dan belum dijemur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab hukumnya dengan iya atau tidak. Akan tetapi beliau balik bertanya, apakah kurma basah nantinya setelah dijemur akan berkurang? Para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, kalau begitu jangan lakukan transaksi tukar kurma segar dengan kurma kering. Seolah-olah Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya bahwa dalam berijtihad dengan metode qiyas dibutuhkan adanya illat atau sebab hukum. Dan illat pelarangan dalam kasus transaksi tukar kurma segar dengan kurma kering adalah ketidaksamaan ukuran keduanya. Dan ketidaksamaan ukuran dua komoditi ribawi sejenis yang dipertukarkan termasuk riba yang diharamkan. Di kemudian hari, metode mencari ilat dalam kasus di atas dikenal oleh para ulama usul fiqih dengan istilah at-tanbih wal-ima. Dan Nabi SAW juga mengajarkan para sahabat beristihad menjadi...
0: Cukup dulu, Ustaz. Ya. Dalam kasus mu'amalat, Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam an tamri bir rutab faqala liman hawlahu ayankusu ar-rutabu idha yabis qala na'am qalu na'am fanaha anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menukar kurma kering dengan kurma basah. Ya, ditanya. Harusnya Nabi jawab tinggal boleh, tidak, halal, haram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan para sahabatnya. Karena mereka nanti setelah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka akan mengambil tongkat estafet untuk berijtihad. Selagi Nabi SAW hidup, ya, semuanya merujuk kepada Nabi SAW dalam hukum, dalam permasalahan-permasalahan kontemporer. Nabi tidak menjawab halal atau haram. Nabi menjawab, mengarahkan kepada illatnya apa. Beliau mengatakan, ayang kusur rutabu idha yabis. Qalu na'am. Fanaha anhu. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah kurma yang basah tadi, kalau dia kering akan berkurang? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah melarang. Coba. Kan persyaratan menukar kurma dengan kurma harus sama. Ya. Umpamanya 100 gram, 1 kilo, 1 liter dengan 1 liter. Karena ukurannya sok. Sok dengan 1 sok. Anggap ini 1 sok. Ya, ini 1 sok. 1 sok penuh kurma kering. Ya, satu sok, ya, taruh mana, taruh di sini. Saya ambil soknya, saya ambil lagi kurma saya yang baru saya turunin dari atas. Saya masukin satu sok ya. Ya, ini sudah benar. Dan ya dan biadin. Ya, ya dan biadin. Sudah benar sampai di sini. Syaratnya harus sama. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan, ini tidak akan terjadi sama pada saat kalian pertukarkan sama, tapi 6 jam lagi yang rutab punya Erwandi tadi, ya tentu tidak satu sok lagi karena dia mengering. Ya, yang satu sok kurma kering itu kalau basahnya awalnya mungkin lebih satu sok, mungkin satu sok seperempat. Ya. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada illat. Sehingga para ulama usuliyin menetapkan dalam masalikul illah. Jadi untuk melakukan kias, yang pertama hukum yang ditetapkan oleh Nas, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu para ulama mencari apa illatnya, sebab hukumnya. Sebab ini menjadi riba apa. Ya. Namanya seperti tadi, karena ketidaksamaan. Ya. Dari mana cara mengetahui ketidaksamaan ini? Hukum berkaitan dengan sifat. Aitarattaba ala wasfin mu'ayyanin hukmun. Sudah makan dengan di antara metodenya adalah tanbih wal ima. Ada lagi dengan nas, ucapan firman Allah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan beliau melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari di awal-awal Islam. Beliau mengatakan min ajli daffah, karena kehidupan kaum muslimin di Madinah banyak orang yang hijrah kota Madinah, sedangkan ketersediaan pangan di Madinah terbatas, jangan kalian simpan-simpan lebih dari 3 hari, jangan disimpan. Karena Nabi di sini mengatakan min ajli daffah, karena kondisi miskin, sulit. Maka illatnya larangan itu seperti dinaskan Nabi jilid dafah. Bila syariat Allah dan Rasulnya menaskan ilat itu, maka tidak boleh diganti dengan maslahat akal. Itu ilat pasti. Atau ijma' para ulama sepakat semuanya mengatakan ilat khamar diharamkan adalah memabukkan. Semua para ulama mengatakan. Maka ini ilat. Ada lagi dengan metode seperti yang tadi, tanbih wal ima. Nabi SAW menyebutkan satu kondisi, sifat, ya, dan hukum terkait dengan itu. Jadi mengatakan ketika mereka menanyakan menukar kurma kering dengan kurma basah, Nabi menyebutkan sifatnya apa? Itu sifatnya apakah nanti kurma yang kering, yang basah akan menjadi berkurang? Mereka mengatakan iya. Berarti hukumnya ketika iya tidak sama, terjadi riba. Ya.
1: Bismillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat beristihad mencari solusi dari transaksi haram. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solusi riba bai kepada Bilal radhiyallahu anhu saat ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hadiah kurba barni, varietas kurma yang bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Dari mana kurma itu dia dapat?" Bilal menjawab, "Aku tukar dua kurma biasa dengan satu kurma barni." Maka Nabi "Aku tukar dua sok kurma biasa dengan satu sok kurma barni." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oh, ini riba, jangan engkau lakukan. Tetapi jika engkau ingin, juallah kurma biasa dengan uang dirham dan beli dengan uang itu kurma barni."
0: Sekarang dalam kasus yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Bagian dari berijtihad adalah memberikan solusi. Solusi mungkin ditemukan, didapatkan dan dihasilkan oleh mujtahid yang mengharamkan. Mungkin juga tidak. Mungkin ditemukan dan didapatkan oleh mujtahid yang lain. Ya. Maka tidak ada kewajibannya. Banyak orang mengatakan enak aja haram. Emang apa yang halalnya? Carilah sendiri. Ya. Kalau dia bisa, ya selain haram dia mengatakan itu haram, halalnya begini. Ya. Kadang dia tidak menyebutkan yang solusinya karena memang solusinya banyak. Karena sesuatu hukum yang asalnya halal itu apapun dilakukan boleh, yang dia larang begini aja, selainnya silakan. Lagi tidak melanggar kaedah yang menjawabkan haram yang lainnya. Bilal datang dari Khaybar, kemudian membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma berni yang kualitasnya lebih bagus. Ya. Sengaja beliau bawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang paling bagus. Kualitas yang terbagus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Wa kumlu tamri Khaybar hakadha?" Apakah kurma Khaybar bagus semua seperti ini? Jawaban bila, "La ya Rasulullah, tidak. Tetapi aku tukar satu sok kurma barni milik orang dengan dua sok kurma al-jama' kualitas rendah. Kadang tiga sok kurma al-jama' kualitas rendah nyampur dengan dua sok kurma barni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah, ainur riba." Itulah riba ya Bilal. Tukar menukar komunitas ribawi yang sejenis dengan tidak sama ukurannya. Walau kita lihat sama valuasinya. Yang dilihat dalam masalah riba bukan sekedar valuasi. Kalau dia sejenis, ya walaupun valuasinya sama, tidak boleh berbeda. Namanya rupiah. Ada rupiah 100 ribu yang masih laku, yang terbuat dari plastik. Pernah lihat antum Ustaz, 100 ribu plastik ada awal-awal penerbitan, ada.
1: Yeah,
0: ada 50 ribu plastik juga ada. Ya. Kalau ditukar dia dengan 1 juta, pecahan 100 ribu yang sekarang, ya, ini tentu riba. Walau valuasinya emang segitu, ya, maka yang dinilai bukan maka yang hukumnya bukan berkaitan dengan valuasinya, karena dia satu ilat, satu jenis, maka harus sama nominalnya. Kecuali kalau dia sudah tidak laku lagi sebagai rupiah, sebagai alat tukar rupiah, kembali dia kepada kertas, dinilai kertasnya atau nilai sejarahnya dan seterusnya. Ya, seperti itu harus sama. Kalau tidak terjadi riba. Kalau ditanyakan apa hikmah di balik aturan ini, ya, ini kan capek muter kita ini. Nabi mengarahkan tadi solusinya tukar kurma kualitas rendahmu al-jama' tadi 2 sa' dengan uang perak, mungkin dapat 2 perak. Dengan uang 2 perak tadi kau belilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 sok kurma berni. Ini kan sama aja. Ya. Kenapa harus muter langsung ke lebih? Nabi melarang. Kalau Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak hikmah. Kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Ya. Seluruh regulator moneter keuangan itu tidak membolehkan menukar uang yang sama dengan nominal berbeda. Ya. Anda di bank ribawi pun kalau menukar uang lama, uang pecahan lama atau dari rekening dengan uang keluaran baru, kertasnya lebih baru untuk mau dibagi-bagikan di rumah, di lebaran biasanya, ya, itu tidak ada ambil fee administrasi. Ada bank ambil administrasi?
1: Tidak.
0: Nggak ada. Tapi kalau transaksi lainnya ada fee administrasi.
1: Iya.
0: Ya kan? Antum transfer ada fee administrasi. Ya. Baik transfer via bank atau transfer langsung datang ke bank ada fee administrasi. Tapi untuk tukar uang tidak ada fee administrasi. Ya. Di antara hikmahnya kata para ekonom dunia sekarang, kalau dia akan berbeda, maka komunitas ribawi ini akan ikut turun naik sesuai dengan permintaan. Hukum pasar supply and demand. Bila dia tunduk kepada supply and demand, tuntutan pasar dan ketersediaan barang, maka stabilitasnya sebagai uang terganggu. Ya, karena itu harus sama. Emas dan emas pun seperti itu. Nabi mensyaratkan harus sama. Ya, maka kalau Anda punya emas, ingin tukar dengan emas, biasanya saya pernah istri saya jama istri nukar emas di toko emas non muslim. Dan mau dia tukar emas dengan emas. Harus bayar dulu rupiah, rupiah diberikan, baru beli emas lagi. Ketika kita tanyakan, kenapa bu? Kata dia, emas keterangannya per detik. Kalau saya tukarkan langsung, saya akan rugi. Ya. Seperti itu. Ya, saya kira cukup. Nanti insya Allah kita masuk pembahasan baru, siapa saja yang boleh berijtihad. Ini bukan untuk semua orang.
1: Nah, jazakallah khairan, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Imam Tirmidzi fidhahullahu taala. Alhamdulillah penjelasan dan syarah dari poin yang kedua atau poin B terkait dengan urgensi ijtihad muamalat kontemporer telah dijelaskan secara komprehensif, dan kita berikan kesempatan kembali untuk memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Kita akan berikan kesempatan via chat WhatsApp juga di nomor yang sama. Dan untuk pertanyaan yang pertama, silakan via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo.
2: Silakan via telepon di 021.
1: Silakan sudah masuk.
2: Kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Anak Abu Ilham Ustaz. Afwan, tadi silakan. Ketika mendengar penjelasan Ustaz, ketika menjelaskan, mendengarkan penjelasan Ustaz di akhir itu, sinyal radionya ini di kendaraan hilang-hilang Ustaz. Jadi kesimpulannya kita dijelaskan kembali, kalau kita nukar emas tadi kan Ustaz pernah ngalamin dengan istri, dia nggak mau. Tapi dari seandainya mau, itu sebenarnya boleh nggak hukum menukarkan uang, menukarkan emas? Misalkan kita punya emas A ditukar dengan emas B langsung jika ada yang mau penjualnya. Itu dibolehkan atau dilarang Ustaz? Kalau tadi kan
0: di penjualnya. Ya, itu dilarang, hukumnya haram kalau berbeda gramasinya. Kalau sama gramasinya boleh.
3: Oh, haram.
0: Kalau sama gramasinya tentu penjualnya nggak mau biasanya.
3: Oh, gitu.
0: Atau Anda yang punya emas
3: baik.
0: Perhiasan juga nggak mau.
1: Cukup jelas, Akhi? Cukup jelas, Akhi? Baik, alhamdulillah.
0: Kalau dua-duanya mau, terjadi riba. Pamannya perhiasannya beli beli istri beliau seberat 21 gram.
1: Iya, Ustaz.
0: Dia ingin yang ada di etalase si tukang emas.
1: Iya.
0: Tunai langsung. Ya, kata tukar mah itu, Pak. Kata dia, ini saya timbang dulu, punya ibu 21 gram. Ini 20 gram, pas kalau nilainya. Ya. Kalau nilainya pas. Tentu Anda yang punya enggak mau, rugi Anda.
1: Iya.
0: Ya. Kalau harus yang 21 gram juga, Pak potongin dikit 1 gramnya biar pas 20 gram. Yang punyanya juga tidak mau.
1: Iya.
0: Ya, punya saya baru. Ya. Punya saya baru, punya Anda. Ya, sebenarnya juga enggak, berarti kan enggak terjadi juga.
1: Sahih.
0: Kalau mau dua-duanya terjadi riba.
1: Riba.
0: Dia harus sama gramasinya.
1: Di sini tidak ada pengaruh adanya keriduan dari salah satu pihak. Tadi ada pernyataan tidak mau, kalau mau berarti kan ada keriduan. Apakah berpengaruh terhadap hukumnya, Ustaz?
0: Tidak mempengaruhi sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan haramnya. Ya, itu keriduan para pihak tidak dianggap. Sering saya gambarkan, kalau masalah muamalah orang sangat gampang mengatakan seperti itu. Laki dan perempuan yang saling ridho berzina,
1: auzubillahi min zalik,
0: karena Allah mengharamkannya.
1: Sahih.
0: Perzinahan sama dengan itu. A dan B yang saling ridho berbuat riba, saling ridho berbuat gharar, perjudian, itu tidak ada pengaruh keridoannya.
1: Iya.
0: Karena dalam transaksi keridoan memang syarat keabsahan, tapi bukan satu syarat saja. Harus ada syarat yang lain, tidak ada penyebab diharamkan, yaitu intifa'ul mawani.
1: Jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon kembali di 021-823-6543. Taib, sudah ada yang masuk kembali. Silahkan. Halo. Iya, akhi silahkan.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Abu Faiz, ya, Ustaz.
1: Baik, silakan pertanyaannya dan mohon dikeraskan suaranya. Oke, silakan.
4: Ya, Ustaz, ini melenceng dari pembahasannya, Ustaz, tentang waris, Ustaz.
1: Waris, baik.
4: Ustaz.
1: Dijelaskan nama tahun wafatnya ya, Pak, ya, biar jelas. Silakan.
4: Ya. Orang tua laki-lakinya wafat di tahun 1990, Ustaz.
0: Yang wafat namanya siapa?
4: Munir, Ustaz.
0: Munir wafat.
4: Ya, dia meninggalkan saudara.
0: Ayah anak, ibunya masih hidup, ayah ibu Munir.
4: Waktu itu masih hidup, Ustaz.
0: Dua-duanya masih hidup.
4: Ibu yang Munir ini, Ustaz.
0: Ayah Ustaz. Ibu Munir yang melahirkan Munir, bukan istri.
4: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Ibu Munir bukan istri. Istri Munir, ya.
4: Iya,
0: Ustaz. Itu sudah meninggal, istri masih hidup.
4: Istri waktu itu masih hidup, Ustaz.
0: Dan statusnya masih istri.
4: Iya,
0: istri. Terus siapa lagi ahli warisnya?
4: Ahli warisnya meninggalkan 8 orang anak.
0: Berapa laki, berapa perempuan?
4: Laki 6, perempuan 3. Laki 6, perempuan 2. Yang sebapak, seibu.
0: Anak Munir saya tanyakan.
4: Iya, anak Munir.
0: Ya, mau 2 istri, 3 istri, anak-anak itu atau anak Munir. Tapi kalau anak istri bawaan, bukan anak Munir itu.
4: Jadi anak perempuan, laki-lakinya 6, perempuan 2. Terus ya, ada yang satu bapak itu, Ustaz.
0: Satu bapak itu apa maksudnya?
4: Itu yang istrinya yang lain, Ustaz.
0: Munir punya berapa istri?
4: Waktu meninggal itu punya satu istri, Ustaz.
0: Sebelumnya punya lagi istri dia?
4: Iya, tapi cerai, Ustaz.
0: Dari itu dia punya anak?
4: Iya, punya anak, Ustaz.
0: Cuman dua istri itu dia punya anak? Atau ada lagi istri ketiga?
4: Sebelumnya dia punya istri 2, Ustaz.
0: 2. Dari 3 istri itu berapa anak Munir?
4: Yang 10 jadi, Ustaz.
0: Dari 3 istri itu berapa anak laki-laki dan berapa perempuan?
4: Perempuan 2, Ustaz.
0: Laki-laki 8.
4: Laki-laki 6, Ustaz.
0: Nah, 8 berarti. 2 lagi mana?
4: Yang perempuannya 2, Ustaz, yang lain bapak itu, Ustaz.
0: Berarti 10, 4 perempuan, perempuan Munir.
4: Iya, Ustaz.
0: Dari semua istrinya. 6 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Statusnya iya, anak itu.
1: Diperjelas lagi ya, Pak. Jadi anaknya totalnya 10 ya, Pak, ya?
4: Iya, Ustaz.
1: Baik.
0: Ya. Istrinya dapat 1/8, ini semuanya sisa dari 1/8. Maka 8, 1, 7, laki-laki 2 bagian kali 6, 12 tambah 4, 12 tambah 4, 16. 16 kali 8, berapa Ustaz?
1: 128 Ustaz. 128.
0: 128.
1: Nah.
0: Untuk istri 16 plus 128. Ya. Anak laki-laki Munir masing-masing
1: 84.
0: 14 per 14. 14. 14. 14 per 18. Untuk anak perempuannya 7. Ini semua anaknya ketika Munir wafat hidup semua anaknya statusnya itu.
4: Iya Pak.
0: Ah, ya. Seperti itu pembagiannya Bapak.
1: Ya. Cukup jelas Pak. Dan seluruh hartanya jadi untuk istri dan anak-anaknya ya Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Dan kami ingatkan kembali untuk pertanyaan waris untuk disebutkan nama dan juga tahun wafatnya supaya lebih jelas. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
5: Halo.
1: Ahlan. Assalamualaikum, akhi.
5: Ya.
1: Dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana?
5: Sama Allah, lagi di jalan.
1: Baik, silakan akhi.
0: Hati-hati yang Allah.
5: Ya. Jadi, ana ini kan jualan minuman dalam kemasan Ustaz.
0: Ya.
5: Jadi, agak sedikit melenceng enggak apa-apa ya Ustaz ya?
0: Gak apa-apa.
5: Jadi, ana jualan minuman dalam kemasan, ana jualnya itu ke ini agen atau distributor Ustaz. Nanti agen ana atau distributor itu yang akan meneruskan ke supermarket atau toko-toko kelontong. Nah, ana ini terkadang suka melakukan promo macam kayak consumer promo Ustaz. Jadi kayak misalnya untuk konsumen yang misalnya di bulan ini konsumen yang beli 10 botol gratis 1 botol seperti itu Ustaz.
0: Konsumen atau agen?
5: Jadi kami tujuannya sebenarnya ke konsumen Ustaz.
0: Terus
5: promonya, tetapi yang nanti kan yang karena kami berhubungan dengan pihak agen, jadi yang mengeksekusi itu agen akan menyampaikan promo tersebut ke pihak supermarket.
0: Sebentar, antara agen dengan Anda beli putus atau tidak?
5: Beli putus Ustaz.
0: Tidak ada Anda. Dia dapat itu promo itu dia tidak promokan ke konsumen, haknya dia. Dia kan ke Anda beli putus, kecuali beli bersyarat.
5: Jadi sebenarnya itu bagian dari budget sih Ustaz. Jadi maksudnya sebenarnya dari kami kan sebenarnya kami kan.
0: Iya artinya karena dia beli putus, haknya dia. Dia mau ngasih konsumen promo yang sama, diiklankan atau tidak diiklankan, haknya dia. Dia tidak berdosa. Kalau dia mau ikut iklankan, alhamdulillah. Kecuali Anda syaratkan ya berdosa dia. Syaratkan dalam perjanjian keagenan bahwa beli putus akan tetapi harus mengikuti ketika ada promo.
1: Harus diikat ya satu ya. Persyaratan. Baik, akhi cukup jelas.
5: Iya. Nah tapi Ustaz, maksudnya kalau misalnya pihak manufacturing itu kan biasanya mereka selalu punya budget untuk melakukan promosi Ustaz. Nah kalau misalnya saya, contoh misalnya saya mau melakukan promosi semacam itu untuk area Jakarta gitu. Jadi kan saya kan karena saya tidak berhubungan dengan pihak supermarket, saya melakukannya berkomunikasi dengan pihak agennya Ustaz. Untuk menyampaikan atau apa tuh maksudnya untuk melaksanakan promosi tersebut melalui agen untuk menyampaikannya ke supermarket. Nah kalau seperti itu gimana Ustaz? Jadi tetap budgetnya dari kami gitu.
0: Anda kalau bentuk akadnya adalah wakalah, dia harus melakukan. Wakalah itu tidak beli putus. Barang rusak dikembalikan ke Anda. Barang enggak laku Anda ambil lagi. Ada biasanya seperti itu ada dilakukan oleh beberapa produsen makanan dan minuman. Itu dia yang mensuplai, dia hanya tolong jualkan saja. Yang laku diminta uangnya, yang enggak laku diambil lagi, dia olah lagi atau diapain, atau jadi sampah. Kemudian dia letak lagi produk yang baru. Setelah itu bentuknya bukan beli putus, dan dia harus ikut ketika Anda buat ada seperti tadi promo. Tapi orang beli putus dengan Anda, Anda buat promo terserah dia. Dia mengikuti, alhamdulillah. Dia enggak mengikuti, terserah dia, kecuali Anda syaratkan. Anda boleh beli putus, tapi syaratnya seperti ini. Ketika ada promo, ikutin.
1: Baik, cukup biasa, Khi.
5: Cukup, Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi transaksi jual belinya, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Akhi, di mana?
6: Ana dengan Rudi Ustaz di Bogor, Ustaz.
1: Bogor, silakan, ah Rudi.
6: Apa Nana tanya terkait dengan jual beli Ustaz, terkait dengan kemarin Ana coba membeli mobil dengan cara di apa? Dengan cara cicilan, Ustaz. Informasinya tidak ada riba. Dan Ana sudah, misalnya Ana sudah men-set satu mobil ini, kemudian memilih satu mobil ini.
0: Anda pilih mobil, sudah milik orang lain, terus?
6: Mobil milik orang lain, kemudian dibeli sama pembiayaan.
0: Yang pembiayaan datang ke sana beli?
6: Beli dengan atas nama pembiayaan itu.
0: Pembiayaan. Tapi Anda Anda tadi belum sampai pada tahap deal beli ke pemilik mobil?
6: Belum. Cuma Anda diminta DP Ustaz sama si pemilik mobilnya.
0: Sebelum dia beli?
6: Iya, sebelum si pembiayaan itu beli.
0: Tidak boleh, itu tidak diriba.
6: Nah Ustaz, kemudian pada saat sudah pembiayaan sudah deal dengan Anda, si DP-nya itu dikembalikan Ustaz ke Anda.
0: DP tidak boleh diminta sebelum barang dimiliki oleh lembaga pembiayaan, karena berarti dia menjual barang yang belum miliknya. Karena DP itu bagian dari harga pembelian, berarti akad jual beli sudah terjadi, barang sudah dimiliki oleh pembiayaan belum, berarti masuk dalam larangan Nabi menjual barang sebelum dimiliki. Kalau mau dikembalikan, ngapain bikin dosa di awal? Cari kerja namanya. Ya baik, udah pegang aja uang kamu dulu. Ya, kalau enggak deposit aja dulu. Kan deposit istilahnya ya beda dengan DP. Hangus, kalau deposit dia enggak hangus, enggak boleh diambil. Kecuali ada kerugian real.
1: Ya. Cukup jasa, Khi? Wah iya, kau jasa. Barakallahu fik. Ustaz, sedikit, ketika DP itu disyaratkan atau diminta pembiayaan sebagai sebuah rasa keamanan dan jaminan pembiayaan bahwa mobil pasti dibeli, bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Jaminan keamanan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya itu adalah siksaan yang akan turun. Afa aminu makrallah. Ya, jaminan dan ketentraman dan ketenangan itu ada dengan mentaati Allah dan Rasulnya, bukan dengan bermaksiat. Ya, secara bisnis sangat banyak solusinya. Seperti tadi yang saya katakan, bisa bentuknya deposit. Ya, dana keseriusan, IOFI menamakannya dengan Hamish Jidiyah. DP tidak boleh, tapi Hamish Jidiyah boleh. Lalu bedanya apa? Kalau DP bagian dari transaksi, kalau ini enggak deposit, naruh uang bahwa serius kamu mau beli, ya. Bila sudah dibeli oleh pembiayaan, kemudian konsumen enggak jadi, haknya dia. Uang kembali atau tidak, tunggu dulu. Pembiayaan menjualkan dulu barang yang sudah dibeli tadi. Nah. Kalau ternyata dia rugi, dia boleh potong sebesar kerugiannya itu. Kalau dia tidak rugi, maka dia wajib mengembalikan penuh uang konsumen. Itu dari sisi tadi. konsumen dengan pembiayaan. Pembiayaan dengan supplier gampang dia membuat. Seperti yang dianjurkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya. Solusinya sudah ada. Tujuh abad yang lalu para ulama dulu mengatakan, bila seseorang menjual barang kepada orang lain dan dia khawatir tidak jadi, maka dia bisa mengatakan, kata Ibnu Qayyim kepada pemilik barang, saya beli barangmu dengan khiyar syarat. Artinya, selama sekian hari, tanpa ada sebab saya bisa mengembalikan. Itu khiyar syarat kan. Saya beli mobil ini 5 hari tanpa ada sebab apapun, mau jadi mau tidak, itu konsumen saya punya hak untuk mengembalikan dan uang saya tarik penuh refund.
1: Okay.
0: Ya, sehingga dia enggak rugi. Tadi kan katanya rugi. Gampang mengatasinya itu dengan cara demikian. Ya, dan ini pernah terjadi pada kasus Bang Rojihi dengan Abdul Latif, syarikat Abdul Latif Jamil, yaitu dealer besar Toyota terbesar di Saudi Arabia. Jika Rojihi membuat khiyar syarat, meminta mobil yang dipesan oleh konsumen kami, kami beli tunai, uang kami serahkan. Tapi beri kami khiyar syarat sebulan, konsumen tidak jadi, kami bisa refund. Bil kami kembalikan, uang kami ambil penuh, kata Bang Rajihi. Kata Adil Syamil, oh tidak bisa, rugi kami, pencatatannya. Sudah, kalau anda tidak bisa, kita bisnis tidak ada masalah. Kami cari solusi lain. Dia putus kontrak dengan Rajihi, dia beli dari Dubai. Lebih murah. Lebih murah dan bisa.
1: Ya,
0: sebulan, dua bulan, tiga bulan bisa.
1: Subhanallah.
0: Sekarang tinggal dealer Toyota Saudi yang pusing. Penjualannya turun sampai 70%. Daripada tutup, dia nyerah, angkat tangan. Datang dia ke Bang Rojihi. Kita sama-sama satu negara, ngapain kau ambil di tempat lain. Ya. Di sana bisa sebulan, saya kasih 3 bulan. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang membuat usaha pembiayaan itu juga yang ada regulasinya mereka lakukan. Tapi mereka, kami pikir dulu enggak bisa itu dengan pihak apa namanya, dealer motor, dealer mobil, dealer padahal.
1: Iya,
0: untuk buat akad khiyar syarat. Ternyata mereka mau kok. Apalagi lembaga keuangan besar seperti bank. Konsumen Anda banyak.
1: Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian akhi yang bertanya dan ini menjadi tambahan pencerahan. Semoga bermanfaat juga bagi para penjual kendaraan ya, dan pembiayaan. Semoga memberikan solusi. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan.
7: Apa Ustaz mau bertanya?
1: Iya, dengan siapa, Umu di mana?
7: Dengan Umu Lina.
1: Di mana Umu Lina?
7: Di Bandung.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
7: Mau nanyakan tentang tabungan berhadiah, Ustaz. Di syariah itu bilangnya ini akad mudharabah. Tabungan ini terikat beberapa bulan, tidak boleh diambil dan mendapatkan hadiah di awal. Nah, itu apakah boleh, Ustaz, secara syariat Islamnya?
0: Ya, mohon maaf Ibu, tabungan mudharabahnya Ibu itu apakah ada klausa tambahan bahwasanya bila dalam dana tabungan mudharabah dilakukan oleh bank ke pihak ketiga ada kerugian, dana Anda akan berkurang?
7: Tidak ada.
0: Kalau tidak ada dan dirinya juga tidak ada, ya tidak ada nasabah tabungan mudharabah yang berkurang. Padahal tidak ada di dunia yang transaksi, tidak ada kerugiannya. Ya. Berarti uang Anda dijamin. Ketika uang dijamin, hakikat akadnya qard di atas kertas namanya mudharabah.
1: Allah.
0: Hakikatnya qard. Ketika itu adalah qard dan diiming-imingi hadiah yang diberikan di